0: Ing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

0: Seterusnya budaya pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini seterusnya budaya, saya akan menuju ke pasar Prawer Taman Kota Yogyakarta yang informasinya kami himpun gih dari hargapangan.yogyakarta.go.id. Akan kami awali informasi untuk harga kebutuhan pokok kali ini, harga beras untuk kualitas medium Rp14.500 per kilogram. Kemudian untuk harga beras premium Rp14.600 per kilogram, juga ada yang harga Rp15.600 per kilogram. Sementara untuk beras khusus Rp20.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah per liternya Rp18.500. Selanjutnya tersebut ya, untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liternya. Beralih ke harga telur, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp26.000. Sementara untuk harga lainnya, untuk harga daging tersebut ya, untuk harga daging, daging ayam ras per kilogramnya Rp38.000, sementara untuk daging ayam kampung utuh satu ekor Rp125.000. Untuk harga daging sapi per kilogramnya Rp155.000 per kilogram. Berikutnya tersebut ya, untuk harga ikan bandeng di pasar Prawer Taman per kilogramnya Rp36.000, sementara untuk ikan tongkol Rp35.000 per kilogram. Harga sayur mayur, untuk sawi hijau Rp6.000 per kilogram, kangkung Rp7.000 per kilogram, kacang panjang per kilogramnya Rp13.000, dan untuk tomat Rp12.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di pasar Prawer Taman Kota Yogyakarta. Informasi kami himpun dari hargapangan.yogyakarta.go.id untuk Mlebet Pasar.
1: Sí.

Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: pit mantar kebijak tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyonteng sak kayangnya.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Suci tersebut dari Eni. Saya kita bahwa kita di pukul 7:25 waktu Indonesia Barat. Saya akan berbagi informasi untuk Anda tersebut ya. Cuaca di pagi hari ini begitu cerah, begitu nggih, dan mungkin juga di tempat Anda hari ini pagi ini juga cerah. Tapi kita ingin berbagi informasi untuk cuaca tidak hanya pagi ini tapi juga siang, sore hingga malam nanti. Dan kali ini teman-teman dari BMKG sudah menyiapkan informasi lengkapnya. Kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Rahmat Tauladani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kota Yogyakarta, Sleman, Wates, Bantul, dan juga Wonosari diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Program 4 RRI.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Titipan Agustus tersebut ya dari Denny Caknan, hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah mulai terik begitu nggih di luaran sana, bagi manjenan yang saat ini berada di perjalanan, barangkali pagi atau hari ini memang punya rencana untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga, begitu mungkin menikmati suasana pantai di Gunung Kidul sana, jam segini berada di perjalanan, ya monggo ekstra hati-hati dan juga konsentrasi sekiranya memang capek begitu kan nggih, yang drivernya begitu memang harus istirahat. Yang penting bisa menikmati perjalanannya dan selamat sampai tujuan. Sesungguhnya saya punya informasi untuk Anda. Ini kami hadirkan untuk Anda. Kalau panjenengan tahu ya atau mungkin pernah dengar begitu, salah satu gerakan atau apa ya istilahnya ya, bahwa sebuah komunitas begitu nih, komunitas Peppermint Puppet ya. Ini adalah sebuah komunitas yang memang bergerak di bidang seni, terutama adalah seni seperti boneka begitu ya, atau wayang begitu nggih. Nah, pada tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi Peppermint Puppet Theater yang memasuki dua dekade perjalanan dalam mengembangkan praktik seni teater boneka. Dan selama 20 tahun ini telah memproduksi lebih dari 35 karya berupa pertunjukan, pameran, instalasi, dan juga kolaborasi secara independen. Dan tentunya ini tidak hanya di tanah air di Indonesia, tapi juga lebih dari 12 negara dan dari 4 benua begitu nggih. Karya-karya dari komunitas ini dipertontonkan atau ditunjukkan begitu nggih di beberapa negara. Informasinya tersebut ya, kalau pengen lihat ya atau pengen baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News, dan juga satu informasi untuk Anda bahwa komunitas ini akan menggelar festival teater boneka melalui pesta boneka yang ke-10 yang akan digelar pada tanggal 6 sampai 11 Oktober mendatang. Wow, luar biasa ya. Baik, ke lagu lagi tersebut ya di kesempatan kali ini. Sudah siap untuk kita nikmati bersama koleksi lagu dari Dika Sabrina kali ini dengan Talining Asmoro.

0: ada Dika Sabrina tersambutnya dengan Talina Asmoro. Kembali saya berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca. Cuaca untuk wilayah Bandara JA dan sekitarnya di kawasan Temon tersambutnya kali ini. Juga sudah saya menemukan informasi lengkapnya prakirawan dari BMKG. Ada prakirawan Bakti Wira akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perkenaan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perkenaan cuaca area bandara untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Sementara untuk jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan. Sekretaris Dinkes Sleman, Esti Kurniasih, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman mencapai 1.562 orang. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sekitar 1.050 orang. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman masih cukup besar. Dinas Kesehatan mengupayakan penambahan personel melalui jalur aparatur sipil negara dan rekrutmen tenaga kesehatan Badan Layanan Umum Daerah. Beralih ke informasi lain, warga Gunung Kidul diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026. Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunung Kidul mencatat sebanyak 31 kalurahan telah dinyatakan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kepala BKAD Gunung Kidul Putro Sabto Wahyono mengatakan wajib pajak yang membayar setelah jatuh tempo beresiko dikenai sanksi denda sebesar 1% setiap bulan. Denda tersebut dapat terakumulasi hingga 36 bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mas, kalau libur, ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
2: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
1: Museum? Emang seru?
3: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Kita itu main.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
2: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
4: Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: Semua suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik, supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolok yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak, sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyusumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
2: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
1: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
3: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
4: Bunda,
5: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
4: Asik, dikasih ini, Bun.
5: Oh, makanan.
4: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
5: Makasih. Ini yang Kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
4: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
5: Lain kali Kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
6: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, kendati menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tingkat produktivitas sawit di Indonesia tercatat masih tertinggal dengan rata-rata 3,6 ton per hektar. Angka tersebut masih berada di bawah capaian negara tetangga yang mampu menembus 4 hingga 5 ton per hektar. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Lim Mukhorom menyampaikan bahwa tantangan produktivitas rendah tersebut utamanya dialami oleh perkebunan sawit swadaya milik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya bermitra dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menggelar program pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Beralih ke informasi lain. Bagi wisatawan maupun pengguna jalan yang melintas di jalur jalan lintas selatan JCLS pesisir selatan Bantul, terutama di sisi barat, tentu sudah tidak asing dengan kuliner kethuk goreng. Kudapan tradisional berbahan dasar singkong yang dipadu dengan gula jawa ini kini menjadi primadona baru yang sering dicari masyarakat. Salah satunya adalah kethuk goreng Bu Hesti yang sudah ada sejak tahun 2022. Hesti Irawati yang memulai usaha ini bersama sang suami, kini usahanya semakin berkembang dan telah mempekerjakan 17 karyawan. Hesti mengungkapkan bahwa ide membuat kethuk goreng didasari oleh keinginannya menghadirkan varian oleh-oleh yang berbeda. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Seter Sobudaya, kembali berjumpa bersama saya Semi Prabowo di kesempatan pagi hari ini. Dari Sabtu 3 Oktober 2026 di obrolan Asta Cita sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat Seter Sobudaya. Dan kali ini kami akan berbincang dengan dua narasumber kami yang sudah bersama dengan saya. Ada Mbak Anastasia Tantri, beliau adalah founder dari The Excellent Study dan juga Rewiring Hope, yang hadir bersama saya di studio program 4R Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Tantri.
1: Pagi Pak.
0: Pagi. Saya panggilnya Mbak Tantri atau Mbak Anastasia?
1: Iya boleh.
0: Kabar baik Mbak?
1: Iya, iya.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Untuk kali kedua ya Mbak kesini ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, sebelumnya bulan Juni atau bulan Juli waktu itu ya? Juni kalau nggak salah ya, Juni. Sebelum event ya, bulan Juli itu kan ya. Oke, terima kasih sudah pernah hadir. Dan Seter Sobudaya yang kedua, ini juga bersama dengan saya tapi melalui sambungan telepon, ada Mbak Penny Sulistiawarni. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Penny.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Emi.
0: Kabar baik Mbak Penny?
2: Alhamdulillah selalu baik dan selalu bahagia Mas Emi.
0: Alhamdulillah sih. Posisi ada di rumah nih Mbak Penny?
2: Iya betul.
0: Baik ya, terima kasih Mbak Penny sudah berkenan kita repotin pagi-pagi ini ya. Baik, Seter Sobudaya dan juga pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kami. Topiknya adalah dibutuhkan satu desa untuk membentuk generasi tangguh. Nah ini bersama dengan dua orang istimewa yang bersama dengan saya kali ini. Dan Mbak Tantri, kita awali dulu nih Mbak Tantri, kita kan pengen juga mungkin mengenalkan kembali begitu ya, Rewiring Hope dan juga The Excellent Study itu sebetulnya apa sih Mbak gitu nggih, sebelum nanti kita bahas yang lebih dalam lagi gitu Mbak.
1: Excellent Study itu bimbingan belajar yang sejak tahun 2007 berdiri, terus pandemi kami pindah ke Yogyakarta. Nah bila Rewiring Hope itu yayasan yang didirikan kemarin, dibantu oleh DIY, Pemda DIY, didirikan tepat pada hari Kebangkitan Nasional.
0: Oh iya.
1: Kalau dari saya secara pribadi, saya sebagai foundernya, saya merasa ibaratnya semua itu nggak ada yang kebetulan, semua itu terjadi karena seizin Tuhan. Dan mungkin bahasa saya menggunakan sedikit terminologi, dan saya percaya ada sebuah profesi, ada sebuah doa, harapan, nubuatan. Kenapa juga DIY mau nggak mau mengizinkan? Yeah. Karena otomatis kalau notarisnya juga nggak, itu pun juga nggak akan bisa jadi karena satu hari jadi Pak.
0: Ois,
1: dari
0: luar biasa.
1: Tanggal 5 Mei atau berapa saya sampai lupa. Hari Kebangkitan Nasional.
0: Oke. Okay. Jadi kalau Rewiring Hope itu lebih fokusnya ke apa Mbak?
1: Itu kegiatan sosial, fokusnya di pendidikan, kesehatan mental, seperti itu. Memang secara spesifik adalah kesehatan mental. Yeah. Namun kami menggunakan pendekatan bukan hanya, maksudnya dari sisi farmakologi, psikiater, dokter begitu, tapi kami mengubah tatanan yang dimana masyarakat itu banyak terpapar. Seperti misalnya di dunia pendidikan. Mayoritas anak-anak kan hampir 80-70% waktunya ada di dunia sekolahan. Nah, karena itu kita hadir untuk ikut mewarnai. Jadi tidak hanya misalnya isu kesehatan mental itu besar sekali sekarang. Jadi nggak hanya tentang kurang ketersediaan psikolog atau psikiaternya sangat terbatas atau bagaimana. Kita nggak mau ikut jadi bagian dari apa ya, jadi masalah. Tapi kita mencoba menawarkan solusi-solusi di mana kita cari gapnya.
0: Yeah. Gitu. Oke. Bulan Mei didirikan atau dibentuk, kemudian Mei, Juni, Juli sudah bisa bikin event yang luar biasa besar, dan kemudian juga diberikan apresiasi oleh pemerintah DIY, dan bahkan juga kemudian berkolaborasi setelah itu gitu nggih. Sedikit Mbak Tantri, bulan Juli itu event yang diselenggarakan itu bisa digambarkan seperti apa kesuksesan dari event pada waktu itu?
1: Kesuksesannya ya, kalau saya menggambarkan, kalau kesuksesan acara di hari H itu bisa dirasakan di masing-masing orang yang hadir. Tapi kalau saya lebih melihat impactnya di setelah hari itu. Ketika setelah acara tanggal 3 dan 4 itu usai, dan kami menerima banyak feedback, curhatan, maupun tetap tangan DIY yang terus terulur untuk program-program selanjutnya buat saya secara pribadi yang kami lakukan di Juli Transformasi Series itu berhasil. Okay. Karena kalau nggak berhasil, berarti kan mereka hanya ingat eventnya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ini saya nggak tahu ya Pak, kalau di tempat lain gitu kan gimana gitu ya. Bahkan di tempat kami, seandainya ada yang minta sertifikat, itu cuma 2 orang. Dari 2 kegiatan itu, yang lain nggak ada yang minta sertifikat.
0: Oh gitu.
1: Itu sih sampai mereka nggak butuh. Padahal tahu mereka internasional kita ada sertifikatnya, cuman belum ready gitu. Karena kan prosesnya juga lama gitu ya. Yeah. Nah, dari situ aja sih, dari situ aja saya bicara sama tim. Ini peserta yang sangat terkesima oleh materinya. Mereka mendapatkan sesuatu, mereka mengalami transformasi atau sampai ke seolah-olah ya benar-benar sesuatu yang di Indonesia itu lazim sekali namanya sertifikat. Hanya 2 orang yang minta.
0: Iya. Baik. Jadi memang sebetulnya impact dari kegiatan bulan Juli itulah yang menjadi indikator kesuksesan dari jenengan begitu, dari teman-teman begitu ya. Nah, kita pengen tanya ke Mbak Penny. Mbak Penny. Halo ya. Mbak Penny. Mbak Penny, kita pengen juga nih dari sudut pandang panjenengan dari kegiatan ataupun juga ketika jenengan ikut ambil bagian ya di acara Mbak Tantri begitu ya, dengan beberapa berbagai kegiatan, apa sih yang kemudian membekas di memori panjenengan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan begitu?
2: Oke, pertanyaannya benar-benar langsung saya bisa rasakan ya. Apa yang membekas menurut saya waktu saya ikut kegiatan Transformation Series? Kebetulan waktu itu saya handle untuk event pertama sebagai narator, dan event keduanya saya full agenda dari MC, moderator, MC dan juga narator. Nah, mungkin saya akan membahas di kegiatan yang kedua ya, Mas Hemi. Untuk yang kegiatan yang kedua ini memang terkait dengan teaching the healing brain. Bagaimana pesertanya itu kebanyakan adalah kepala-kepala sekolah yang hadir di sana, yang nanti tentunya akan bisa membuat kebijakan untuk sekolah masing-masing. Sebenarnya saya itu di Jawil Mbak Santri itu udah cukup lama ini Mas, tapi waktu itu belum ada kabar lagi gitu kan. Sampai akhir itu tinggal waktu kayak 1 minggu atau 2 minggu acara gitu. Tiba-tiba Mbak Santri kontak lagi nih dengan skema yang waktu itu saya masih bingung ya, apa sih itu neuroscience gitu. Saya sebagai orang awam tuh sangat kebingungan ya, ini kayak ada IPA-IPA-nya saya gak mengerti gitu kan. Saya takutnya memang untuk materinya cukup berat sehingga saya tidak bisa membawakan dengan baik gitu. Nah, Mas Eni, pengalaman saya sebagai MC itu sebenarnya belum terlalu lama Mas Eni. Ini sebenarnya perjalanan saya ke 2 tahun. Yeah. Sehingga waktu itu saya juga cukup tanyakan kembali ke Mbak Tantri, dan juga Mbak Tantri itu punya orang kepercayaan namanya Marco. Saya cukup tanya lagi, apakah yakin memilih saya untuk event tersebut gitu. Karena event ini menurut saya cukup besar dan juga cukup sangat berdampak gitu. Jadi peran MC tentunya akan mengambil juga gitu loh, peran di sana untuk bisa ya mensukseskan atau menggagalkan sebuah acara gitu. Dengan keterbatasan saya, pengalaman saya baru sedikit, tapi Mbak Tantri mencoba untuk meyakinkan saya kalau Mbak Tantri bukan nyari sosok MC yang udah senior, yang udah banyak sekali pengalaman dan lain-lain gitu. Cukup waktu itu Mbak Ranti menyampaikan kalau butuh MC yang bisa menyampaikan rasa gitu. Nah, itu menurut saya cukup membuat saya ada langkah keberanian untuk bisa saya ambil. Dengan pikiran saya waktu itu masih kayak, aduh bisa gak ya? Tapi karena Mbak Tantri dan juga Marco mencoba meyakinkan saya, akhirnya saya ambil. Ketika dalam acara yang saya pikir neuroscience itu adalah sesuatu yang sangat berat ya, yang mungkin tidak mudah dimengerti orang lain, ketika kegiatan menurut saya itu adalah neuroscience itu sesuatu yang ternyata bisa dimaknai, bisa dimengerti oleh orang-orang awam gitu loh Mas Eni. Bagaimana neuroscience ini membantu kita sebagai seorang manusia untuk mau menyadari atas apa yang menjadi kekurangan diri kita, perbedaan proses yang kita jalani, sehingga kita tidak mengepush diri sendiri atau tidak menyalahkan diri sendiri atas ketertinggalan proses yang sedang kita jalani gitu. Jadi ini sangat menarik ya, karena nanti kaitannya adalah bagaimana nih guru-guru, kepala-kepala sekolah menilai seorang siswa bukan dari nilainya, bukan dari nilai ujiannya, tapi bagaimana seorang siswa ini berproses untuk bisa berubah, untuk bisa memperbaiki entah itu dari nilainya, entah itu dari karakter. Nah, akhirnya guru-guru itu menilai seorang bukan dari hasilnya, tapi dari proses-proses yang sudah mereka lakukan. Itu jadi sangat menarik sekali ketika saya bergabung.
0: Iya, baik. Tentu kan ketika bergabung begitu dengan Mbak Tantri dan kemudian mengikuti berbagai kegiatan, tentu Mbak Penny juga berinteraksi dengan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak remaja, guru, dan mungkin banyak begitu ya. Mungkin juga ada kegelisahan yang Mbak Penny rasakan begitu ya ketika berinteraksi dengan mereka, terutama dengan anak-anak zaman sekarang begitu. Mbak Penny bisa diceritakan.
2: Kegelisahan dengan teman-teman sebenarnya, saya nggak tahu ya ini Mas Emi, karena kebetulan alhamdulillah ketika saya bergabung dan ikut eventnya, kegelisahan itu sebenarnya saya nggak mengerti apakah itu ada atau enggak. Cuman yang saya rasakan adalah ketika di sana saya melihat teman-teman semuanya itu datang hadir untuk ikut kegiatan Teaching the Healing Brain maupun yang BAW, Brain Awareness Week, itu tuh mereka memang memiliki sebuah niat yang bagus, atau mereka tuh membawa sebuah pertanyaan gitu. Jadi sehingga mereka datang tuh punya visi gitu. Nah, ya di sana itu tuh mereka sangat-sangat fokus dan tahu harus seperti apa, dan materi yang ada di sana pun mereka sangat menyimak gitu loh Mas. Jadi sebenarnya saya menangkapnya adalah kegelisahan atau sebuah beberapa konflik yang mereka sudah dirasakan entah itu di daerahnya masing-masing, lalu dijadikan sebuah pertanyaan yang mereka bawa nih di kegiatan ini gitu. Dan saya melihat ketika event berlangsung mereka pun sangat menyimak, antusias gitu ya, apalagi dengan adanya kolaborasi OPD dan juga NGO, ini juga bisa mencerminkan sebuah kolaborasi yang tentunya sangat bisa kita lihat. Dan saya melihat itu kayak jadi adem gitu loh Mas, karena bisa ngelihat di depan antara OPD dan juga NGO bisa saling bergandengan tangan untuk bisa mensukseskan acara ini, dan juga untuk bisa mensukseskan visi-visi kedepannya untuk bisa menjadi generasi-generasi yang unggul, yang maju gitu.
0: Baik, terima kasih Mbak Penny. Saya beralih lagi ke Mbak Tantri. Tadi juga sempat disinggung di awal juga, katanya juga dengan tanggapan ataupun juga dari beberapa OPD, kemudian juga dari NGO begitu ya, yang akhirnya setelah event bulan Juli, kemudian juga ada kegiatan berkesinambungan begitu nggih, dan juga kemudian mencetuskan berbagai hal. Bisa diceritakan Mbak Tantri?
1: Iya Pak. Gini, mungkin saya memulainya dari parade 7 aspek bangsa. Jadi biar tidak kehilangan, ya ini tuh apa gitu. Karena sama sih, kalau menciptakan sebuah event itu siapa saja bisa. Tapi ibaratnya membangun rumah, apa yang harus diletakkan sebagai dasar dan seterusnya, itu membutuhkan ketajaman visi. Nah, awalnya saya agak terpicu karena by order gitu ya, by order okay lah, untuk lurah gitu. Tapi terus semakin saya merasakan order itu akan selalu ada, tapi justru visi itulah yang akan mengarahkan langkah kita dan impactnya bisa terukur nyata. Nah, akhirnya saya bilang ke Pemda DIY, saya mengusulkan dimulai dari setiap aspek, yaitu aspek yang pertama. Jadi ada 7 aspek pembentuk suatu bangsa. Yang satu aspek keluarga, 2 agama, 3 pendidikan, lalu pemerintahan, media, seni, hiburan, dan ekonomi. Nah, lalu saya mengusulkan kalau ketika bukan tentang jabatan tertentu, profesi tertentu, tapi kita bahas tentang keluarga. Karena seseorang sampai di bumi, pasti dia ada karena sebuah keluarga.
0: Iya.
1: Nah, itu. Makanya terus nanti untuk di bulan Desember kita mengadakan Yogyakarta Punya Cerita.
0: Iya.
1: Yang itu menyasar satu perempuan dan satu teman disabilitas. Yang perempuan itu perempuan punya cerita, dan teman disabilitas itu melihat dunia dari mataku.
0: Nah, sekarang sudah digodok ya rencana kegiatan untuk bulan Desember itu, Tantri ya. Oke. Kemudian Mbak Tantri juga tentu impact yang didapatkan dari berbagai kegiatan yang sudah lalu itu bisa dirasakan tentunya tidak hanya ketika event, tapi bisa berlanjut begitu ya, berkesinambungan, kemudian juga bisa menambah relasi, menambah mitra yang bisa dirangkul begitu nggih. Nah, kemudian kalau bagi anak-anak yang terlibat itu apa yang menjadi tanggapan mereka, kemudian apa yang mereka rasakan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut?
1: Saya akan ceritakan gini. Bahkan ada mereka yang dari saya kurang lupa entah Manado atau di mana, tapi bahkan event yang BAW Brand Awareness Week tanggal 3 itu ada satu keluarga yang memang sengaja datang itu dari luar Jawa, Pak. Mm-hmm. Itu membuat saya terharu dan sampai bilang karena saya tahu mereka dari luar Jawa, ketika acara berakhir memang saya sengaja saya anterin ketemu kedua orang tuanya dan saya pengen tahu gitu loh, kenapa kok sampai mereka jauh-jauh datang kayak gitu ya. Karena kalau kita searching di internet Brand Awareness Week gitu, itu kegiatan global. Jadi sedunia itu ada. Mm-hmm. Nah, dan untuk Indonesia, ini pertama kalinya yang diadakan secara campaign untuk anak-anak. Biasanya itu hanya terbatas di universitas, paling dosen-dosen seperti itu. Itu pun ada di satu kali atau dua kali di Sumatera.
0: Yeah.
1: Nah, ketika saya tanya, it's simple. Mereka pengen menumbuhkan awareness di anak-anak. Karena kita bisa sih mengajar dengan memberitahu, tapi kalau mereka sampai di tahap mereka memiliki experience dengan itu tapi di tempat yang aman, itu akan buat mereka aware. Daripada diajari nggak boleh bohong, lebih baik mereka ada di sebuah tempat yang aman dan di situ kita lakukan sedikit bukan trial and error tapi sedikit eksperimen di mana gimana sih mereka bisa berefleksi. Sesungguhnya mereka tergoda untuk mencari jalan pintas atau mereka tetap punya integritas dan itu kan akhirnya refleksi itu langsung kena di hati mereka tanpa kita akan ngomong panjang lebar.
0: Iya.
1: Itu karena yang refleksi Brand Awareness Week itu cukup membekas, Pak. Gitu. Terus yang kedua, misalnya contoh lagi, ada beberapa anak di DIY yang mereka itu rutin melakukan ibaratnya hotline chat gitu atau DM yang mulai bercerita, "Kak, aku gak kuat," atau terkait permasalahan di rumahnya dan sebagainya. Dari situ sih kami merasa bahwa mereka berarti tahu bahwa ruang aman itu berhasil tercipta. Kalau ruang aman gak tercipta, mereka pasti gak mau menunjukkan diri. Itu sesuatu hal yang sangat rentan. Mereka akan cerita dengan orang asing, mereka gak tahu itu ceritanya akan diceritain atau enggak dan sebagainya. Tapi waktu itu cuman karena di acara yang tanggal 3 Brand Awareness, kebetulan saya yang menutupnya, saya yang refleksi. Di situ saya berbicara bahwa ketika ketangguhan itu berbicara soal otak, tapi keutuhan itu berbicara soal hati.
0: Iya, baik. Saya beralih ke Mbak Penny. Mbak Penny masih bersama dengan saya, nggih? Baik, Mbak Penny, ini selama Mbak Penny membersamai perjalanan Rewiring Hope kemudian juga berinteraksi dengan anak-anak begitu nggih. Ini kan kalau kita melihat kan mungkin juga di media sosial itu kan sering orang menyebutkan bahwa generasi sekarang itu berbeda dengan generasi kemarin. Ya emang beda begitu kan ya. Kemudian ada juga yang menganggap atau mungkin memandang sebelah mata anak sekarang itu mungkin kurang tangguh, anak sekarang itu rentan, anak sekarang itu kayaknya tidak sekuat generasi sebelumnya. Tapi tentu ada pandangan lain atau pandangan general seperti apa ini melihat generasi-generasi sekarang, kemudian potensi kedepannya akan seperti apa begitu Mbak Penny?
2: Ya, sebenarnya kalau kita melihat generasi muda saat ini ya Mas ya, kita juga tidak bisa menyalahkan secara personal generasinya, tapi memang karena adanya perkembangan zaman ya, yang itu akhirnya membentuk karakter mereka hari ini. Singkat cerita, kalau sama kita ngomongin zaman dulu, mungkin kita ngomong sosial media masih terlalu sedikit yang memakai, handphone masih sangat sedikit yang memakai, sehingga mereka mau nggak mau akan fokus untuk belajar, bermain gitu kan ya, secara langsung gitu. Tapi hari ini dengan perkembangan teknologi yang memang sangat begitu cepat ya, itu membuat mereka akhirnya terjebak, mau nggak mau harus berada di zaman sekarang. Dan ini jika tidak ada kontrol, ya mereka akan terjerumus gitu loh. Akan menghabiskan waktunya dengan scroll, akan apa ya, ya menikmati waktu-waktunya hanya untuk bermain sosial media. Nah, ini tentunya menurut saya Mas, memang diperlukan dari dua arah ya Mas ya.
0: Yeah.
2: Kita ngomongin mungkin dari usia-usia yang masih SD, SMP lah gitu ya. Ini menurut saya peran orang tua ini juga sangat penting sekali untuk nanti membentuk kebiasaan ataupun habit dari seorang anak gitu ya. Karena ketika sudah dewasa kan agak susah ya Mas ya kita mengembangkannya gitu. Tapi ketika masih anak-anak gitu ya, masih di bawah 18 tahun, artinya masih dalam kontrol orang tua, keluarga, bapak dan juga ibu. Ini masih bisa kita otak-atik sedikit gitu. Bagaimana seorang orang tua ini nantinya akan membentuk anak memiliki kebiasaan yang bagus untuk tahu kapan batasan memain HP, kapan batasan waktunya untuk belajar, dan kapan waktunya untuk kita bisa bersosialisasi gitu. Nah, sehingga dengan adanya peran orang tua, itu juga merupakan salah satu dari 7 aspek bangsa, yaitu adalah keluarga. Nah, itu yang akan menjadi foundation-nya seorang anak itu bisa nanti untuk bisa ya hidup di zaman yang hari ini gitu. Karena memang hari ini Mas, untuk kita berbicara tentang pendidikan ya, walaupun mungkin saya bukan seorang akademisi, kita tuh hari ini bukan hanya belajar, atau kita hari ini tuh guru-guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi bagaimana hari ini juga guru-guru, keluarga seorang ibu dan juga bapak ini juga bisa mengerti gitu loh, bagaimana kinerja otak, bagaimana sih memahami anak gitu ya, bagaimana nih memahami bagaimana emosi anak nih ketika belajar gitu. Dan itu kan harus kita pelajari ya Mas ya,
0: yeah.
2: Gitu, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk sekolahan gitu, dunia pendidikan. Dan juga tentunya bagaimana nih lingkungannya tadi, itu juga bisa menjadi lingkungan yang tepat, yang tentunya mampu mengubah kehidupan seseorang gitu. Karena memang mungkin tadi juga Mbak Tantri sudah menyampaikan bahwasanya pendidikannya tuh hari ini bukan hanya bagaimana seorang anak mendapatkan juara ya lomba sana sini, tapi bagaimana pendidikan itu bisa mengajarkan sesuatu yang lebih dari sekedar mengajarkan, yaitu adalah memuliskan gitu sih Mas menurut saya.
0: Baik, terima kasih Mbak Penny dan juga Mbak Tantri. Kita jeda dulu sih, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Dan untuk kelas tersebut ya, nanti ada bisa bergabung di WA di 08101166 yang akan bergabung melalui WA, bisa bertanya, berinteraksi, atau mungkin juga ikut urun rembung sih. Tetap bersama kami tentunya di Obrolan Asta Cita, Program 4 RRI Yogyakarta.

0: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Dek, ayo olahraga.
2: Males olahraga. Aku kan masih muda, Ma. Masih sehat.
1: Emang kalau masih muda gak bisa sakit, Po. Sakit itu gak pilih-pilih umur. Selagi kamu masih sehat, ya dijaga. Jangan malas gerak. Udah, ayo ikut aja.
2: Iya.
3: Generasi sehat adalah generasi yang kuat dan berkualitas. Jaga kesehatan dengan rutin berolahraga.
4: Tresno budaya mboten sawon ten pundi-pundi tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: Saya tersambut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Obrolan Nastacita di program 4 era di Yogyakarta. Masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Mbak Tantri dan juga Mbak Penny. Mbak Penny masih bersama dengan kami, Jay?
1: Iya, Mas.
0: Baik, ya, baik Mbak Tantri dan juga Mbak Penny. Kita akan buka yang bergabung di WA di 089-144-1066. Ini ada Mas Theo di Magelang. Ada satu pertanyaan. Selamat siang, narasumber dari Mas Theo di Magelang mau tanya, bagaimana itu desa itu bisa memfasilitasi anak-anak yang ada di desa tersebut, yang misalnya yang kurang beruntung begitu nih, agar tetap memiliki kesempatan menjadi generasi yang tangguh begitu. Mbak Tantri, monggo, mungkin juga dari pengalaman selama ini seperti apa untuk pemberdayaan masyarakatnya, monggo.
2: Kalau desa supaya bisa jadi generasi yang tangguh bagaimana gitu ya, mungkin saya akan menjawabnya dengan ini, sebagai contoh sederhana aja, Mas. Tahun depan kami akan mengadakan Brand Awareness Week kembali.
0: Yeah.
2: Namun kali ini kami menyasar yaitu di level, maksudnya kita mulai masukkan unsur neuroscience-nya gitu ya. Supaya teraplikasi voices, suara. Nah, kenapa? Kenapa apa hubungannya dengan desa? Kayak gitu. Kebetulan dari acara kemarin saya berhasil berkolaborasi dengan beberapa musisi dari DIY, seperti Musikono, Mas Bagus, Mbak Asri Uni, kayak gitu. Nah, saya suka spirit yang mereka bawa. Saya sangat terharu. Ini bukan tentang siapa yang tampil jadi penyanyi kayak apa Raisa lah atau apa, bukan ya. Tapi setiap orang pasti memiliki visi.
0: Yeah.
2: Nah, saya sangat hati saya itu nyes gitu ketika salah seorang dari mereka itu mau datang ke desa-desa untuk, terus saya tanya kenapa? Karena aku pengen desa-desa itu melek dalam literasi musik.
0: Iya.
2: Yeah. Wah, itu langsung ibaratnya saya kayak di apa ya, digebyur banyu saat itu. Ya betul, di tengah mereka nggak ngobrol lebih lanjut, tapi saya ngerti bener apa yang dimaksudkan. Misalnya seperti ini, saya sedang tidak menyoroti jenis musiknya.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi saya menyoroti kata-katanya. Musik itu menyentuh jiwa, itu betul. Dan ketika kata-katanya itu tidak selektif, banyak musik-musik yang selama ini beredar

0: your voices is medicine. Kayak gitu.
1: Yeah,
0: jadi okay. Mungkin yang Mas untuk dengan Mas siapa tadi?
1: Mas Theo.
0: Mas Theo dari Magelang. Untuk kalau dari saya, menciptakan sebuah generasi yang tangguh, ini bukan saatnya kita berbicara tentang desa harus apa atau pemerintah harus apa, namun dimulai dari skup yang hari ini setiap kita ada di jajaran yang mana. Oh, misalnya setiap kita juga bagian dari sebuah keluarga. Oh, dimulai dari bagian kita masing-masing, kita membangun awareness, kita membangun kesadaran untuk menciptakan generasi tangguh. Makanya kalau setiap pribadi dalam sebuah keluarga sudah mulai memiliki spirit tersebut, akhirnya generasi yang tangguh, sebuah desa membesarkan sebuah generasi yang tangguh itu mungkin.
1: Baik, baik. Baik, saya beralih ke Mbak Penny. Halo,
2: iya, iya.
1: Mbak Penny. Halo. Ini mungkin juga pertanyaan dari Mas Theo tadi juga, tentu juga ada di sudut pandang Panjenengan. Mbak Penny tinggal di mana nih, Nun Sewu?
2: Saya di Tempel ini,
1: Mbak. Di Tempel ya. Sebenarnya kita tetanggaan, Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Cuman apa namanya? Cuman ini apa? Saya di utara Krasa gitu kan ya.
2: Oh iya.
1: Baik, Mbak. Ini kan kaitannya dengan untuk seseorang menjadi anak menjadi tangguh kan juga ada faktor-faktor dari keluarga, dari lingkungan sekitarnya, begitu ya. Nah, kalau di desa, nah tentu juga apa pola-pola yang seperti apa yang baik di keluarga, di lingkungan untuk kemudian bisa menciptakan, bisa menumbuhkan generasi anak-anak yang tangguh, begitu Mbak Penny?
2: Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Sampi tadi. Dari Mas siapa untuk yang bertanya?
1: The Mas Theo. Mas Theo di Magelang.
2: Oke, okay, Mas Theo dari Magelang. Oke, okay, kalau sama dari saya Mas, sebenarnya adalah kolaborasi dari pemuda dan juga dari masyarakatnya. Karena terkadang tuh kita ya mungkin mirip seperti apa yang disampaikan sama Mbak Tantri ya. Kalau Mbak Tantri menyampaikan tadi apa namanya, benernya hal yang bisa kita lakukan yang paling sederhana adalah bagaimana tiap-tiap rumah itu bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk nanti anak itu bisa berlatih gitu ya. Nah, kalau kita bikin skemanya itu agak lebih lebar lagi untuk di desa, menurut saya bisa juga dipakai dengan skema nanti bagaimana nih masyarakat dan juga pemuda itu sama-sama berkolaborasi. Artinya gini Mas, yang menjadi banyak persoalan hari ini adalah kadang tuh masyarakat ataupun orang-orang tua di desa itu tuh tidak memberikan kepercayaan gitu ya ke anaknya gitu ya, ke pemuda-pemudinya gitu ya. Sehingga ketika anak-anak muda ataupun pemuda-pemuda yang ada di desa mempunyai ide-ide baru gitu ya, itu terkadang tidak ada support ataupun dukungan gitu. Kadang jangankan support gitu ya, kadang yang sering dirasakan oleh apa namanya pemuda-pemudi yang berada di kampung ataupun di desa, kadang pun kayak bahasa Jawanya ya dipelek kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya, iya.
2: Itu makanya menurut saya penting dengan ada dorongan masyarakat ataupun bapak ibu yang berada di desa untuk memberikan kepercayaan. Mas Eni tau gak sih, ternyata ketika orang tua hanya memberikan kepercayaan, itu tuh udah membuat seorang anak ataupun pemuda itu tuh menjadi lebih yakin dengan dirinya sendiri. Yang kita takutkan hari ini adalah orang-orang masyarakat tuh kadang janganlah dia dikasih nanti seperti ini, nanti seperti ini gitu. Jadi tuh sehingga membuat anak muda nih yang mau berkembang tuh jadi mikir-mikir, oh iya ya saya masih kurang ya, oh iya ya kegiatan ini gak akan apa namanya, gak akan bisa dilakukan ya gitu. Sehingga itu membuat mereka jadi membatasi diri mereka sendiri. Ini juga nanti akan berkaitan dengan diri manusia itu sendiri yang berbeda-beda Mas. Artinya gini, ketika kita tidak diberikan rasa kepercayaan oleh orang lain, oleh keluarga, oleh masyarakat, itu akan membuat validasi di dalam diri kita kalau kita tidak mampu. Nah, kalau ini akan direpetisi terus-menerus, nanti takutnya itu akan menjadi akan melekat dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita mau melakukan apapun, ya kita akan balik lagi, kita tidak mampu. Gitu loh Mas. Jadi sehingga menurut saya bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan juga pemuda ini juga harus berkesinambungan dengan baik

0: ya, dan juga bagaimana seorang masyarakat nih, masyarakatnya bisa memberikan rasa percaya, kemudian anak mudanya nanti juga pastinya apa namanya, ketika diberikan rasa percaya akan ada rasa untuk ingin lebih berkembang kembali gitu ya, untuk tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin seperti itu sih Mas Paul dari saya.
1: Baik, terima kasih Mbak Penny itu untuk tanggapan untuk Mas Theo di Magelang, dan masih saya buka untuk Anda tersebutnya di 0895 0144 1066 yang pengen bertanya atau misalnya pengen urun-urun atau diskusi bersama dengan dua narasumber kami. Mbak Tantri, kalau tadi sudah cukup banyak kita bicarakan eventnya kemarin, kemudian juga impact-nya, kemudian juga memberikan manfaat sampai kemudian bisa menambah lebih besar lagi jangkauannya begitu. Ya, tentu ada rencana-rencana tadi sudah sedikit di spill ya, di bulan Desember akan diselenggaran begitu. Kemudian keterlibatan masyarakat seperti apa Mbak Tantri nanti, atau mungkin ada pendengar yang ingin lebih tahu, lebih banyak tahu dari rencana kegiatan yang akan diselenggarakan besok.
2: Jadi begini, kalau misalnya untuk pendengar yang ingin tahu lebih banyak terkait kegiatan-kegiatan ke depan dari Wiring Hope, bisa memfollow Instagram Wiring Hope Indonesia, atau buka websitenya, tapi yang lebih update di Instagram.
1: Instagram.
2: Nah, itu. Namun kalau misalnya terkait ini kegiatannya, jadi seperti ini ya Mas. Saya sangat percaya the power of focus. Gitu. Pengen sih ketika mengadakan kegiatan banyak orang, banyak sekali orang bisa hadir. Nah, tapi kan kita berbicara tentang efektivitas, dan ya ibaratnya ngupas bawang atau apa ya, ngupas tali kusut itu perlahan-lahan. Perlahan-lahan tapi terukur dampaknya. Misalnya seperti ini. Memang kami tidak menyelenggarakan sebuah kegiatan yang langsung 1000 orang dan sebagainya. Karena saya tahu untuk mendeliver pesan ke 1000 orang dan ke 250 orang yang sudah siap, itu jauh lebih enak sebagai pembicara itu 250 orang.
1: Dan lebih efektif,
2: seperti betul. Itu ya. Kalau 1000 orang, iya bisa sih. Tapi pertanyaannya, seberapa akhirnya pesan tersebut mampu mengubahkan hidup? Nah, sama seperti perempuan punya cerita nanti, itu juga jadi nanti awal di bulan-bulan ke depan ini, nanti setiap orang, setiap perempuan nanti boleh ikut dalam apa, mengumpulkan foto, namanya foto voice itu ya. Itu semua perempuan itu boleh. Namun nanti akan ada skema tertentu yang hanya mengikuti acara di hari H. Begitu ya, itu by seleksi. Sekali lagi tujuannya bukan masalah pilih-pilih atau enggak, karena ini semua kami dana hibah seperti itu ya, bukan dari Indonesia tapi dari luar, yang artinya indikator itu sudah tersusun dengan benar, bukan kita like and dislike, oh ini aku kenal jadi dialah boleh ikut gitu, enggak. Karena salah satu tujuannya yaitu kita mau bekerja di level pengaruh. Dan kita mau memastikan orang-orang yang kita pilih untuk hadir, mereka mampu membawa perubahan bagi sekelilingnya. Ini sebagai contoh Mas, saya sangat terharu dengan kegiatan kemarin Juli Transformasi Series. Saya kagetnya itu adalah teman-teman, maksudnya Bapak Ibu OPD yang membersamai kami. Di awal bulan kemarin, mereka semua seolah-olah memang mereka mengalami rotasi. Tapi semuanya jadi kabit. Semuanya. Jadi awalnya saya sempat sedih, ini Yogyakarta mempermainkan saya atau gimana kok. Kok jadi kan, terus akhirnya yang didatangkan dengan saya itu orang-orang yang baru semua ya. Tapi terus akhirnya mereka cerita, oh enggak, kita sudah di sini. Dan itu malah membuat saya, oh iya ya, yang semula hanya cuman beberapa orang saja, tapi ini benar-benar masif. OPD-OPD di DIY itu mengenal Rewiring Hope sebagai contoh. Nah ini yang tadi sempat dimention oleh Kak Penny, yang namanya Marco. Dia ke Kominfo, itu enggak bawa, saya sampai heran, ini anak enggak bawa proposal, enggak bawa apapun juga, cuman hanya ngomong saya dari Rewiring Hope. Itu langsung dianterin. Saya enggak tahu itu nanti suatu hari bisa ditanyain sendiri. Dan akhirnya, oh ya boleh, nanti bersurat, biar Pani Radio yang bersurat ke Kominfo dan sebagainya. Hanya dari kata saya dari Rewiring Hope.
1: Baik, itu kan salah satu dari buah yang dihasilkan dari kerja kerasnya teman-teman Rewiring Hope, gitu ya, Mbak Tantri ya. Baik, kita tinggal sedikit waktu yang kita punya. Kita ingin sebagai closing statement dari Mbak Penny dan juga Mbak Tantri. Mbak Penny dulu, Mbak Penny. Tentu Mbak Penny juga sudah punya harapan ke depan memberikan atau berikut berkontribusi dalam banyak hal, baik itu mungkin juga dengan Rewiring Hope atau mungkin juga dari sisi Mbak Penny sendiri punya agenda-agenda tersendiri begitu nih. Nah, berkaitan dengan menumbuhkan ketangguhan bagi generasi ini, apa sih yang akan Mbak Penny lakukan, kemudian juga harapan begitu ke generasi sekarang, Mbak Penny, monggo.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Emi atas waktunya ya. Mungkin saya sedikit mengutip dengan kegiatan yang Juli Transformation Series terkait dengan bangsa. Saya harapkan tentunya walaupun kemarin kita bisa melihat bagaimana kolaborasi yang luar biasa, ada rekonsiliasi dan juga deklarasi dari NGO dan juga OPD tentunya untuk pendidikan yang bisa menyembuhkan. Harapannya terlebih dahulu kami sampaikan, semoga nanti akan terus bisa membersamai, sehingga karena memang apa yang namanya, jika salah satu berjalan sendiri rasanya juga seperti pincang gitu ya Mas, ya. Tapi kalau semua berdua bersama antara NGO dan juga OPD bisa bergabung bersama, berkolaborasi untuk bisa menjadi nantinya menciptakan generasi yang tangguh, nah ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan juga tentunya saya harapkan mungkin karena besok kegiatannya juga akan ada kegiatan terkait dengan keluarga, terkhususnya juga yaitu adalah seorang perempuan. Mungkin harapan saya adalah mau dimanapun Bapak Ibu berada, mau dimanapun Bapak Ibu tinggal, kami harap Bapak Ibu bisa menjadi ruang yang aman, yang nyaman untuk anak. Karena tentunya rumah ternyaman seorang anak adalah keluarga, adalah orang tua. Jadi mari kita bersama-sama menjadikan rumah pertama bagi anak yang aman, yang nyaman, sehingga mereka jadi lebih nyaman untuk bisa bertumbuh, untuk berkembang, dan juga tentunya untuk bisa menjadi generasi Indonesia yang lebih tangguh. Gitu sih Mas, kalau dari saya.
1: Baik, terima kasih Mbak Penny. Dan terakhir, monggo Mbak Tantri.
2: Kalau boleh saya, ini dua ya Mas. Yang satu sangat pendek soalnya. Saya sangat terkesima dengan pangeran di Uni Emirat Arab ketika mengumumkan mereka mengganti istilah ibu rumah tangga. Mereka menggantinya dengan pembentuk generasi. Nah, saya percaya ini bukan hanya sekedar pergeseran nama, namun di dalam nama itulah terletak fungsi, otoritas, power. Kan beda ibu rumah tangga itu kayak asisten atau apa gitu ya, tapi ketika akhirnya pembentuk generasi, setiap orang yang mendengarnya akan tahu bahwa nilai dari seorang ibu itu ya itu powerful, dan sekolah pertama bagi anak-anaknya itu adalah ibu, keluarga. Nah, namun yang kedua, ya pesan saya yang kedua itu seperti ini. Generasi yang tangguh itu enggak produk satu institusi, bukan produk keluarga, sekolah saja, atau agama saja. Namun generasi yang tangguh itu merupakan produk sebuah ekosistem yang mampu menumbuhkan harapan, kepercayaan, dan kesempatan. Indonesia selama ini kita gak kekurangan pahlawan, namun kita kekurangan kemampuan untuk berkolaborasi, untuk bergerak bersama sebagai bangsa yang utuh.
1: Baik, terima kasih Mbak Tantri dan juga terima kasih Mbak Penny sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk semua kegiatan berikutnya dan semakin memberikan warna begitu nggih untuk kemudian bisa membentuk generasi-generasi yang tangguh di masa depannya. Baik, tersambut dari sampai di sini untuk Obrolan Cita bersama dengan dua narasumber kami, ada Mbak Tantri dan juga Mbak Penny. Semoga kita bisa bertemu kembali di Obrolan Asta Cita dengan tema-tema menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta menggagas program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana melalui Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi atau JPDPT. Program ini diperluas bagi keluarga miskin yang masuk desil 1 hingga 5 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program tersebut ditujukan agar warga yang memiliki kemampuan kuliah tidak kehilangan kesempatan karena keterbatasan ekonomi. Tahun ini tersedia kuota 250 mahasiswa dengan bantuan maksimal 8 juta rupiah per tahun untuk biaya UKT. Prioritas diberikan kepada keluarga sasaran jaminan sosial, kemudian berdasarkan tingkat desil dan IPK jika jumlah pendaftar melebihi kuota. Beralih ke informasi lainnya, Universitas Gadjah Mada menggelar Global Innovation and Future Technology Summit pada 21 dan 22 Oktober 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Forum ini mempertemukan peneliti, inovator, industri, investor, calon off-taker, dan mitra strategis untuk membuka peluang kerjasama. Direktur Direktorat Pengembangan Usaha UGM, Profesor Wiratmi mengatakan, Global Innovation and Future Technology Summit tidak sekedar menjadi forum atau pameran inovasi, tetapi menempatkan bisnis matchmaking sebagai salah satu inti kegiatan. Melalui forum tersebut, UGM mendorong hasil riset dan inovasi agar lebih dekat dengan kebutuhan industri, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sederhana so, ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa didengarkan di streaming rri.go.id dan juga pastinya bisa Anda nikmati di aplikasi RRI Digital. Pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat sudah kami siapkan untuk Anda babakan pitutur anak atau babi ya. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan beberapa koleksi kending-kending tari, di antaranya kending Bedoyo Pangkur dan juga kending tari Pudiastuti. Dan untuk babakan pitutur anak di kesempatan siang hari ini sudah siap untuk kita dengarkan Andi Lan Las Sugeng Midang Taken.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa ta, Nduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Nduk, basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, Ndok? Sing arep ngleluri, ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan

0: Berasal dari Jawa Tengah, lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1400-an. Gundul Pacul berasal dari kata gundul dan pacul. Gundul berarti kepala pelontos. Kepala sendiri adalah lambang kehormatan dan rambut adalah lambang keindahan kepala. Sehingga, gundul memiliki arti kehormatan tanpa adanya mahkota. Sedangkan pacul memiliki arti cangkul. Gundul pacul maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Sleman mencatat jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini masih berada di bawah kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja. Sekretaris Dinkes Sleman, Esti Kurniasih mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman mencapai 1.562 orang. Namun hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sekitar 1.050 orang. Beralih ke informasi lain, abrasi kembali berdampak terhadap akses kawasan pantai di Bantul. Badan Jalan Penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan ambles hingga akses langsung di antara kedua pantai terputus. Jalan aspal yang berada di kawasan tepi pantai ambles sepanjang hampir 10 meter. Bagian jalan yang terdampak memiliki kedalaman sekitar 5 meter dengan lebar lebih dari 2 meter. Amblesnya jalan diduga terjadi setelah gelombang pasang mengikis daratan di kawasan tersebut. Abrasi membuat tanah penopang badan jalan berkurang hingga akhirnya bagian jalan mengalami ambles. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso menemani Sutresna Budaya sampai jam 5 sore nanti. Dan siang ini sumonggo kita pidangetaken sesarengan Canting Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali Abimanyu Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, pada siang ini UMKM semakin berkembang dengan adanya kreativitas usaha. Pada Sabtu siang ini, info UMKM bersama Ibu Titi Renggani dengan UMKM KWT Kelompok Wanita Tani, Tani Ayu, Sugeng Midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Yang tentunya kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman di mana pelaku-pelaku UMKM selalu hadir di siaran Teras UMKM. Kali ini saya menjumpai ada dari KWT Tani Ayu Sito Mulyo ini ya. Dengan Ibu siapa ini?
3: Nama saya Ibu Hartilah.
2: Ibu Hartilah. Ini KWT Tani Ayu Sidomulyo ini alamatnya di mana ini?
3: Alamatnya di Sembuh Kidul, Sidomulyo, Gudean, Sleman.
2: Oh gitu. Di ibu-ibu KWT ini memproduksi dengan bahan baku apa, Ibu?
3: Bahan baku yang kami produksi adalah dari lidah buaya atau aloe vera.
2: Oh gitu. Oke. Ada macam-macam ini seperti stick ya Bu ya.
3: Iya.
2: Ada keripik juga.
3: Iya.
2: Ini keripik apa ini Bu? Keripik lidah buaya.
3: Iya.
2: Terus ada juga stick lidah buaya. Terus ada lagi apa ini Bu?
3: Permen jeli lidah buaya.
2: Permen jeli lidah buaya, begitu ya. Ibu, berkaitan dengan keripik ini, karena ini dari KWT ya, KWT Tani Ayu. Nah, ini semua bekerja sama membuat bareng-bareng begitu atau bagaimana ini caranya?
3: Iya, caranya kita mempunyai tim produksi. Jadi dari beberapa ibu itu memasak. Kemudian dari beberapa ibu mengemas.
2: Oh, jadi masing-masing gitu ya. Ada yang bagian masak sendiri, bagian kemasan sendiri, begitu ya. Terus bahan baku dari lidah buaya dari mana, Ibu?
3: Bahan baku lidah buaya, karena di tempat kami yaitu Sembuh Kidul itu setiap keluarga memiliki tanaman lidah buaya. Juga kami lalu mempunyai kebun yang ditanami lidah buaya.
2: Oh gitu. Terus ini produksinya ada permen nih, permen lidah buaya. Ini cara produksinya bisa diceritakan secara singkat? Produksinya bagaimana cara buatnya?
3: Cara buatnya yaitu kita membuat seperti kita membuat agar-agar, kemudian lidah buaya tadi diambil dagingnya saja.
2: Lidah buaya diambil dagingnya, terus setelah itu
3: terus di blender dicampurkan dengan agar-agar dan esen.
2: Oh gitu, esen ya. Terus setelah itu
3: setelah itu dibuat seperti agar-agar dipanasi, diolah, lalu kalau sudah dingin, sudah mendidih, itu sudah ada campurannya macam-macam, itu lalu didinginkan.
2: Oh, setelah didinginkan,
3: lalu diiris-iris, kemudian dipanggang dalam oven sampai kering.
2: Oh, diiris-iris tapi terus dipanggang lagi ya, di oven.
3: Iya.
2: Berarti dipanggang itu tetap dialasi, dikasih tempat begitu ya, tempat biar tempat itu langsung dipanggang begitu ya. Oke. Terus ini penjualan kemana, Ibu?
3: Penjualannya saya sudah nitip di
2: mana, Ibu?
3: Nitip di toko oleh-oleh.
2: Di toko-toko oleh-oleh. Selain itu di toko oleh-oleh pasti akan dijual antar ini ya, antar anggota KWT begitu atau bagaimana? Atau juga pakai WhatsApp, dibuat status seperti itu atau bagaimana?
3: Selain di toko oleh-oleh juga kami menjual secara online.
2: Oh, online juga ada begitu ya.
3: Ada.
2: Terus di perorangan begini ya enggak, Bu?
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Terutama di event-event seperti kemarin pameran di JEC itu kami juga jual di sana. Pameran di Deskranada Sleman itu juga.
2: Ya, oke, baik. Jadi penjualannya seperti itu gitu, nggih. Untuk bisa memotivasi teman-teman semuanya nih, karena kan pekerjaannya bareng-bareng ya, otomatis pasti ada yang aku ini, aku gak ini, aku itu, milih-milih begitu. Menurut ibu, di tempat ibu, di KWT ibu, apakah terjadi seperti itu?
3: Tidak.
2: Atau tetap menerima semua pembagian
3: menerima
2: itu?
3: Menerima semuanya. Jadi kalau misalnya sekarang pengemasan nanti lalu diumumkan untuk mengemas, lalu semuanya itu datang mengemas kalau ada pesan yang banyak. Kalau hanya beberapa nanti ditunjuk aja yang mengemas beberapa ibu.
2: Oh begitu, oke, jadi kerukunan itu tercapai, terus bareng-bareng itu selalu ada di kelompok ibu. Matur nuwun sangat ibu, ini sudah berbagi informasi, berbagi ini ya, mungkin bisa memotivasi teman-teman pelaku UMKM bahwa kerja bareng itu memang harus, tidak boleh iren-irenan gitu ya, harus tetap semangat bareng-bareng begitu ya. Matur nuwun ibu, matur nuwun, terima kasih sekali Bu Hartila dan Sutresno Budoyo. Demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Perompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Perompat RRI ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Pada siang ini, kumandang azan zuhur akan berkumandang jam 11:31 waktu Indonesia Barat, dan monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam. Tuntunku kepadamu, sugeng midhangetaken.

Setelah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat zuhur.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, lihat, ada yang jatuh.
2: Loh, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
1: Nggak mau?
2: Loh, kenapa? Dia kan teman kita.
1: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
2: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
3: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.

0: Oko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima. Aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah adat Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis Rumah Bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Untuk memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.
4: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinawa tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Rombat RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dumateng panjenengan Sutarno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming watering rri.co.id. Nggih sedherekno budaya watering wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran dagelan Mataram. Watering wekdal menika katerakan irah-irahan kahanan ingkang badhe katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Yogyakarta. Sedherekno budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

Luwun para miyarsa sutresna budaya. Naturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta. Ingkang wekdal menika sampun sumadiya badhe ngaturaken giaran Dagelan Mataram kanthi lampahan kahanan. Para miyarsa pendhapuk utawi dalang sedherek Yuningsih, pranata gendhing sedherek Sutomo. Maranggono sedherek Nyi Kasila saha Nyi Wiratmi. Sedaya menika dipunsepuh sedherek Slamet AS. Wondene kasamene tak akan wonten ing cariyos menika. Sedherek Santoso, sedherek Yuria, sedherek Karyanto, sedherek M. Sugiyarto, sedherek Kemiten, so sedherek Sirstari. Para miyarsa lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Supriyadi, pengarah teknik sedherek Subarjo. Sugeng midhangetaken

cakap semanten poro miasos kesemutu. Atur hiaran dagelan Mataram ingkang dipuntindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan kahanan. Mugi-mugi cados menika saged netesaken panglipuring penggalihan sawetawis. Keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih. Luhur.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem urip.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berencana menghibahkan prototipe alat peraga pembangkit listrik tenaga nuklir karya mahasiswanya kepada pemerintah kota Yogyakarta untuk ditempatkan di Taman Pintar. PLT Direktur Poltek Nuklir Zainal Arif menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum transformative learning untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat dari ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya, selamat siang. Tentunya kali ini di suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta, bersama Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Beti Damayani.
1: Tentunya nanti sampai jam 2 siang ya Sutresno budaya, kita akan membahas terkait budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi Nusantara, khususnya di budaya lokal Yogyakarta. Tentunya di perempatan Radio Yogyakarta bisa didengarkan di FM 106,6 MHz dan juga AM 1107 kHz. Dan tentunya juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Buat Sutresno Budaya yang belum mendownload, monggo bisa download terlebih dahulu juga RRI Digital di HP masing-masing tentunya. Dan juga Mbak Betty, kita di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta, ini akan membahas terkait apa ini Mbak Betty, tentunya budaya-budaya yang ada di Jogja maupun di Nusantara.
2: Iya, ini ya terkait dengan Hari Batik nggih.
1: Hari Batik di tanggal 2 Oktober kemarin.
2: Iya. Nah,
1: masih berkaitan dengan Hari Batik.
2: Ya, batik adalah warisan budaya tak benda, ya kan? Semoga bisa Sutresno Budaya ceritakan bagaimana proses membatik, bagaimana bisa menjadi kain batik itu diapakan.
1: Begitu. Ya. Ataupun mungkin Sutresno Budaya kan pernah juga membatik secara langsung, ataupun ya nanti proses-prosesnya seperti apa, mungkin Sutresno Budaya juga pernah ikut pelatihan, atau mungkin produksi langsung batik itu seperti apa. Mungkin Sutresno Budaya mempunyai pengalaman tersendiri juga terkait batik. Apakah mungkin juga Sutresno Budaya sekarang juga masih sering menggunakan batik? Nah, biasanya di acara apa? Apakah hanya kondangan saja atau seperti apa? Nah, monggo nanti Sutresno Budaya tentunya bisa bercerita di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Tentunya nanti kita juga buka di line telepon di 0274552219,
2: atau kirim WhatsApp, kirim pesan teks ataupun pesan voice.
1: Betul.
2: Di 0895 0144 1066.
1: Ya, itu di WhatsAppnya nih Mbak Betty. Kalau Mbak Betty sendiri sering nggak menggunakan batik ataupun memakai batik?
2: Oh ya, kalau
1: ini kayaknya wah hari ini juga memakai batik. Seminggu batik. Ini pakai batik terus katanya Mbak Betty, karena Hari Batik Nasional kan.
2: Kalau kemarin juga di rumah pakai batik.
1: Salah satunya juga di Gunung Kidul itu ya Mbak Betty. Selama bulan Oktober ini itu menggunakan batik. Ada peraturannya seperti itu. Betul.
2: Di Kulon Progo sepertinya juga.
1: Atau malah di DIY semuanya kayak gitu ya tentunya. Karena juga itu tadi Hari Batik Nasional, tepatnya di tanggal 2 Oktober. Karena batik yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO.
2: Apalagi tadi pagi ada aktivitas membatik itu.
1: Tadi pagi?
2: Iya.
1: Di mana?
2: Di titik 0 km Yogyakarta.
1: Oh betul itu.
2: Ada membatik.
1: Mbak Betty juga kesana melihat. Wah, mumpun-mumpun jam berapa tadi Mbak Betty?
2: Setengah delapanan.
1: Setengah delapan. Wah, kesana melihat untuk teman-teman semua membatik nggih. Karena itu, karena memperingati juga Hari Batik Nasional yang diperingati tanggal 2 Oktober kemarin ya Mbak Betty. Nah, itu. Monggo nanti Sutresno Budaya tentunya bisa bergabung untuk bercerita sudahkah pernah membatik untuk Sutresno Budaya, atau mungkin bisa diceritakan prosesnya seperti apa mungkin gitu. Kita kan belum tahu ya Mbak Betty ya gimana caranya. Monggo Sutresno Budaya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman tentunya di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Kita ke lagu terlebih dahulu Mbak Betty.
2: Iya.
1: Akan ada lagu Dondong Opo Salak. Dondong Opo Salak.
2: Pepaya aja.
1: Kok malah kates nih lo. Pilihan ini Dondong Opo Salak. Dan juga nanti ada Padang Bulan Mbak Betty. Tetaplah bersama kami di Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Kenal Makanan Khas Indonesia. Wajik, berbahan dasar beras ketan yang dicampur dengan santan. Tak ketinggalan gula merah, sehingga membuat wajik berasa gurih dan manis. Tekstur wajik sendiri lengket ketika dipegang. Nama wajik sendiri terkenal di Jawa Tengah, sementara di Sumatera terkenal dengan nama pulut manis.

Tanggal 2 Oktober, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. Batik parang ini pertama kali diciptakan oleh Panembahan Senopati, Sultan Mataram Islam pada tahun 1586 hingga 1601. Motif batik parang ini bermula saat Panembahan Senopati melakukan meditasi dan muncullah inspirasi saat Panembahan Senopati melihat gejolak ombak dan karang yang kokoh di Laut Selatan, serta muncullah batik motif parang. Kata parang berasal dari kata pereng, yang berarti pinggiran yang miring. Pada umumnya, batik parang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta. Sebagian masyarakat Jawa saat ini masih percaya bahwa tidak semua orang diizinkan menggunakan batik bermotif parang. Hanya keluarga keraton saja atau orang-orang tertentu yang boleh menggunakannya. Dikarenakan, batik parang memiliki simbol kekuatan yang dimana biasanya dipakai untuk raja.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perobatan dari leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya tasih wonten ing adergiaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Bersama Gilang dan Betty tentunya tadi sudah dibuka dengan lagu Yogyakarta, lalu juga ada Dondong Opo Salak dan Mbak Betty milih Kates. Lalu juga ada Padang Bulan tadi Ji Mbak Betty Ji. Terkait juga tentunya tema kita pada siang hari ini badai sebagai warisan budaya tak benda. Nah tadi monggo Sutarno Budoyo juga bisa bergabung bercerita mengenai warisan budaya tak benda ini yaitu badai. Apakah Sutarno Budoyo pernah
2: membatik
1: begitu nggih pernah melalui proses membatik. Nah monggo Sutarno Budoyo bisa nanti bercerita terkait dengan proses-proses membatik itu tadi terkait dengan batik yang bukan sekedar kain bermotif saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik setiap motifnya batik terdapat pengetahuan, keterampilan, nilai serta tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu batik memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Ah, kenapa dianggap sebagai warisan budaya tak benda? Nah, padahal ada bendanya batiknya. Loh, itu Mbak Betty. Ini yang belum kita tahu semuanya. Karena istilah tak benda itu bukan berarti batiknya tidak memiliki bentuk fisik, itu bukan. Melainkan yang diwariskan itu adalah pengetahuan dan juga praktek budayanya seperti teknik membatiknya, menggunakan malam dan canting, pemaknaan motif, hingga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah, jadi istilah tak benda itu maksudnya di situ. Begitu. Yeah. Nah, monggo Sutresna Budaya juga bisa bergabung tentunya bercerita. Bisa di telepon maupun di WhatsApp. Kita buka di telepon di 552219 dan juga di WhatsAppnya Mbak Betty.
2: WhatsAppnya di 0895 0144 1066.
1: Ya tentunya monggo terkait dengan batik tadi yang merupakan warisan budaya tak benda, tentunya sudah ditetapkan UNESCO pada 2 Oktober 2009.
2: Okay,
1: nah
2: iya,
1: penetapannya di situ.
2: Apalagi karena batik ini merupakan warisan budaya, ini ada keindahannya dari proses pembuatannya, kemudian peralatan yang akan digunakan saat membatik itu akan menghasilkan batik yang tentu saja akan berkualitas tinggi seperti itu.
1: Betul, karena melalui berbagai macam proses pembuatannya itu yang juga menjadi bagian dari warisan budayanya, mulai dari membuat polanya, lalu juga mencanting menggunakan malam, lalu juga memberikan warna hingga melakukan pelorotan dan sebagainya. Monggo yang ada di telepon kita terima terlebih dahulu nih Mbak Betty.
2: Oke, sugeng siang.
1: Aduh, waduh nggih. Mboten sias nyambung menika nggih Sutresna Budaya monggo. Kadipun nyawiji malih lumantar telepon pun bikak malih wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih setunggal songo. Monggo sugeng siang.
3: Sugeng siang. Mak Ketin.
1: Nggih. Monggo sugeng siang Mbak Uyut Wijo.
3: Daya Nusantara kula badhe nderek gabung.
1: Monggo Mbak Uyut.
3: Pun budaya yang ada di Yogyakarta.
1: Inggih. Menika
3: batik
1: menika Mbak Uyut.
3: Saya ini yo jenggote wong yodo.
1: Waduh.
3: Ora iso. Bisake batik tulis batik yang lain yang kualitasnya lebih baik yang mana tuh belum bisa membedakan.
1: Belum bisa membedakan.
3: Belum punya pengalaman masalah batik. Tapi kalau di Gunung Kidul batiknya adalah batik walang.
1: Batik napa, Mbak?
3: Walang.
1: Oh, walang.
2: Batik walang.
1: Oh, hasil saking Gunung Kidul menika.
3: Iya, kalau ciri khas Kulon Progo kan batik renteng.
1: Renteng.
3: Ya. Kalau Bantul saya belum tahu. Oh. Itu saja yang saya haturkan, Mak. Gila.
1: Begitu Ji Mbak Uyut Wijo.
3: Tidak menguasai masalah perbatikan.
1: Tapi pernah membatik dereng, Mbak?
3: Belum pernah.
1: Oh, dereng nanti membatik.
3: Tahu alatnya yang dipergunakan itu di antaranya canting.
1: Canting.
3: Apa? Anglo.
1: Oh, nggih, anglo.
3: alatnya lagi malam.
4: Malam, J.
3: Yang saya tahu hanya itu saja, Nak Dilan.
2: Biasanya dipakai di mana, Bu, batiknya?
3: Gimana?
2: Sering pakai batik enggak, Bu?
3: Pakai, tapi belum bisa membedakan itu yang batik prima, batik tulis, batik cap dan lain sebagainya itu loh, Nak.
4: Jadi selama ini melihatnya menurut napa, Mbak Uyut? Motifnya saja napa das pundi?
3: Ya. Pokoknya
4: warna napa das pundi?
3: Coraknya.
4: Oh, coraknya, motifnya ngoten nggih?
3: Iya. Lunglungan,
4: lunglungan.
3: Dedaunan itu.
2: Nggih. Sukanya warnanya yang cerah apa yang gelap, Bu?
3: Hah?
2: Sukanya warna yang cerah-cerah gitu atau yang,
3: kalau orang tua seperti saya ya pilih yang apa ya? Istilahnya netral.
4: Oh, netral. Okay. Mboten sing kuning nyeter nih Mbak Uyut.
3: Enggak ngenom-nom.
2: Atau yang pink-pink.
3: Heeh. ya. Tidak gelap tapi tidak cerah gitu.
4: Ngaten nggih Mbak Uyut.
3: Ora istilah iki ora nyolok.
4: Ora nyolok ning moto.
3: Ora nyolok moto.
4: Ngaten nggih Mbak Uyut.
3: Neter.
4: Nggih.
3: Matur nuwun
4: sugeng
3: siang kagem
4: panjenengan sekalian. Sugeng siang matur nuwun. Mbak Uyut Dwija ingkang lewat wonten ing Karangmojo kalau wenji. Tentunya kalau Mbak Dwija tadi belum pernah ngaten nggih. Ya Mbak Betinje untuk merasakan bagaimana proses membatik tadi. Jadi ya karena memang suka dengan batik, dengan coraknya, dengan warnanya seperti itu tadi. Kalau Mbak Betinje sendiri sudah pernahkah belum membatik?
2: Ini saya juga belum.
4: Oh, belum pernah.
2: Tapi kalau membatik itu kan batiknya ada dua, batik ada tulis dua. Dan batik cap. Tapi dulu kayaknya sekolah pernah batik tulis ya.
4: Batik tulis.
2: Pakai canting ya, terus pakai kainnya kain. Itu kain mori, kain putih gitu. Kain mori itu kain yang dari kartun atau itu, kemudian kita siapkan cantingnya juga. Canting itu untuk menggambar. Untuk menggambar, alat untuk menulis atau menggambar. Betul. Motif-motif yang ingin kita gambar. Kemudian ada juga lilin atau malam untuk menutup bagian yang tidak ingin terkena pewarna nanti itu. Selain itu juga kita juga menyiapkan kompor, biasanya kompornya kecil.
4: Kompor kecil.
2: Ya, wajannya juga kecil karena kita cuma ingin mempraktekan saja seperti itu. Kemudian ada ember dan air untuk mencuci kain setelah proses pewarnaan seperti itu.
4: Gitu. Jih, monggo nanti untuk seterusnya budaya juga tentunya masih bisa bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp. Tapi kita ke lagu terlebih dahulu, Mbak Betty. Kita lanjutkan ada lagunya Sluku Sluku Batro Batro Ela Elo. Jih. Dan juga nanti juga dilanjutkan dengan lagu Jagat Anyar Kang Dumadi. Tetap nyamici. Wonten ing giaran suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta.

sembari menyanyikan lagu tradisional Jamulan. Anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engkrang yang membangun rasa percaya diri anak. Engklek yang mencerminkan usaha manusia untuk mencapai kuasa. Atau Hombimpa yang

0: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
1: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
0: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
1: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
2: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.
3: Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir and Word mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Padararing leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutarno budaya atase menteri ngaturkeran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Badai sebagai warisan budaya tak benda. Nah, tadi sudah ada lagu juga dari Soimah Jagat Anyar Kang Dumadi dan juga Sluku-Sluku Batok. Yeah. Dan juga untuk Sutarno budaya ini juga banyak yang bergabung di WhatsApp nggih, Mbak Betinje. Yeah. Coba diinguk dibuka terlebih dahulu monggo. Yeah.
2: Bu Widyaningsih.
1: Nggih, monggo Bu Widyaningsih.
2: Urutanipun membatik,
1: nggih.
2: Nyuci mori,
1: mm-hmm.
2: Gambar sketsa motif,
1: nggih.
2: Mawi pensil, goresaken malam panas mawi canting,
1: nggih.
2: Isi bagian motif,
1: nembok.
2: Pewarnaan, ngelurut, dijemur.
1: Ngelorot.
2: Nggih,
1: ngelorot, jemur.
2: Nggih. Di PP disetrika dados batik. Saking mori putih dados batik teruntum ingkang kebak makna kasih sayang lan ketulusan, kedah sabar. Sering pakai baju batik kalau kondangan resepsi. Bila siang hari pakai batik warna biru.
1: Weh.
2: Sedangkan malam hari pakai baju batik warna pink.
1: Pink.
2: Ibu pink ya. Oh ya.
1: Ini karena favorit.
2: Karena warna favorit yang Bu Widyaningsih suka adalah warna biru dan warna pink. Oh, nggih.
1: Oke, warna biru dan juga warna pink menika nggih, Bu Widyaningsih. Matur nuwun. Ugi menika wonten Pak Tupar nggih, monggo Pak Tupar.
3: Sugeng sonten, sugeng

0: Sonten kelingan uyon-uyon setor. Heeh,
1: mengke nggih Pak.
0: Sugeng siang Mbak Peti Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Kula nggih nderek cerita.
1: Monggo, monggo.
0: Nggih nek ndamel batik niku nek jaman riyen tak nganu to Mas. Ngangge malam niku lho Mas.
1: Nggih,
0: betul. Kemutan malam to. Nggih. Ombu-ombu sak jadah-jadah niku to.
1: Nggih.
0: Terus enten cantinge. Lah malam niku rak digeneni ngangge wajan.
1: Heeh.
0: Ning wajan niku saking tanah. Ngoten niku Mas Gilang Mbak Peti terus mangke enten cantinge lah mungkin nek malam niku pun umep. Ah niku kan terus nggih batik ngoten niku. Mbok pilih ngeten mawon Mas Gilang Mbak Peti.
1: Ngaten nggih Pak Tupar. Nggih, matur nuwun Pak Tupar. Salajengipun ugi menika wonten
2: sinten?
1: Oh, Mbak Ijem monggo. Mbak Ijem menika nggih, monggo-monggo Mbak Ijem.
3: Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Ijem nggih.
3: Sugeng siang budaya Nusantara.
1: Ngaten. Monggo Mbak Ijem.
3: Cerita waktu niki acara Hari Batik Nasional.
1: Nggih.
3: Niku wektu riyen niku Mbah Ijem isih nom nika gaweane batik.
1: Oh, batik riyen Mbah.
3: Batike niku nek kula kula kan cilikane ning Kulon Progo.
1: Ning
3: Kulon Progo niku polane pola kembang.
1: Pola kembang.
3: Terus platarane gringsing niku.
1: Gringsing menika.
3: Nggih. Gringsing. Niku morine putih niku jenenge Prima. Terus mengke malam putih niku nggih gawe pola karo gringsing.
1: Gringsing
3: terus sing malam sing item niku nggih ngisi sing nggen gringsing
1: niku. Nembok-nembok niku ana apa nggih?
3: Kaya geblek nika direntangi nika.
1: Oh nggih.
3: Nek riyen ngoten niku Mbah Ijem setiap hari pekerjaane
1: membatik. Wah, luar biasa nggih Mbah Ijem.
3: Anggo cilik
1: niku
3: terus dikai wajan cilik nggo geneni malam niku.
1: Mhm.
3: Nganggi canting,
1: canting
3: werna kathah.
1: Werna kathah.
3: Gedhe enten sing cilik.
1: Cilik. Oh, nggih. Leres-leres. Iki
3: niku nggih tutul-tutul nika.
1: Sing alit.
3: Sing cilik cantinge ngoten niku.
1: Nggih.
3: Ini sing gen anu tutul-tutul tutul.
1: Tutul-tutul. Nggih.
3: Niku nggih nganggi canting cilik.
1: Mhm.
3: Nek nggih polan rada gedhe.
1: Oh sing ageng nika.
3: Ngoten niku. Dumugi sepriki Mbah Ijem niku senengane nek nganggo klambi ya klambi batik.
1: Nggih.
3: Mboten nek mboten klambi batik nggih. Pokoke lengen tenda.
1: Ana unsur batike.
3: Ha, batik.
1: Nggih.
3: Niku remen. Ngoten niku.
1: Ngeten Mbah Ijem.
3: Saat niki kula ningo pun boten batik wong semenjak niku repot niko nggih. Niku lari-lari niku nek gen saking sekolah sok di kei tugas batik niko sok takon simbahe Mbah.
1: Oh, pripun niki mbah carane le batik ngaten nggih Mbah Ijem. Oh nggih.
3: Niku kula warai.
1: Aha, ngaten.
3: Niku Mas Gilang.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Ijem. Wah, ternyata Mbah Ijem dulu sering membatik. Nggih, Mbak Badis. Kasarannya setiap hari mesti membatik. Nah, itu tadi langkah-langkahnya ada salah satunya untuk nembok tadi, lalu ngisi juga bagian-bagian motifnya menggoreskan malam tadi menggunakan canting dan juga ternyata canting banyak macamnya juga ya, ada yang kecil, ada yang besar untuk nembok tadi mungkin untuk ngeblok di bagian-bagian besar. Kalau yang kecil mungkin buat yang nunul-nunul tadi kata Mbak Ija. Ternyata juga banyak sekali macamnya untuk canting itu sendiri. Lalu selanjutnya juga ada Bu Nini Tiwu menikah J. Kain kain diberi motif atau gambar sesuai suasana hati atau ide dari pencipta. Lalu ditaruhi malam atau diblok dengan malam atau lilin. Selanjutnya dicelupkan ke dalam pewarnaan sesuai yang dikehendaki. Setelah itu di bagian yang ada lilin atau malam tadi dibuang dengan alat pembersih malam. Selanjutnya dicuci hingga bersih. Terakhir dijemur dengan cara dianginkan saja, tidak di bawah matahari langsung. Oh, ngaten nggih. Dan juga saat memberi malam di atas gambar itu dengan bantuan alat yang dinamakan canting. Wah, Bunda Nini Dewu ini sebenarnya juga sudah pengalaman untuk membatik menika nggih. Masih ada lagi Mbak Betty?
2: Jadi batik di Yogyakarta ini kan biasanya memiliki ciri khas motifnya itu lebih cerah dan dinamis ya.
1: Nyata.
2: Jadi seperti motif kawung itu motif berbentuk seperti bunga atau buah. Kemudian teruntum.
1: Teruntum,
2: jee. Pola titik-titik itu yang tersebar seperti yang dipakai Gilang ini.
1: Ya, teruntum. Ya, betul.
2: Sama sidu asih, motif yang menggambarkan rasa kasih sayang. Kemudian coraknya itu yang warna-warna cerah ya,
1: cerah,
2: seperti
1: ya?
2: Kuning, merah dan hijau.
1: Ya.
2: Beda dengan batik Solo, batik Surakarta.
1: Ada perbedaannya di situ. Ya, itu dia tentunya kita sebagai generasi sekarang ini ya Mbak Betty untuk bagaimana caranya untuk melestarikan batik dengan dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya bisa menggunakan batik dalam berbagai kesempatan, mengenali motif yang digunakan, mungkin juga belajar proses pembuatannya, mungkin juga bisa mengunjungi sentra batik serta memperkenalkan cerita di balik batik kepada anak-anak dan juga generasi muda sekarang ini. Dan pada akhirnya nanti batik sebagai warisan budaya tak benda ini bukan hanya tentang mempertahankan kain dari masa lalu saja, tetapi juga menjaga pengetahuan, keterampilan, cerita dan juga nilai yang terus hidup di tengah masyarakat.
2: Iya, nilai-nilai lokal kehidupan sehari-hari.
1: Itu dia, dan juga batik akan tetap menjadi warisan budaya apabila masyarakatnya tidak hanya menyimpannya tetapi juga menggunakan, mempelajari dan meneruskannya kepada generasi berikutnya, berikutnya dan berikutnya dan seterusnya. Ngaten nggih. Matur nuwun untuk seluruh budaya yang sudah bergabung tentunya nggih di siang hari ini Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta terkait dengan batik begitu nggih. Dan juga ini ada tambahan Bunda Nini Ibu, beberapa tahun lalu juga di Kelurahan Kadipaten ada pelatihan membatik dan saya ikut dalam kegiatan tersebut. Saya gambar sendiri dan hasilnya lumayan dan kan batiknya saya sudah jadi atasan baju. Wah, luar biasa. Menyenangkan sepertinya ya Mbak Betty ketika kita bisa membatik itu sendiri, polanya juga kita sendiri yang inginkan.
2: Terus kainnya bisa kita pakai.
1: Kita pakai gunakan sendiri. Wah, bisa tak gambari rupaku dewi, geng.
2: Bisa.
1: Jadi ngata jemaat terus seterusnya budaya sampai berjumpa kembali di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta berikutnya. Kalau begitu, Gilang Sutowio saya pamit.
2: Tidak Mayani.
1: Sampai jumpa nanti di giaran Uyon seter jam 3 sampai jam 5 nanti di seterusnya budaya. Kita tutup dengan Jogja istimewa. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi meluncurkan program Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatkab untuk mengasah kemampuan para atlet menjelang Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Paralimpik Daerah tingkat DIY di Kulon Progo tahun depan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi berharap pemusatan latihan yang digarap KONI dan NPC ini mampu menggenjot prestasi atlet di tengah berbagai keterbatasan sekaligus memperkuat daya juang dan karakter generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, menjelang perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Irama Budaya Nusantara.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan baru yakni kewajiban menggunakan pakaian tradisional Jawa, Gagrag Yogyakarta Lengkap, sebanyak 6 kali dalam setahun. Kebijakan ini sudah dimulai sejak Januari 2015. 6 hari yang dimaksud yaitu pada tanggal 13 Februari bertepatan tanggal Hadeging Kraton Ngayogyakarta, 31 Agustus pengesahan UUK DIY, Hari Jadi Pemda DIY, serta 3 kali pada Grebeg Gunungan di Kepatihan, yakni Maulud Nabi, Syawal, dan Idul Adha. Kebijakan sejenis sudah diterapkan di pemerintah Kota Yogyakarta setiap 35 hari sekali, yaitu hari Kamis Pahing. Penggunaan pakaian tradisional ini adalah untuk melestarikan pakaian tradisional itu sendiri. Ketua Dewan Kebudayaan DIY Joko Duyanto mengapresiasi positif kebijakan penggunaan pakaian tradisional bagi pegawai pemerintah di DIY ini.
1: Mengenakan busana itu setiap hari Kamis misalnya, tetapi disertai dengan makna dari pakaian itu sendiri. Sekaligus nanti menggambarkan perilaku ketika orang berpakaian gawa itu. Dan otomatis sedikit-sedikit nilai-nilai filosofi atau falsafah gawa itu diterapkan gitu loh.
0: Di balik pakaian tradisional Jawa, ada makna besar dari sekedar pakaian sebagai penutup badan. Tetapi lebih jauh dari itu, si pemakai memahami hakikat hidup dan kehidupan, seperti filosofi pada pakaian Jawa. Namun sayangnya, selama ini pakaian tradisional banyak disalahgunakan. Padu padam yang tidak pas sehingga mengurangi kekhasan pakaian tradisional itu sendiri. Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian tradisional ini diharapkan mampu mengembalikan nilai-nilai luhur pakaian Jawa, khususnya gaya Yogyakarta. Hal senada disampaikan Pengageng Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung, KRT Jatiningrat atau yang biasa dikenal Romo Tirun Marwito. Romo Tirun menjelaskan pakaian Jawa dari ujung atas penutup kepala bernama iket dimaknai manusia harus mengikat pikirannya agar tidak goyah.
2: Ikat kepala itu namanya saja ikat, mengikat kepala itu adalah pusat penalaran kita. Jadi harus dikendalikan, nalar kita harus dikendalikan, ditata sedemikian rupa. Maka sering dianggap juga sebagai udeng. Udeng itu adalah mudeng. Mudeng itu adalah tahu. Jadi semua pengetahuan itu ada di kepala kita. Maka perlu itu dikendalikan, diikat.
0: Juga dikenal dengan istilah udeng, berasal dari kata mudeng yang artinya paham. Hendaklah manusia mempunyai pengetahuan yang lengkap sebelum bersikap. Ada banyak hal filosofis yang terkandung dalam baju tradisional Jawa. Inilah yang coba dilestarikan pemerintah Yogyakarta dengan adanya aturan penggunaan baju tradisional Jawa pada waktu-waktu tertentu.

Lestari Bedoyo Kraton Yogyakarta. Dalam perspektif budaya Jawa, istilah Bedoyo dan Serimpi menyiratkan makna yang sangat penting. Makna penting itu bukan saja bagi kalangan ningrat Jawa, melainkan juga bagi masyarakat petani Jawa. Di lingkungan istana, Bedoyo dan Serimpi dipahami sebagai genre tari putri Jawa yang merefleksikan tingkat keteraturan, keselarasan, kehalusan budi, dan pengendalian diri yang tinggi. Sementara di kalangan petani Jawa, istilah tersebut dipakai untuk itu. Ini tidak harus diartikan bahwa dasar-dasar estetika tari istana sama dengan dasar-dasar estetika tari rakyat. Masing-masing memiliki perbedaan tergantung pada latar belakang budaya, tradisi, dan cara berpikir masyarakatnya tentang seni. Yosmang ini dianggap sakral karena perkawinan tersebut dianggap sebagai hubungan suci. Karena kesakralannya itulah, maka Bedoyo Semang menjadi pusaka keraton yang sangat dikeramatkan.

Bakın, marifka dolu bakın, canım kumdular marlamı.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di DIY. Misalkan pengelolaan Benteng Fredebeh dan Keraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan UUK yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR, Muhammad Nur Purnama Sidi memaparkan penyebabnya. Saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini, tetap harus koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, sehingga menurutnya masih terlihat sangat sentralistik dalam mengelola potensi cagar budaya, padahal Yogyakarta sangat terkenal dengan provinsi budaya. Setelah itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Indah Subekti Kuntariningsih. Tema yang diusung, Gayeng Guyub Waras Ragane Tentrem Atine. Indah menjelaskan filosofi tema tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kesejahteraan fisik semata, melainkan juga ketentraman jiwa dan keharmonisan sosial warga. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salam sih, Mas.
1: Monggo, monggo.
0: Kagem Bunda Dwija, Mbak Noyo. Nggih. Pak Kuprawati, Mas Joko Nugroho. Pak Sadio. Kalian kira di setel, Pak Asari. Bu Agianti, Bu Sudiyati, Bu Sri Utami. Terus kalian kagem Pak Tupar, Mas Yudi, Pak Bambang Sudarno, Mas Adi Bonco.
1: Nggih.
0: Kandaan Romo tujuh sekalian Romo hati nanti urus sekalian.
1: Yeah.
0: Nani ibu Nani Bajuri.
1: Yeah.
0: Nani Mami Sartika.
1: Yeah.
0: Prayogi pun
1: kagum.
0: Sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon. Bincang malen jeyu ngaten.
0: Ngajai tugas ngantos paripurna.
1: Matur nuwun, matur nuwun Yusiru.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yusiru.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Geng santen nak eti sangayani
2: nggih Bu
1: nggih Mbah Uyut Dwija sugeng santen Mbah Warto sehat Mbah Uyut
3: paring donga pengetu niku nek kula mboten saya penyiar
1: mboten saya kan niki semangat
3: alhamdulillah
2: dereng nggih hari ini masak apa Bu?
3: Halo,
2: hari ini sudah masak Bu?
3: Wah, sudah
1: jelas. Napa niki masake?
3: Biasa,
1: pirikan
3: gunung itu.
1: Oh, kenapa?
3: Ya, sayur lombok.
1: Wah,
2: sayur lombok.
1: Sayur lombok.
3: Ini kalau
1: kata, kalau kemikir. Ah, niku cocok.
2: Lauknya, Bu?
3: Lauknya cuma kerupuk sama apa tahu.
1: Wah, oh, niku yang pesan sip kerupuk atau tahu.
3: Ya, duduk nih, Kak Yona.
1: Nggih.
3: Nggih. Ah, gede kelapan antrek kendetan.
1: Petis manis napa nggih?
3: Nggih, lha.
1: Mangke njeneng Mbak Uyut mlebet menika mlebet antrian.
3: Nggih. Minggu ngateng derek antri lelagon begadang.
1: Lelagon begadang?
3: Nggih.
1: Begadang jangan begadang. Sana sing niku.
3: Lah sanes menyesok tinggo masuk gatok kare
1: kapan. Lelagon begadang nggih.
3: Atur salam jenah.
1: Kagem sinten?
3: Angkat temben Yusiru, matur nuwun sanget sugeng santen yuk. Kita kembah. Mbah gimana wonten tiga?
1: Oh tiga. Setunggal.
3: Mbah gimana saking
1: Cebungan?
3: Mbah gimana saking mirip Kebumen?
1: Oh nggih Kebumen.
3: Ini paling senggolan nika kagem Mbah gimana ingkang di dalam ing mirip Kebumen,
1: okay.
3: Matur pun Pak Timbalanipun menika atur sowan.
1: Nggih.
3: Iman wonten Cebongan sekalian.
2: Nggih. Mari
3: Yusiru menika wau Rama Hadi Ngadiono Butarmi Rama Heri Sadono. Bapak Kantiono yang rukun Perdo Mbah Dio yang Kongkanti yang Sasminto Murti. Bapak Cumange Mbah Buyut Duru Genteng tak untarin mboten gegono mugi sehat di Masjid Jo Sumarto Rama Roslan. Bapak Adari, Bapak Sadio, Pak Simen, Bu Tarni, Menar Timur Sari, Dimas Yanto Sayegan, Nak Wagianti, Dil Supriyati, Bu Sriwi, Diajeng Widyaningsih, Mak Ijem, Bapak Sumar, Bapak Mudiono, Mbak Surotrisik, Mas Adi Ponco Sari, Bapak Suwardi Nengan, Bapak Damaskes, Romo Nato Indro, Mas Bambang Sutarno, Pak Kur Kenceng Rudo, Mas Gilas, Om kalian Bulik Tudo, Mbah Man Pengasih, Dimas Dadi RTK wonten Panjatan, Romo Yuwono Marto Tiardo, ugi kagem Romo KRT Projati Kusuma, Mbah Musan Jovina, Buwati Palian, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Sugeng Sonten, Mbah Anggun, Mak Rian, Mas Ipul, Mbah Pipit, Yumudo, Putri Utami, Putri Bonagung, Prayogi,
1: Kadeng
3: Sadoyo Sutresno Budoyo, wonten ing Uyan

0: Ngaten Mbak Uyut. Nggih, sami-sami. Sugeng santen, matur nuwun, matur nuwun. Mbak Uyut wijengeng lah wonten ing Karangmojo. Pun lajengaken malih monggo.
1: Nggih, sugeng santen, uyon-uyon seton.
2: Sugeng santen yang depan, Mbak Desi, Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Sugeng santen, monggo-monggo Pak Bambang menika. Nji Pak Bambang Sutarno dos pundi pawartos?
2: Alhamdulillah sehat bergenggeng.
0: Alhamdulillah bergenggeng teges. Pangestunipun nji Pak Bambang Sutarno.
2: Kemawon menika dadi tunggone sing mburi.
0: Oh, ndak diogrok-ogrok.
2: Gendenge apa niki?
0: Ing mangke kembang glepang lan ugi jineman kandhek.
2: Oh, jineman kandhek kula wingi
0: pesen napa?
2: Gamjong mari kangen apa nggih?
0: Cobi menika. Kok menika kadosipun kok campur sari napa nggih? Cekedap kula kados kengkang gending rumiyin Pak Bambang kala wau dereng winangge ingkang gending menika.
2: Nggih nggih.
0: Nggih.
2: Dereng mawon.
0: Ngaten.
2: Nggih, salam-salam sekedhe awal.
0: Monggo monggo.
2: Nggih, kula matur nuwun terus Isiro Paun, Terima Tunggung, Assalamualaikum. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Ampun, Mbak Fisit.
0: Mbak
2: Yanti, Pertama, Isiro Paun Aksu, Isiro, Penyukur, Petarmi, Jani Bajuri. Yang sah, Mama Selatika, Bumi Janeng, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Salam Paris, Bu Salamah, Bu Halima, Bu Supriyati. Terus Mas Ipul, Mbak Ananya, Pak Jumat Tetungan, Pak Damaskus. Ramon Tisus, Bagus Kalian, Ramon Lino Maton Rajo, Moro Mengasiono, Pak Mujiono, Pak Sarsio, Pak Yanis, Pak Mas Adi Ponosari, Pak Tupat, Pak Sri Palimin, Pak Siono, Pak Sagio, Pak Roslan, Pak Asari, Mbak Kiru Komodo, Pak Yogi, Pak Agam Setoyo Kemawon.
0: Setoyo Kemawon, ngatur Pak Bambang Sutarno.
2: Nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, Pak Bambang. Nggih. Sunggal malih monggo.
1: Sugeng santan, uyon-uyon seton.
0: Monggo. Sugeng santen.
2: Nggih,
0: sugeng santen, Rama.
2: Nggih, Mbak. Jadi.
1: Nggih.
2: Mau nek ra sisi, ra yo lali meneh.
1: Rama ibu tujuh bukan nggih?
2: Waduh.
0: Waduh, waduh. Pripun niki Rama? Romo ajinge Diono menika.
1: Nggih,
0: ning Bayen. Mangga Romo ngadiono sami sehat kalian ibu sedaya keluarga ugi sehat nggih. Alhamdulillah, nderek remen ibu.
1: Ibu hari ini masak apa, Bu?
3: Aduh, kuning.
1: Oh, nasi kuning.
0: Wah. Ji, monggo-monggo. Gendingipun Rama.
2: Terus gendingipun meniki Kang sak menika menapa?
0: Kembang glepang lan ugi jineman kandhek.
2: Inggih pun glepang-glepang
0: niku. Nggih, ngaten.
2: Pindang men gratik glindeng
0: nggih. Gratik glindeng nggih.
1: Nggih.
2: Pindang kita dalang
0: nggih. Agem sinten.
2: Pembudi Samanaya Pak Wening Bu Isya Ningsi Mbah Hijem buat ini Nasi Musibri Hati Nasi Uki Bu Hati Hati Bu Sakinem Lasi Guru Bini Yayu Kali-Kali Pun Bu Andri Bu Jiri Petami Bu Lugroho Bu Salimah, Bu Salimah, Bu Salamah.
0: Nggih.
2: Ibu Agung, Ibu Mudo, Pak Sumato Taranto, Mbak Yeni, Pak Jenugi, Pak Sujo sekalian, Pak Cukap, Lek Gono.
0: Ngeten.
2: Dendi.
0: Nggih.
2: Pak Dijur, Ibu Adik Bodo-Bodo, Mbak Aman, Mbak Amin, Pak Tumidi, Suci, Mas Kul, Mas Suci, Kumbo Karno, Ibu Kuduk, Pak Sabio, Pak Sardio, Kirkun Berdo, Pak Sanda Silan, Pak Pusgrahito, Pak Sman Sembako, Pak Sinati Mursari, Pak Sinuti, Bu Bibit,
3: Kusri Wis Lagi Udis Mahyanto Joyo Mahyanto
0: Lagi
3: Diri Bini Lagi Bapak Sutarno Lagi Nugi Mas Rian Pak Purkendeng Rejo Pak Gandarjo Pak Nato Indo Lagi Cukup Rawati Kang Giono Bupani ini yang Lagi Pamoti Lagi Pak Yuwono Marto Diado Ugi Pak Supoyo Mas Arti Klaten Mas Tisponco Pak Limbang Pak Adi Ponco Alu Lagi Mbak Nawi Pak Azari Lagi Mbak Mus Pemilik Tanjung Pinang Warga Masjid Lagi Ugi Kang Rungkut Kiri Suseto Pak Tumpat Pak Tifahimin Mbak Jadi Mbak Giman Ugi Bucuka Pak Sumar Buka Sipi Mbak Suro Ugi Mas Toro Pak Suwardi Pak Mulati Sedoyo yang kan nyami Oh Pak Sagio
0: Ngaten
3: Maturnuwun
0: Maturnuwun Maturnuwun Romo Ngadiono Maturnuwun sangat Jih, pun lanjutkan malah King Kang Sampun Rawuh Lumantar WhatsApp menikah Jih, wonten Pak Kasiono Jobi menikah Ingkang Inten Voice Note Langkung Rubin Mbak Betty Jobi

0: Saliro Rekerces Hujan Sugeng Sonten Mbak Peti Damayani
1: Inggi
0: Makasih ono Bulawen
1: Monggo Monggo
0: Katur Ibu Tutin Jogo Yudan Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI Ibu M. Lestari wonten ing Mirin Junggalan Jetis Bantul Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Wagianti Wareng Ibu Mami Sartika Minggir Ibu Tarmi wonten ing Demahan Baru
1: Ngaten
0: Ini Pato
1: Nggih
0: Resi Seto Jeng Dimoho
1: Ngaten
0: Manu Sokatur sedaya para susesna uyon-uyon seton sugeng midhangetaken sugeng laras gendhingipun nderek Mbak Betty Damayani mekaten matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Wening menika monggo Pak Wening.
2: Pak Wening.
3: Uyon-uyon seton nangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeker saliro leker ser
1: Huh,
3: itu iya. Mbak Gila.
1: Ji, monggo monggo Pak Wening.
3: Kelaras gending yen nyestep menika mila.
1: Ji.
3: Ye. Seneng kler matine.
1: Ngaten.
3: Syukur iso ngelareke dhewe utang.
1: Wah, nggih. Utange rasa dipikir nggih Pak Wening. Tentune
3: absen kalian nderek atur salam nggih.
1: Monggo monggo.
3: Kula wonten yen pun Budi Tuwijo Karang Mojo, Bapak Heri Subagio, Bapak Tujuh Bapak Tujo kalian Ibu. Bapak Aji Ngadiono, Pak Sari wonten Sragen, Bapak Narto Indro wonten Bekasi, Mbah Mus, lajeng Mbah Pak Supoyo nggih lajeng Yang Sas ugi Ibu Mami Sartika.
1: Ngaten nggih.
3: Bu Yayu, Saya Bu Yayu.
1: Nggih.
3: Jumlah sedaya kemawon. Senasa benar sepat, mungkin tahun sudah tahu. Kalau enggak ada suka orang tentrem.
1: Amin.
3: Dinding jenis tahun mereka, maturun, sugeng, midang kita kerja
1: kiman perlu. Tinggi, maturun Pak Wening kalau wanji. Salah jengi pun mereka wanten Pak Untung.
2: Pak Untung Raharjo. Sugeng santan uyon seton. Dangir sukmo ngrabu yuswa nyenyeger saliro rekes jers. Ho ya. Derek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mbah Ijem ing Piyungan. Matur nuwun.
1: Singgal malih monggo Mbak Betty.
2: Dari Ibu Widyaningsih, sugeng sonten uyon-uyon seton gending lelakon derek ingkang sampun cumawis. Derek kintun salam kagem Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito Murti, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mbah Man, Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Indro, Romo Tujo Subagio kalian Ibu, Ibu Dwijo, Bu Yanuarsi, Bu Yayu Pueni, Bu Nani Bajuri, Bu Umi Serandaan, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang, sugeng tugas ngantos paripurno menawi kondur semangke ngatos-atos dumugi dalem kanthi wilujeng.
1: Amin. Matur nuwun Ibu Widyaningsih. Nggih, mangke pun lajengaken malih nggih Mbak Betty nggih.
2: Nggih.
1: Lan citrasana budaya merupakan pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon sonten-sonten menika. Badhe katerangaken ungeling gending kembang glepang slendro songo. Lan ugi kalajengaken jineman kandhek pelok 6 lan gendhing menika minangkani pambudutan saking Mbah Noyo Romo Haji Ngadiono, Romo Sunarto Indro, Pak Bambang Sutarno lan ugi kagem Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan Sutresno Budaya sumangga katerakan sugeng midhangetaken.

0: kasihan.
1: Bagaimana lu kasihan gendung?
0: Gagang-gagang pengendangnya.
1: Apa Mbak Kayu Presiden nih?

0: pirang.
1: Hinyong rabi rika maleni.
0: Ya.
1: Rika rabi nyong parani.
0: Ya yen nyonge rabi karepe nyumbang apa gendung?
1: Ora nyumbang raja beranak.
0: Apa?

0: Orang member temen nyumbang banyu bokan tersarungnya nyong.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Kenapa truk-truk maneng sih?
1: Sepisane nyong duwe kaki nini.
0: Nyongnya saya seneng kon duwe kaki nini.
1: Sepisan kaki nini.
0: Peng pindok
1: bapak biung.
0: Isi bapak si warise kok si bapak si biung ana sing ngopeni.
1: Peng pindok bapak lan biung.
0: Peng telu
1: kakang Bekayu.
0: Iya, nyonge seneng banget yen Bekayu nayung wawake nyong.
1: Peng telu kakang Bekayu.
0: Peng pate
1: Banda Wiraya.
0: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate.
1: Peng pate Banda Wiraya.
0: Peng lima
1: Bandu Setana.
0: Nyonge pelih waruh anan ini satu ring setana.
1: Kakang pengendange.
0: Apa sih truk-truk maning?
1: Haja gawe kendra.

0: kenapa sih kok berisik wae untang-untang truk-truk manehan ana apa gendong?
1: Haparika tumon maning.
0: Tumon apa sih?
1: Anak kinjeng geret lintang.
0: Nyong eplih poro anak kinjeng geret lintang.

0: Ya, Tante.
1: Tante ada letakkan uang 300 ribu di meja untuk kamu, Lisa, juga Amel. Dibagi dengan mereka ya. Kebetulan Tante ada rezeki. Tadi gak sempat ketemu kamu.
0: Makasih ya, Tante. Asik, Lisa dan Amel kan gak tahu. Nanti mereka aku berikan separuh aja deh. Sisanya kan bisa buat aku. Banyak duit nih.
2: Ketidakjujuran adalah awal dari perilaku yang koruptif. Mari cegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dimulai dari diri kita dan keluarga. Jujur itu hebat.
3: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Uyon-uyon seton tangir sukmuang rabuk yuswanya nyeger sariro
1: leker cas.
0: Huk, iya. Saya mengatakan kalau bawa wonten kembang gepang selintir songo lan ugi cineman kandek pelok enam. Lan salah sipun Suterno Budoyo gendeng yang badai kacau seken yang manggil wonten ketawang laras moyo pelok barang ugi wonten gendeng rondo nunut ugi wonten lesung jumenggelung jih. Sumangga dhumateng panjenengan Sutresna Buta ingkang kula dereng saged nyawiji sumangga pun bikak malih nggih Mbak Betty ingkang lumantar telepon menika wonten ing 0272 kawan gangsal-gangsal kalih setunggal songo monggo Mbak Betty pun tampi.
1: Sugeng santen uyon-uyon seton.
2: Sugeng santen yang seton. Diajeng Betty Dimas GL STW.
3: Nggih. Mangga sugeng santen.

0: Iya.
1: Und apa lagi?
2: Senengnya.
1: Kukru kop.
2: Kop.
1: Oke, Tante Wagianti.
2: Terus mesti paman tos di mas ganteng lantia jenggul sik cantik.
0: Baik Bu WG.
1: Sehat semuanya. Saya lemu-lemu.
2: Wes pinter. Wes pinter apa nyikat.
0: Bagus Bu Gilang.
2: Terima kasih.
1: Mangga.
2: Tante WG.
1: Iya. Betul.
2: Aku setu ngarep diputerke mari kangen.
1: Mari kangen.
2: Iya.
1: Nggih,
2: terus sing sekarang Arandan. No no.
1: Dirandane.
2: Ora nuno tukang kendia. Nono tapi maskil.
0: Halo. Suaranya merdu ya.
1: Baik, iki ya sinden ya penyanyi ya sak nyuarani, Mbak.
2: Penyanyi bal-balan.
1: Dangge.
2: Anu, elo ya. Ayo, ngono kaya Pak Bas yo.
0: Hari ini masak enggak, Bu?
2: Masak ini petik-petik bayam mama kacang sama Mbak.
1: Weh, medhi ngene tanggane, Pak.
2: Hah?
1: Medhi ngene tanggane. Ora oleh niku pancen. Dilereni to tanten niku lho.
2: Ora, kok ora sok kaya ngono kuwi. Akelimpe yo ngono kae.
0: Cuma metik aja, Bu, enggak dimasak.
2: Iya, ini mau dimasak, diurap besok.
1: Urap.
2: Kesini ya besok tante mau ngurap ini.
1: Nah, lho ya, selebih. Nggih, mangga.
2: Tunggu tek kamu.
1: Ya.
2: Nggih, salame kagem Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih.
1: Nggih.
2: Pak Sumardayu, Pak Sumardiono, lajeng Kikumbo Karno, Ki Joko Budo, Mbak Yono Wirasaban.
1: Nggih.
2: Lajeng Pak Yanto Pait Bulegi, Bunda Dwijo, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Wening, Mbak Noyo, Yang Parno, Supardi Motering Wareng Sekawan, lajeng Bu Triwi, lajeng Mbak Mati Motering Palian, Jimbu Yajeng Anggun, lajeng Dimas Rian Gemes, Dimas Suro Trisek, Mas Adi Ponso, Pak Sagio Kang Jono. Pranyok ini pun kagem sedaya kemawon mangke ndak gendinge randha nunut mboten diputer
1: ndak rasida nunut randane.
2: Iki sandane iki sok seneng bonceng.
1: Ya sing jen.
2: Ayo sing dibonceng mangke yo kino-kino
1: dadi. Ayo sing bonceng gedene semono wae ya.
2: Angge. Ngaten mawon ge Dimas.
1: Ngaten nggih, Tante Wagianti, matur nuwun.
0: Dadah.
1: Nggih, randha nunut. Kula jengaken malih monggo.
0: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Mbak B kare Mas G.
1: Nggih, Mbak Anji.
3: Uyon-uyon seton. Kangir sukmo, Rabu Yuswo,
1: nyenyeker
3: saliro. Bakerses.
0: Ya.
1: Monggo. Pangestunipun Mbah Noyo kisiat tembah.
3: Kula sehat gendhing kok.

0: terima ya.
1: Ampun dhisik dhewe ya, Mbah.
0: Terima kasih. Susu aku ngantri jurang jugruk.
1: Jurang jugruk.
0: Salame.
1: Kagem.
0: Bu Sriwi.
1: Nggih.
0: Bu Gati, Bu Mbah Ijem.
1: Ngeten.
0: Mbah Yono, Mbah Kumbokarno, Bu Wati, Pak Bamus, kayak liane tak bunjeng Bu Wagianti karo Pak Haji Ngadiono wis komplit.
1: Pun komplit bener, Mbah. Ngeten Mbah Noyo. Matur nuwun.
0: Salam sehat bersama perempat.
1: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo saking Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul.
2: Sugeng santen uyon-uyon setan.
1: Halo, Sugeng santen.
3: Uyon-uyon setan.
1: Monggo Sugeng santen.
3: Sugeng santen Mas Gilang.
1: Nggih, monggo saking pundi niki?
3: Jalan Pleret.
1: Ibu Salima.
3: Nggih,
1: leres. Sami sehat Bu, salim riyin.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah derek remen Bu Salimah.
3: Gendengipun nyuwun ingkang derek Rondo Nunut niku wau.
1: Rondo Nunut Bu Salimah, nggih.
3: Ngajeng kula nyuwun Pangkur Segara Kidul Mas Gilang.
1: Pangkur Segara Kidul?
3: Nggih.
1: Oh, nggih.
3: Sampeyan nyuwun anu ra diparingi
1: wae. Napa? Engkang napa?
3: Salamipun.
1: Nggih.
3: Kagem romong ajana Mbak Yen.
1: Ngeten.
3: Ibu Sri Kebon Agung. Mas Rian.
1: Nggih.
3: Saya Yumudo. Ibu Hendi Pajangan, Bu Lasmi sekalian.
1: Nggih.
3: Joko Budo, Kang Rungkut, Pak Erjana, Pak Rosak Sembako, Pak Sudar Dasilan.
1: Ngeten.
3: Agem saya kemawon Mas Gilang.
1: Ngeten nggih, Bu.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Salimah kalau wajib. Pun lajeng akan malih monggo.
2: Sugeng santan uyon-uyon setan.
4: Sugeng santan uyon-uyon setan Mbak Betty wong ayu Mas Gilang Sutoyo asal wong bagus.
1: Nggih, mamiku wong ayu.
4: Wah semua sasamuah.
1: Muah.
4: Enten arep sehat. Penyiar sekut balandrong.
1: Amin. Nggih.
4: Wong lagune melu rondo nunut.
1: Rondo nunut nggih Mami Sartika.
4: Nggih salam kagem Mbak Nganu Rama Yu, Pak Ngaji Rama Ngadiono.
1: Nggih.
4: Rama Tambang Sutarno.
1: Nggih.
4: Rama yang Tas.
1: Ngeten.
4: Romo Yuwono, Marto Jarso, terus Pakem Mas Rian Paye, Pakem Jumudo, terus Jumudo, Pakem Mbah Suro, terus Pakem Pak Yanto Soyo Yanto, Mbak Yayu, Soyo Yayu, terus Rupun Merdo, terus Pak Mbah Lendi, Mas Wawan Haka, Mas Roska Kembah Suro, terus Mas Roswan Sembako, terus Pak Asari, Triweneng, terus Pak Kasiono, terus Pak Pipit,
1: Mas
4: Harmi,
1: Putriwi,
4: Mbak Wakianti, Pak terus Pak Yusiru, terus Pak Sapu Salama.
1: Dari
4: masa lama, terus pak
1: Yusbang,
4: pak Suro, pak Sarsio,
1: ngaten mami,
4: terus kagem, pak Yeni, pak Mbak Yayu Stoyo Yayu,
1: ngaten,
4: terus kagem, terus
1: cinten male,
4: terus
1: Setoyo kemawon. Setoyo kemawon kata Jemami Sartika. Matur nuwun. Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman Mukitan sabar ringan sehat lan tetap semangat Mami Sartika nggih matur nuwun. Mangke pun lajengaken malih ingkang lumantar telepon menika Kang sampun rawuh lumantar WhatsApp nggih monggo Mbak Betty Rama Sunarto Indra menika monggo. Nggih.
2: Uyon-uyon seton saking Rama Narto Hindro Bekasi yeah. Jabar. Atur salam kasugengan soho karahayon kagem Ibu Widyaningsih, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Eyang Sasmito Murti, Mbak Yeni Pato Yumudo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Haji Ngadiono, Mas Ardi Poncosari, Ibu Nani Bajuri Gamping, yeah. Mbak Andin Jalan Veteran, Yusi Rumbah Jadi, Bapak Tupar, Bapak Wening, Kang Giono Kalasan, Ki Joko Bodo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mas Yudi Kweni, Mbah Yono, Soho Kagem Sedoye Kemawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Mater Nuwun, Setengah Jenyon pun puteraken, Gending Ladrang Puji Moyo Minggah Godril, Selendro Manyuro.
1: Oh, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Rama Sunarto Indra salajengipun Mbah Glendi menika monggo Mbah Glendi.
2: Mbah Glendi.
1: Nggih.
5: Mbah Keti.
2: Sugeng sonten Mbah
1: Glendi. Gilang. Oh, monggo Mbah.
5: Kae kendon-kendon.
1: Kagem sinten.
5: Pokoke Lorien tong ajeng yun langsung jemenglung nggih
1: langsung jumenglung
5: nggih
1: mangkih langsung jumenglung mugi wonten menika Mbah Glendi mangkih
5: Mbah Ami Mbah Pipit Mbah Anggun Bu Wakyanti Bu Yanu Asih
1: nggih
5: Bu Wandri Sendu
2: nggih
5: Bu Wakyanti Bu Yanu Asih Mbak Ana
1: sinten malih
5: terus mari Bu Dwijo
1: nggih
5: Muhammad Yumudo nggih
1: ngaten Mbah Glendi
5: mawon
1: oh ngaten
5: ingkang dereng sanes sudah malih
1: nggih jeng malih nggih Mbah
5: meniki beta matur nuwun
1: sami-sami waalaikumsalam matur nuwun Mbah Glendi oleh celep jalan sama menika wonji salajengipun
2: Bapak Ashari Mantingan
1: monggo monggo
2: sugeng sonten uyon-uyon seton
1: inggi
2: sukmo ngrabu yuswaannya gersari role kerces ho ya Mas Gilang Mbak Betty kulo Bapak Ashari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending simpang lima
1: simpang lima inggi
2: dinten salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayu Kweni Bu Salamah Bu Agianti Bu Supriyati Yu Sirup Yu Mudo Mbah Ije Mami Sartika Bapak Hangajiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Kang Giles, Bapak Tujuh sekalian, Bapak Yanto Candiabang, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbak Giyuk Kajoran Luar, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun Pak Asyari kalawan nggih. Salat sengipun ugi sugeng sonten uyon-uyon seta dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jes. Kula Pak Darmono saking Panembahan monggo monggo. Badhe nderek ngregengaken uyon-uyon seton kirim dumateng ingkang sami midhangetaken. Gendhingipun nderek ingkang sampun jumawe nggih, matur nuwun Mas Gilang Sutawiyoso lan ugi Mbak Betty Damayani. Matur nuwun nggih, Pak Darmono kula wonten saking Panembahan.
2: Berikutnya Bu Mulyatsih sugeng sonten nggih, sugeng sonten Bu.
1: Matur nuwun Bu Mulyatsih. Salajengipun malih wonten Pak Supoyo menika ngintun voice note monggo Pak Supoyo.
6: Guyon guyon seton. Sinten niki Mas?
2: Mas Gilang.
1: Gilang.
6: Bawa nopo sinten niki kok
1: nyambung ten
2: Gilang Sutawiyoso.
6: Nembe gue wonten ing
1: pundi?
6: Karangasem Jawa.
1: Karangasem.
6: Mengke lak bi Gendengipun manut mawon.
1: Nggih.
6: Anu winjing setu ngajeng kula nyuwun gendengipun kinanti padang bulan.
1: Kinanti padang bulan. Nggih.
6: Pak Narti Mursari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Kasiono, Bututi, Jogona Yudan, Butor, Pak Toro, Bu Hagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami,
1: nggih.
6: Bu Sas Bu Mudo
1: sinten malih
6: Bu Yohan Warse
1: nggih
6: Pak Warsono
2: nggih
6: Pak Bu Sukinem
1: nggih
6: Arni lan kagem sedaya mawon
1: sedaya mawon matur nuwun Pak Supoyo
2: berikutnya Mbak Anggun absen Mas Gilang
1: yeah.
2: Telat ini baru mendengarkan radio
1: nggih dereng telat monggo bisa dilanjutkan lagi nggih Sutrisno Budalan nggih Mbak Betty, mangke pun ajengaken malih nggih menika kasih kelangkung rumiyin wontenipun kabar berita lan sampunipun kabar berita jam 16 dari jam sekawan sonten badhe katonaken gending ketawang laras moyo pelok barang kalajengaken gending rondo nunut ugi wonten lesung jumenglung lan gending menika minangkani pamburutan saking Romo Haji Ngadiono, Pak Sagio, Bu Agianti, Bu Salimah, Mami Sartika, Pak Asari, Mbah Glendi, lan ugi katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan Sutresno Budaya tetep nyawiji wonten ing atur giaran Uyon Uyon Seton.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
8: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
9: Sutresno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan penyesuaian belanja dalam perubahan APBD 2026 tidak mengorbankan program prioritas masyarakat. Efisiensi akan dilakukan pada komponen pendukung, sementara anggaran pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, penanganan kemiskinan, air bersih, dan angkutan antar kota tetap diperkuat. Pemda DIY juga menyiapkan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi perpajakan, perluasan basis pajak, optimalisasi aset, dan peningkatan dividen BUMD. Selain itu, terdapat pergeseran anggaran untuk penanganan bencana, hidrometeorologi, dan perbaikan jalan Sermo Klepu. Beralih ke informasi lainnya, tingkat hunian hotel di Kabupaten Sleman masih menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran pemerintah dan minimnya event berskala besar. Ketua BPC PHRI Sleman Andu Pakerti mengatakan, pembatasan kegiatan pemerintah termasuk perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial berdampak pada sektor MICE dan okupansi hotel. Sleman juga dinilai masih kekurangan venue MICE berskala besar untuk menarik event yang mampu menggerakkan pariwisata. Selain itu, PHRI menilai iklim investasi, sektor pariwisata, dan perhotelan masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah dan Pemda DIY didorong memberikan perhatian lebih besar terhadap pariwisata karena berkaitan langsung dengan hotel, restoran, dan ekonomi daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tole arep nang ndi? Kok wis tata-tata arep piknik po?
1: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku turun siap-siap kepiye iki?
1: Sik to. Tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: Rombat tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya tasih wonten ngatur giaran uyon-uyon seton lumantar program Ampat Tararing Ayu Jogarta. Dumateng Sutarno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumekotan sampe daketaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lanugi AM 1107 kHz lanugi saged pun bedaketaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming ing rri.go.id. Tasih saranuhi kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Injih kula sampun katuraken tiga gending kula wonjih ketawang laras moyo pelok barang ugi wonten rondo nunut lan ugi lesung jumenglung. Lan ugi tasih wonten kalih gending yang badhe kacawisaken jih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Menika wonten gendingipun lelagon petis manis Lindru Songo. Ugi wonten ricik-ricik Banyumasan Slendro Menyura monggo Sutarno budaya dumateng panjenengan ingkang kalawat dari sakanya wis sumangga kula pikak malih ingkang lumantar telepon wonten 0 kalih 7 kawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo monggo Mbak Betty.
1: Nggih sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Sugeng sonten uyan seton Mbak Betty Tawayani Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih sugeng sonten monggo-monggo napa Mbah Lurah napa sinten nika?
2: Yen wonten lentu.
0: Sami sihat jeneng Mbah Lurah.
2: Alhamdulillah Mas Gilang sak kuarto Mbak. Dan ya iki sehat.
0: Pangestu nipun Mbah Sukap
2: nggih. Yen winding satu sandak yen tesih wonten udan nyuwun ketawang Ibu Pertiwi.
0: Ketawang Ibu Pertiwi nggih Mbah Sukap. Oh nggih.
2: Dere kita sekti lawon.
0: Monggo.
2: Ngatur Ibu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Ir Joko Budu. Romo Haji Ngadiono.
0: Nggih.
2: Budi Trijo.
0: Ngaten.
2: Lan ugi Bu Wagianti. Lan sanipun ngatur Bapak Wisdanipun sing sonten menika sami margiyo wonten ing sedaya.
0: Ngeten.
2: Bilang Mbak Yani.
0: Nggih.
2: Makaryo kali sing sami kala.
0: Amin Mbak Sukap. Matur nuwun Mbak Lurah kala wonje. Pun lajengaken malih monggo.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Monggo.
3: Nggih.
0: Sugeng sonten Lek Yanto. Pak Warto sehat jelek.
3: Alhamdulillah. Bar metuk les nindinya.
0: Wah, les ten pundi?
3: Ten sibuk gitu.
0: Oh, lak ngaten. Ya.
3: Cerak. Ini apa, Mas?
0: Gendinging mangke wonten petis manis ugi ricik-ricik Banyumasan.
3: Ricik-ricik Banyumasan.
0: Lak ngaten, Le.
3: Nggih, nek kepareng benjang setu nyuwun rangu-rangu, Mas.
0: Rangu-rangu.
3: Nggih. Sing ora dawa kuwi iki.
0: Oh, nggih, rangu-rangu iki.
3: Nggih, sedoyo kemawon.
0: Ngaten, Lek Yanto. Kami
3: dalaken wonten menika saengga sampun ngenteni to dereng kula pindhungi.
0: Ngaten.
3: Sedipun Mbak Yu kula yayu wonten ing rangka.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol Seyegan.
1: Rangu-rangu artinya
0: apa? Rangu-rangu ki nggih, cobi. Gending rangu-rangu nggih. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol Seyegan. Kula singaken malih.
1: Nggih. Monggo. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
4: Awi lajeng sonten ugi uyan-uyan seton. Nanger sok manglabuh yen panjenengan kersa lira rekedet.
0: Oh iya. Aduh, lah. Monggo. Kok goyong? Napa sakit napa?
4: Mboten.
0: Monggo Kang Mas Rian, Pak Warto Sian Ji.
4: Mbak Yani pripun patosipun?
0: Pangestunipun sehat sedaya menika mugi-mugi Mas Rian sedaya keluarga kita tansah sehat sedayanipun.
4: Nggih, alhamdulillah nggih remen nggih pangestune.
0: Nggih.
4: Mas Gilang lan Mbak Yani sebab sehat sedayanipun.
0: Nggih. Alhamdulillah
1: nggih. Mas Rian.
4: Injih pripun ripun?
1: Payek itu campurannya tepung beras apa tepung apa ya?
4: Ya tepung beras.
1: Oh, tepung beras. Oh, nggih.
4: Terigu ya jadi bakwan.
0: Ah, ya nek terigu dadi bakwan malah aja Mas Rian nggih. Nggih.
4: Eh, gimana sih pun kemarin napa?
0: Petis manis lan ugi ricik-ricik Banyumasan.
4: Petis manis
0: mawon. Petis manis nggih, Mas Rian.
4: Jangan kon nyon ngono nggih.
0: Menapa?
4: Rezeki nggih.
0: Sri rezeki.
4: Iya.
0: Kak ya janji plus sih. Nggih, Mas Rian. Sri rezeki.
4: Ngaten niku to.
0: Nggih.
4: Ya sakaten ben Pak Nyanton nggih kalian nganu nggih foto nggih sugeng sonten sonten suwargi mekaten. Nggih, prayoginipun kagem sedaya kemengkang midhangetaken acara punika mugi-mugi tansah sebaring kedhatan sedayanipun.
0: Amin amin nggih Mas Rian.
4: Nggih, kagem Mbak Berti kalian di Masila.
0: Nggih, Mas Rian.
4: Kaya ganteng kali ayu.
0: Halah-halah.
4: Sugeng siaran kita sahtari kedhatan sedayan. Gue makin mawi kondur nyuwun sewu.
0: Terus pundi?
4: Sami ngatos-atos.
0: Nggih, Mas Rian, matur nuwun.
4: Pun lepak panjang pun tenar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Rian.
1: Sugeng santan uyon seton.
3: Sugeng santan uyon seton. Kami sehat di PT Alim Agila.
1: Enggak.
0: Panges tu nipun. Sak kuntur lagi as keluarga sehat ji.
3: Eh berkahit.
0: Alhamdulillah.
3: Sing penting sehat.
0: Ah, ingin bakar menikah tak Pak Sakian Ji?
3: Lah, nggih niki radio kontrol kula ngejos sih, Mas.
0: Tas pundi?
3: Radio kontrol kula ngejos.
0: Ngejos niku tas pundi jos ngoten?
3: Suarane kemersik ngoten, kemersek ngoten.
0: Oh. Kula kita nek ngejos niku tas pundi Ji? Ampun seru-seru cobi pun lirihaken sekedhe, cobi.
3: Oh.
0: Nggih, napa nabi gangguan cobi Ji? Dadi Pak Sakio monggo.
3: Nggih, kula tak nyebut gendengin dari Mas Liang Mawon.
0: Ngeten.
3: Niki kagem Kang Noto Tukiyo.
0: Ngeten.
3: RT 3 kali Pak Sukarti.
0: Sinten malih.
3: Putar Minggungan Baru.
0: Ngeten. Hirup
3: Matonuwun Bapak Desakyo. Pak Dayu, Pak Haji Ngadriono, Ibu Di Jemaatenwur, Pak Tawiyo, Ibu Penaku Yungudo, Budi Utami, Kale Pak Tumiti, Mbak Suro Trise, Kale Bu Yayu Sang Tite, Kale Pak Wati Pak Gono, Pak Bambang Suparno, Pomerjo, Iku Bokano, Pak Dipa Ine, Karti, Bukitit, Ibu Titut, Pak Nadimo Rosari kalih Romo Lurah gitu mau nih ya lali keluar
0: Mbak Sukap
3: iya Bapak Sukap wonten ning Imo Giri kalih Ki Joko Bujo Mas Pak Roslan Pak Haji Ponta Ibu Sriwi Monjali Pak Supoyo Pak Tupar lan Mas Rian Ahe
0: nggih
3: kula dengan jalan Pak Winarto Minarto wonten ning Kopek pun.
0: Ngaten Mbak Sakio.
3: Nggih ngaten mawon.
0: Nggih.
3: Lang lagunipun napa gelipun kula boten nyuwun piyeh.
0: Oh ngaten nggih.
3: Ngaten e anu ajang Dik Beti.
0: Nggih Mbak Sakio.
3: Nggih kali kagem Prang Noto niki sampun kula pinakani wau nika rondo nut kali Pak Dikan.
0: Ngaten. Nggih Mbak Sakio.
3: Tugas-tugas Mas Gilang.
0: Nggih.
3: Kondur kula ngaten lek kondur. Mugi-mugi wilujeng sugih dalempun tiambak-tiambak.
0: Anji, sami-sami matur nuwun Mbak Sagia kalau wanji matur nuwun sanget pun keri dewi menika wanji Mbak Betty. Pelajengaken malih monggo ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika
1: dari
0: wonten
1: Pak Bambang Sutarno
0: satu ngajeng
1: daftar gending srepek palaran pangkur
0: Mbak. Srepek palaran pangkur. Oke, salajengipun ugi wonten Mbah Ijem menika kinten voice note. Monggo Mbak Ijem.
5: Halo, sugeng santai.
1: Sugeng
5: Mbak Betty Damaya.

0: Prakartas.
1: Iya.
0: Niki Mbak Ijem Babatan Piyungan.
1: Mangga mangga.
0: Ngagengaken uyon-uyon seton. Gendhinge nderek ingkang sampun cuma wis mawon sedaya sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Pak Sagio, Pak De Paimen nenten guwa, Mbah Suratrisik, Mas Rian Gemes, Ibu Tarmi, Pak Untung Raharjo, Romo Haji Ngadiono, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Ibu Datwijo, Bunda Pakianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, lan kagem sedaya
1: kemawon nggih.
0: Uyon-uyon seta.
1: Matur nuwun Mbah Ijem kala wonji.
2: Berikutnya Pak Untung sugeng siap uyon-uyon seta dan yen sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jas nyuwun gending selendang biru.
1: Selendang biru.
2: Sugemipun kagem ibu kula ingkang nembe nglaras uyon-uyon seta lan sedaya panemen uyon-uyon seta RRI Perempat Jogja sugeng ngayahi tugas kangge para penyiar saking Untung Jalan Tamsis Yogyakarta. Matur nuwun Pak Untung.
1: Matur nuwun Pak Untung salajengipun malih ugi wonten menika ki juwaraya menika uyon-uyon seton nggih salam kagem Ibu Tini Brayan nggih matur nuwun salajengipun malih monggo wonten
2: Bu Sagina sugeng sonten uyon-uyon seton kula minggu ngenjang nyuwun gending pangkur palaran Sindro Solo.
1: Palaran nggih.
2: Salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto sedaya Yanto, Mbah Suro Burubini, Pak Tujo Romo Ngadiono, Romo Yuwono, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Mas Rian Prayogi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku, matur nuwun Ibu Saginem. Salajengipun ugi wonten Ibu Supriyati, monggo Bu Supriyati.
3: Sugeng santan uyan-uyan setan Gilang Sutawiyasa kalian Mbak Dedi Damayanti.
1: Sugeng santan.

0: Leker Cus.
1: So, ya kalau ini lo nyuwun bugar gunung ya Mas Gilang.
0: Oh, nggih.
1: Ning ngajeng Ibu Pertiwi menawi wonten nggih Mas.
0: Nggih.
1: Teman-teman sak wonten iki ingkang sampun cuma wis daya sae.
0: Nggih. Ya
1: terus salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Demurjono, Bu Sri Lestari, Bu Sri Umining Brianti, kalian Mas Sugiman Winner Seta Mas Jordan. Entang kula tresnani penyiar-penyiar sedayanipun,
0: matur nuwun, matur nuwun Ibu Supriyati.
1: Perompat RRI selalu jaya terus. Lan badhe tersalam kagem sedaya kemawon ingkang
0: inggih Bu Supriyati.
1: Nyuwun seton sonten nika matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun
2: Pak Iwono sugeng sonten nyuwun seton Mas Gilang
0: saking
2: kula Romo Iwono Marto di Harjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Kresi Seto, sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Tayek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Babang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Perumpat RRI Jogja wonten pun di papan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo, matur nuwun Pak Iwono.
0: Matur nuwun Ji Romo Yu, salah jengipun ugi wonten Mbah Suro, monggo Mbah Suro. Monggo
3: rabuk yuswa
0: nyeger
3: kaliro lekecek.
0: Iya
3: sonten punika pawartos mugi sae Mbak Betty kalih Mas Gilang.
0: Pangestunipun nggih Mbah Suro
3: absen bae.
0: Monggo
3: iki kabari penyiare rupendengare RRI Perumpat mugi tansah sehat.
0: Sehat
3: alhamdulillah. Mbah Suro saiki melu.
0: Melu
3: sesuk setu yo melu.
0: Nggih
3: iki repot tenan gaweane tumpuk.
0: Nanti
3: wis pokok men wis pokok men lekung rungokke ya tak tinggal kadang-kadang ya tak rungokke.
0: Nggih, mboten dados menapa Mbah Suro.
3: Ini Pak Likur jam muni kesopo nek jam 12 bengi.
0: Oh, berarti mboten
3: pengki mawon salamipun kagem sedulur kemawon.
0: Matur nuwun nggih.
3: Paling sehat.
0: Amin.
3: Wis ngono mawon.
0: Nggih.
3: Dadi kalih Mas Gilang. Mangke kondole ngatos-atos sugeng ngayahi tugas matur suwun.
0: Sami-sami matur nuwun Mbah Suro.
2: Berikutnya Mbah Jio uyon-uyon seton sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty wonten uyon-uyon seton mugi jenengan tansah sehat nggih.
0: Amin.
2: Dere atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, Pak Nardi Mursari, ugi sedoyo sutresno uyon-uyon seton salam sehat sugeng laras matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi menika wonten Ibu Salamah nggih sugeng sonten Mas Gilang Mbak Betty. Kinten-kinten salam kagem Pak Asyari, Pak Puji Graito, Kirisi Seto, Kirukun Werdo, Iku Mbok Karno, Ibu Dwijo, Ibu Sri Utami, Mami Sartika, Mbah Ijem, Mbah Man, Mbah Min, Mbah Glendi, Bu Yayu, Bu Warini, Bu Sri Bonagung, Yurati, Yutini, Yusiru, Mbak Angin, menika nggih. Lan iki sedaya kemawon. Minggu ngajeng nyuwun ladrang sire rejeki. Matur nuwun Mas Gilang, Mbak Betty sugeng tugas.
2: Nggih.
0: Matur nuwun Ibu Salamah kalau wonten nggih.
2: Sampun semuanya.
0: Sudah menika nggih, sampun sedaya nggih Mbak Betty nggih. Matur nuwun sanget katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton-sonten menika. Yang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi kang sampun nyawiji ugi lumantar WhatsApp program Mampat nggih Mbak Betty nggih. Lan nyuwun pangapunten menawi wonten pamurutan gendeng yang dereng saged pun pinangkani awit winatesing wekdal wonten ing giaran uyon-uyon seton menika nggih. Lho menika catatan pamundutan gending menika ugi wonten kalih dosa pamundutan menika Mbak Betty wonten ing catatan menika. Nah, menawi sedaya pun pinangkani lak nggih. Kalih jam menika full gending. Mila nyuwun pangapunten menawi dereng saged pun pinangkani setunggal boko setunggal di Sutresna Budaya awit winatesing wekdal.
2: Nggih.
0: Lan Sutresna Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending lelagon petis manis Slendro Sanga kalajengaken ricik-ricik Banyumasan Slendro Menyura. Ngiras pantes minangkani pamburutan saking Bu Dwijo, Mas Rian, Pak Supoyo, Lek Yanto, wonten ing Grogol Siyakan lan ugi katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: Betty Damayani pamit, selamat hari Sabtu, selamat mendengarkan di radio program 4.
0: Injih lan iki pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: dari sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial.

0: Terus nanti konsultasi melalui dinas sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
1: Adikang, adikung, adikuno. Tiang ingkang ngendelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang adikung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
2: Endain swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Satuan Polisi Pamong Praja Bantul akan menertibkan bangunan liar dan semi permanen yang bermunculan di sepanjang jalur jalan lintas selatan. Mayoritas bangunan digunakan sebagai lapak pedagang dan dinilai melanggar aturan mengenai ketentraman dan ketertiban umum. Kepala Satpol PP Bantul, Erjati Bayu Broto, mengatakan keberadaan bangunan berkaitan dengan aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum maupun ruang milik jalan. Penertiban pada Perda Bantul nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aturan tersebut, setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan maupun tempat usaha di atas fasilitas umum, trotoar, bahu jalan, dan ruang milik jalan apabila keberadaannya berpotensi mengganggu lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Beralih ke informasi lain, Pemkab Sleman masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan formasi calon aparatur sipil negara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. BKPP saat ini belum menerima penetapan formasi dari Kemenpan RB. Karena itu, proses pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui jalur ASN masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sleman berharap kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi dapat segera teratasi baik melalui rekrutmen ASN maupun pengadaan tenaga BLUD. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mengantisipasi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di masa mendatang. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara senang putih muslimin muslimat, sampun kapiarso kumandanging azan maghrib ke mubungkon ngayuk yokarto sa kiwo tenggenipun. Kadipunigo kulung aturaken sugeng nindakaken ibadah sholat maghrib, mugi amal ibadah sholat maghrib puluhan panjenengan sedoyo tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sementara senang betulnya matur nuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program Mbah Dari Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara Wandering FM 106,6 MHz AM 1107 kHz juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id utawi ugi saged wonten ing aplikasi RRI Digital. Malam hari ini saya Miska Pabudi temani Anda di hari Sabtu nggih tanggal 3 Oktober 2026 masih di awal-awal bulan. Menemani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menemani aktivitas Anda yang di rumah dalam perjalanan maupun di tempat aktivitas dengan beragam mata acara. Hingga sampun kacawis akan menika wonten tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya tabu pitundalu wonten sejenak kenangan bersama kelajengaken kalian bangun desa tabu walundalu wonten BBC panjolan bericode dilanjutkan dengan gending batalonnya. Selepas itu sasamunipun gending batalon seperti biasa malam minggu kami hadirkan sajian wayang kulit semalam suntuk tumuk kita bu gangsal enjang. Untuk malam hari ini nanti dengan dalang Ki Hadi Sugito. Baik, seterusnya betul. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk menjadi teman Anda dari saat sekarang hingga pukul 5 esok pagi. Mudah-mudahan kami harap Anda bisa menikmati acara-acara yang kami suguhkan. Dan untuk Anda yang malam hari ini sehat mudah-mudahan tetap bahagia, dan yang kurang sehat mudah-mudahan segera diberikan kesehatan kembali ya, dengan upaya, usaha, ya ikhtiar, dengan berobat, minum obat, istirahat yang cukup, dan tetap jaga kesehatan. Kita akan segera temani Anda di mata acara berikutnya, sajian tembang-tembang langgam Jawi, ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Hingga merdeka piyarso wonten langgam maiso jenar kalian langgam dadi ati.

Mengenal makanan khas Indonesia. Bubur Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan. Merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe.

Sudarsono Budoyo sampun kawiyarsa kalih lakon nggih langgam maiso jenar kalian langgam dadi ati. Informasi tradisi adat istiadat ugi budaya wekdal menika menika babagan alat musik tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Alat musik tradisional Indonesia adalah salah satu bentuk warisan budaya yang harus dilestarikan secara turun-temurun. Ada banyak jenis-jenis alat musik tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah setunggalipun jih menika angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Karakteristik dan cara bermain terbuat dari tabung bambu khusus seperti bambu hitam atau bambu putih yang diikat dengan rotan. Setiap satu buah angklung biasanya hanya menghasilkan satu nada tertentu. Karena satu angklung bernada tunggal, alat musik ini dimainkan secara berkelompok untuk membentuk melodi lagu yang utuh. Asal-usul angklung berkembang dari masyarakat Sunda di Jawa Barat, awalnya dipakai dalam ritual pertanian untuk memanggil Dewi Sri atau Dewi Padi. Kemudian cara memainkannya angklung dalam berkelompok, dan di tahun 2010 UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan budaya tak benda di November 2010. Menikon sih salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat sih menikon angklung. Wangsul wonten tembangan wonten langgam ojo ngeci kalian langgam luntur mangke. Informasi salajengipun jih menika wonten kolintang. Langgam ojo ngeci kalian langgam luntur.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Sutrisno Putri Panjenengan tasih midhangetaken teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Hingga sampun kabiyar sawonten langgam ojo ngici kalian langgam luntur. Informasi selanjutipun menika alat musik kolintang. Menika alat musik pukul tradisional Minahasa, Sulawesi Utara aja, yang terdiri dari bilah-bilah kayu yang disusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu. Kolintang biasanya dimainkan secara ensemble. Kemudian kolintang dalam masyarakat Minahasa digunakan untuk mengiringi upacara adat, tari, menyanyi, dan bermusik. Kayu yang dipakai untuk membuat kolintang adalah kayu lokal yang ringan tetapi kuat seperti kayu telur, kemudian kayu wenuang, kayu cempaka, dan kayu waru, serta kayu bandaran, dan juga kayu kakini, dan sejenisnya yang mempunyai konstruksi serat paralel. Di tahun 2013, alat musik kolintang ini diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Indonesia. Dan di tahun 2025, kolintang secara resmi diakui sebagai bagian dari representative list of the Indisable Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO. Dan kata kolintang berasal dari bunyi tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang untuk nada tengah. Dulu orang-orang Minahasa biasanya mengajak bermain kolintang dan mengatakan, mari kita bertong ting tang, atau dalam bahasa daerah Minahasa, maimo kumolintang. Dan dari kebiasaan itulah muncul istilah kolintang. Ketanji, salah satu galing ala tradisional, alat musik tradisional ingin wonten ing Indonesia. Maksud wonten tembangan, wonten langgam piye janji ni kalian layang katresnan.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.

Sutresno budaya yang katresnan ugi langgam piye janji nih. Salajengipun menika alat musik tradisional Aramba. Alat musik tradisional Aramba utawi Arumba adalah mulai alat musik tradisional yang berasal dari Kabupaten Nia, Sumatera Utara. Alat musik ini dipakai oleh warga setempat dalam acara kesenian daerah seperti pernikahan. Aramba terbuat dari tembaga, kuningan, kemudian nikel. Alat ini dimainkan oleh satu orang. Alat musik ini juga diyakini mempunyai nilai keramat alias mistis oleh warga Nias. Aramba memiliki bentuk lingkaran dengan tonjolan kecil berbentuk lingkaran pada bagian tengahnya. Alat musik ini biasanya digantungkan dengan tali pada sebuah palang horizontal. Aramba mempunyai jenis bunyi ideofon, yaitu bunyi yang berasal dari bahan dasarnya. Alat musik ini memiliki dua jenis ukuran, yakni ukuran kecil dan besar. Dan aramba yang memiliki ukuran kecil biasanya disebut dengan fatau, dengan diameter 40 hingga 50. Sedangkan aramba dengan ukuran besar biasanya disebut hongo, dengan diameter 60 hingga 90. Aramba yang memiliki berukuran kecil biasanya berbunyi keras, sementara yang berukuran besar cenderung menghasilkan suara yang berdengung seperti gong. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan satu alat yang terbuat dari kayu dan bentuk sedemikian rupa. Bagian tengah menonjol pada aramba yang biasanya dipukul. Tidak hanya itu, apabila bagian sisi-sisinya dipukul, alat musik ini juga bisa menghasilkan suara yang berbeda. Namun aramba tidak menjadi alat musik penentu dalam pegelaran musik, sehingga aramba harus dimainkan selaras dengan alat musik lainnya. Jika tidak bisa menyesuaikan, maka suara alat musik ini menjadi tidak seirama dan tidak enak untuk didengar. Sutresno Budoyo, menikonji.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya putra kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kita berjumpa di sejenak kenangan bersama. Kali ini bersama Waljina, kami hadirkan satu nomor lagu pertama ada Joko Kasmaran.

Joko Kasmaran menjadi lagu pembuka di sejenak kenal bersama Waljina. Waljina, bakat menyanyi Waljina sebenarnya sudah terlihat sejak kecil. Tumbuh di lingkungan kota Solo yang kental dengan seni tradisi, Waljina mengawali langkahnya di kompetisi-kompetisi lokal. Momen krusial dalam hidupnya terjadi di tahun 65 saat Waljina berhasil menjadi atau meraih juara pertama bintang radio Republik Indonesia tingkat nasional. Sejak kemenangan itulah pintu industri musik terbuka lebar. Di tahun 1960-an, lagu Walang Keke dirilis, lagu yang memadukan unsur keroncong dengan lirik berbahasa Jawa yang lincah mendadak meledak di pasaran. Waljina berhasil membuktikan bahwa musik tradisi juga bisa menjadi hit pop yang dicintai semua kalangan. Kita ke lagu berikutnya, Jago Kluruk dan Janji Nih Ojo Citro.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Duk, basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora wae dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sementara Snow Putih di awal karirnya, Walzina meluncurkan album kompilasi bersama penyanyi lain, yakni album Elingo Boboyo Margo di tahun 68 yang diisi bersama ini Kusrini dan juga Sri Dahanceng. Banyak di antara albumnya dibuat dengan iringan orkes keroncong Bintang Surakarta yang dipimpinnya sendiri. Walzina juga pernah berduet dengan Buaya Keroncong Mus Mulyadi. Lagu Alang Kakek yang melambungkan namanya di Indonesia, di samping juga lagu Jangkrik Genggong. Ia cap kali melantunkan lagu-lagu ciptaan Gesang, Anjar Ani, dan Ismail Marzuki. Lagu berikutnya ada Laki Tresno dan Jenang Kulo.

0: nyuwun kawigatosanipun kagem informasi kegiatan kerja bakti. Nggih bilih benjing minggu kita sami ngawontenaken kerja bakti utawi gotong royong kagem bersih lingkungan supados lingkungan ketinggal resik, asri lan tebih saking sesakit. Sakit pun tampi.
1: Nah, kula mboten isa Pak RT. Minggu niku hari keluarga malah gotong royong. Kula niku pun bacot Kang Sen rebune anak-anake mancing. Pray.
2: Gotong royong minangka ciri khas bangsa Indonesia. Sinaosa benten-benten agami, ras, gulungan, ananging saged minangka talining kekadangan nengenaken guyub rukun gotong royong kedah dipun leluri ngantos puputing jaman.
1: Nek ngaten kula gotong royong Pak RT supados guyub rukun.

0: Sulaiman menika. Ugi kula perlu menyampaikan nggih ngaturaken dhateng para sutresna budaya menika dasaripun pengalaman iki.
1: Nah, nggih, monggo.
0: Saking pengalaman kajeng kula lengkapi saking hasil-hasil penelitian. Iki kandungane apa to kok iso menurunkan kolesterol? Nah,
1: milon iku kan menapa mawon.
0: Terus kok iso sayur.
1: Oh, nggih.
0: Nah, to. Lah menika ingkang penting wonten kandungan flavonipun nggih, wonten flavonoid. Menika senyawa fenolik ingkang saged membantu nangkep napa radikal bebas.
1: Nggih.
0: Kan ngirangi peradangan.
1: Flavonoid menika nggih.
0: Nggih, antiinflamasi lajeng wonten saponin
1: nggih.
0: Menika anti mikrobia lan saged menurunkan kolesterol.
1: Oh, menika
0: lajeng tanin menika astringen ingkang mendukung kagem kasarasan lambung.
1: Nggih.
0: Lan alkaloid menika senyawa terapeutik ingkang berperan dateng respon farmakologis tanaman. Lah kok saged kagem sayuran menika nggih amargi kandungan vitamin lan mineralipun
1: gigil menika nggih.
0: Wonten vitamin A, vitamin C, vitamin B1, lajeng napa? Zat besi, kalsium.
1: Oke, kalsium.
0: Nggih, menika kan kagem anemia nggih saged karena zat besinipun inggil.
1: Nggih.
0: Terus ronipun menika saged ugi kagem sayur.
1: Sayur menika nggih ronipun nggih.
0: Lajeng wiji utawi wohipun menika ingkang kondang nika amargi awarninipun pigmen ungunipun
1: ungu menika
0: ungu dados kados mangsi-mangsinan.
1: Oh, ungu menika
0: jawab ngeten medal anu nika beta sianin nika antioksidan tinggi ingkang kaping kalih nika gomprenin. Nika turunan beta sianin ingkang sifatipun ugi antioksidan lan anti inflamasi, anti peradangan.
1: Oh, peradangan menika nggih, inflamasi kula
0: nggih. Lah menika rehne ngonten kandungan menika mira sangat manfaat.
1: Manfaatipun ugi kathah menika nggih.
0: Lajeng kok penting amargi ugi gampil anggenipun nanem.
1: Oh, menika gampil nggih.
0: Gampil. Saking wiji kalian saking stek lan hasilipun utawi wohipun niku melimpah.
1: Oh.
0: Sementara menika ingkang pun betahaken namung sekedhik. Ingkang pun betahaken menika ijinipun nggih menawi kagem pengobatan nggih lajeng saged pun dahar langsung.
1: Oh, menika saged langsung
0: pun dahar nggih. Nggih, mentah. Pun kunyah lajeng pun lek.
1: Oh, ngaten.
0: Iki basane apa?
1: Berapa biji to bare untuk
0: ya menawi dilalah nandang
1: nggih,
0: utai kolesterolipun inggil.
1: Inggil ngoten nggih.
0: Kekentalan darah inggil.
1: Nggih.
0: Gampang geringgingen. Nika saged maksimum 7.
1: Maksimal 7.
0: 7 butir, 7 butir.
1: Terus sekali makan ngoten.
0: Nggih. Biasanipun nggih setelah makan siang, cukup sehari 7 butir. Nanging menawi aku ra kolesterole buruk biasa-biasa saja ya cukup untuk mencegah menika cukup 1 atau 1 sampai 3 saja.
1: Oh, 1 sampai 3 biji saja nggih
0: punya sehari. Padahal produksi melimpah nggih. Lah menika saged langsung utawi menawi mboten remen pun kunyah secara langsung menika saged pun enceraken pun pendet warnanipun menika lajeng pun suka akan toya petak.
1: Nggih.
0: 7 butir utawi 1-3 menika 1-3 butir menika pun wenyet-wenyet dateng toya.
1: Nggih.
0: Petak lajeng pun nunjuk. Menika raosipun tawar.
1: Tawar.
0: Nggih, paling wonten raosipun tipis-tipis, kadang agak manis. Ning sajatosipun netral. Lan tidak beraroma.
1: Dan itu sudah tidak perlu dicampurin apa-apa lagi enggak tahu
0: nggih, untuk keperluan pengobatan tidak usah dicampurin apa-apa.
1: Nggih.
0: Tapi yo nek iseng-iseng kok aku kok pengen lagi dicampur madu juga enggak apa-apa.
1: Ah, madu ya,
0: warnanya nggih. Warna juga tidak berubah. Nek pengen rasa jeruk ya tambah jeruk nipis juga enggak apa-apa.
1: Menika kan apa menika nggih.
0: Nggih, warninipun nggih mboten berubah.
1: Oh.
0: Menika menunjukkan.
1: Nah, nggih.
0: antioksidannya itu kuat.
1: Oh, lebih kuat
0: atau zat warnanya itu tidak terpengaruh oleh asam maupun

0: gula manis.
1: Menawi bentenipun menapa Bu Arimbi?
0: Kalian?
1: Menawi anggenipun dahar niki wau kan langsung nih kan niku. Kali kalian dipun wenyet dicairkan dengan air ngoten niku. Napa sama sami mawon apa dosipun di menika?
0: Sepanjang dosisipun sami, nggih sami ngefekipun. Nanging bentenipun namung secara fisik to.
1: Nggih.
0: Males nek langu aten rasa-rasa langu. Tapi sak jatosipun sami kemawon. Lah langsung menika sing paling penting rumiyin.
1: Nah, menapa menika Bu Arimbi?
0: Rehning wiji utawi woh angkung angkung nggih angkung utawi bayam malabar menika wonten fungsi pengencer darah.
1: Ya, karena fungsinya itu dia untuk gye, ada
0: wonten khasiat darah, yang
1: khasiatnya
0: ini pengalaman
1: nggih. Wah, monggo pengalaman.
0: Menika konsumsinipun mboten kata-kata. Mila kula wau kula matur maksimum 7 saja.
1: Maksimal 7 saja.
0: Nek lebih langsung sak gegem ngoten. Itu ada efek darah terlalu encer.
1: Darah terlalu encer nanti efeknya aja kalau terlalu banyak aja.
0: Nggih, terus kados obat kimia pengencer darah nek kelebihan kan nggih bermasalah.
1: Leres.
0: Pengalaman bojoku kula niki.
1: Oh, terus pun dimana kabar Rimbi?
0: Rutin minum pengencer darah pada titik tertentu niku darahnya merembes.
1: Oh, darahnya merembes ngoten nggih. Nggih,
0: medal saking pori.
1: Oh, menika.
0: Karena terlalu encer.
1: Oh, saking encere menika
0: nggih. Niku yang obat anu kimia.
1: Nggih, leres.
0: Lah nek kula niki sak gegem Mas, kula ekstra ngeten terus kula bagi lurus sing setunggal nggih kula, sing setunggal nggih bojo kula.
1: Nggih.
0: Sing nggih bojo kula mboten apa-apa, aman-aman saja. Sing dinggih kula, kula nganu. Mripat kula kaya grandeng.
1: Oh.
0: Mboten nenten putih kabeh niku merah.
1: Oh.
0: Darahnya merembes medar.
1: Oh.
0: Terus keluar lewat pembuluh darah yang halus.
1: Nggih.
0: Mila dosis rendah saja.
1: Dosis rendah saja. Sesuai takarannya tadi yang sudah dijelaskan Bu Arimbi tadi ngoten nggih.
0: Nggih, kagem perawatan cukup maksimum 3 butir.
1: 3 butir aja.
0: Nek pas dilalah wah aku dino iki menuku kok santen-santenan wae. Nek mboten nggih roti-rotian sing akeh blue band kan berarti kan banyak konsumsi lemak minyak nggih. Nah itu boleh sampai 5 atau 7 maksimum 7.
1: Maksimum 7 ngoten
0: nggih. Menapa maneh menawi sampun kraos, wah iki kok nggon gitu kok kemeng-kemeng.
1: Ampun krasa ngoten niku.
0: Ngoten lho iki. Menuku ngene iki ya berarti aku secepatnya itu bisa daun 5 daun. Dikunyah di lemak mentah langsung.
1: Oh, daunnya menika.
0: Nggih. Atau nek sampun nonton wae nggih wae-wae.
1: Wae-wae. Oh.
0: Ngaten Mas.
1: Berarti untuk mengonsumsinya ketika misal setiap hari tadi sehari satu waktu aja ngaten nggih Bu Arimbi.
0: Iya.
1: Oh, nggih.
0: Untuk amannya.
1: Untuk kan, amannya seperti itu.
0: Kadang niku sederek sing mboten saged nilar gorengan.
1: Ah, leres.
0: Nggih
1: ta? Kalau potensi budidayanya bayam malabar ini seperti apa? Bu Arimbi,
0: tanaman ini kan sangat mudah nih, gampil sangat dibudidayakan dari biji, dari stek nih sangat. Terus satu tanaman saja untuk satu keluarga itu sudah turah, pun melimpah.
1: Melimpah meningkat sih. Jadi memang sangat gampang ya ketika sudah budidaya juga ingin mungkin menanamnya di rumah itu sangat gampang katanya.
0: Saged ugi ditanam memang diproduksi untuk sayur.
1: Sayur menika.
0: Namun dipun panen daun ronipun.
1: Ronipun mawon nggih.
0: Menika kan mangke saged saben dinten kagem campur mie instan.
1: Oh.
0: Sayur mie instan.
1: Nggih nggih nggih.
0: Saged pun sayur ca, tutuk bawang kali, jahe, minyak,
1: warni-warni tadi aku menune je,
0: pun tumis, najeng pun sayur bening,
1: je,
0: menikau saged,
1: menikau kisaged je, rani pun menikau je,
0: terus mangke asring dipangkas, nek kagem produksi roni pun, kagem sayuran,
1: je,
0: nek milo kagem wohi pun je, mangkasi pun biasa-biasa kemawon.
1: Biasa-biasa mawon nggih.
0: Nek nelolore terlalu berlebihan ya dipotong.
1: Ya ngaten. Kalau Bu Arimbi sendiri untuk setiap harinya juga masih sering mengkonsumsi ini, Dok?
0: Iya. Kadang kan juga masih gorengan.
1: tetep
0: nggih, Mbak. Siji loro. Amargi seusia saya ini kok 50 ke atas itu jih. Cenderung gampang kolesterolnya tinggi. Gampang asam urat.
1: Nggih.
0: Atus jenengan.
1: Aduh, niki
0: asam urat tinggi. Nah, niku salah satu komponen-komponen sing ndadosaken rah niku kental. Gorengan, terus roti-roti ingkang klenyer-klenyer nika. Kan bukannya dilarang niku lho nggih.
1: Tapi kan juga ada aturannya, diimbangin juga.
0: Iya, kan pengimbangi sing ben lebih sehat lah. Awak dhewe memang berusaha to.
1: Nggih, leres.
0: Menyeimbangkan.
1: Nggih, Bu Arimbi apa iki winatese bak dalam nika monggo mungkin jaga juga untuk terakhir bisa juga terkait dengan tema kita Bayam Malabar ini, tanaman penting obat keluarga kepada Sutresno Budoyo yang mungkin juga belum disampaikan, monggo Bu Arimbi untuk juga menutup Dibangun Desa kita pada malam hari ini.
0: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Sepindah pilih tanaman ini penting karena memang punya khasiat, salah satunya menurunkan kolesterol dan mengencerkan darah. Namun tetap harus waspada kalau untuk keperluan pengobatan. Amargi respon setiap orang niko benten-benten. Dados kok aku ora respon apa duwe lah niko, mungkin ada penyebab yang lain. Dados tetap kedah wicaksana anggenipun konsumsi.
1: Ngaten niku kedah wicaksana anggenipun konsumsi. Ora terus kokean.
0: Dipe awake penak terus terusan.
1: Matur nuwun Bu Arimbi awet andaranipun wonten ing giaran Bangun Desa dalu menika nggih. Bayam Malabar menika nggih. Matur nuwun sanget Bu Arimbi. Mugi tansah sehat Bu Arimbi nggih.
0: Amin, matur nuwun sanget. Mugi-mugi manfaat kagem Sutresno Budoyo.
1: Amin, amin, amin. Matur nuwun Ibu Arimbi, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Mas Gilang.
1: Sutresno Budoyo cekap semanten atur giaran Bangun Desa kanthi rairahan Bayam Malabar, tanaman penting obat keluarga ingkang sampun kandharaken dening panjenenganipun Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MP saking Pengda Kagama DIY. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhaipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudrasno budaya manunggal panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ngelalui Lelungipun Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Budi Jode kanthi irah-irahan Abang-abang Lambe.
2: Pak. Weh, apa tuh?
3: Kaya rasane iki kaya wis tak
2: tak. Wis.
3: Bumbon-bumbon barang
2: iki. Kae wis tak catet kae ning dhuwur lemari es kae lho.
3: Kae.
2: Dibelanjake.
3: Kaya biasane apa ditambahi apa dilongi?
2: Kayane kok ditambahi ya, Pak. Wingi iki ya lumayan nih kae, do nonton bal-balan rame banget kae lho. Godo kumpul-kumpul ngono kuwi.
3: Lah iya.
2: Suwe-suwe awake dhewe ya rada rame iki.
3: Ono tontonan ngono kae to kaya bal-balan mingke terus awake dhewe pasang TV nang ngarepan iki ya rada.
2: Gayeng to, Pak. Ya do celemat-celemut kae.
3: Oh, celemat-celemut kae. Kayak ya ono sing pesen madang to, kabeh do njaluk wedane, wedang wae wedang utek gratis.
2: Ning nyenenge aku iki senenge nek do rame ngono kae do.
3: Heeh.
2: Jiwane dinggo Indonesia kuwi lho, Pak.
3: Iya kok
2: ya. Nang tenan ora mung do tawur.
3: Seneng aku nek wingi kae bal-balane kok ngono kae iki. Ya senajan no bal-balane iki ya marake esmosi barang ya.
2: Mulane ana es.
3: Esmosi. Terus kengko aku tak gek blonjo. Nek mbok mengko tak telepon sik wae blonjo nek kae. Tambah ndok barang ora. Aku wingi dikabari jare munda.
2: Munda. Mending di ditambahi wae Pak. Dadi sesuk ora kena undak-undakan meneh.
3: Oh iya.
2: Kan biasane sak klat to kae.
3: Tak nyange wae lha mosok kene langgeran kok arep mundak dhuwur-dhuwur ya kemah to ya to.
2: Lah nek dek kulake ya dhuwur ya Pak ya mesake.
3: Ya engko kono tak kon.
2: Ya pira entuke.
3: Dadi ning aja cukah-okah wong kabeh ki ben rata ben cukup. Wis sesuk iki nek sesuk wingi bal-balan wis
2: rampung. Kira-kira apa iki Pak? Ano pone sing tontonan marai rame meneh ngono.
3: Nengko kira-kira iki yo nyepakke TV gede terus do nonton ngono kuwi apa ya sing tontonan sing gayeng ki.
2: Oh, kae wae Pak. Saiki kan lagi akeh wong-wong do golek nganu ki lho Pak. Golek politik ki lho, golek apa kuwi? Swara kae lho.
3: Swara kuwi to. Oh, sesuwe ki.
2: Lah kan saiki wis do mulai kae do ape anune kae iso nek sapa ngerti terus njajak-njajake yo to.
3: Ngono kuwi engko tak golek sisik melek dhisik.
2: Nah, sapa sing ngejokke? Do
3: arep maju to.
2: Nah,
3: nek kene sok mrene nonton bareng nang kene ya to. Terus engko
2: kan mesti dibayari kuwi.
3: Dibisik-bisik iya to. Ya paling ora iki umpamane ana wong arep maju dadi anggota apa dewan ngono kae to mrene sepoke cukup nang kene mbayari mangan kabeh engko tak lombokke masane ning kene nonton.
2: Ki mau sing bayar iki
3: ngono ta? Wis.
2: Awake dhewe iki ya duwe anu lidah kita itu berapa ya berharga.
3: Oh lah iya kaya karep nek wis telat.
2: Telat
3: ngono kuwi iki.
2: Pak Dijoyo ke melu nyalek ora kae?
3: Nah, Pak Dijoyo iki paling tukang ngobong-ngobong kae iki.
2: Oh iya.
3: Nyalek rawani ketoke.
2: Ha ning koyone piyayine ya pinter e.
3: Ha pinter lah ning le util kuwi kok ngetokke duit ya ora sithik lho.
2: Lah yo nek kan nek ngono kuwi ora mergo duit to Pak nek menang.
3: Wah. Lah
2: yo
3: duit kepiye? Lah nek dienggo wong do teko medangi macet. Yang duit kaya kene Pak Dijoyo kaya nyun sewu ya ora do ngomongke.
2: Oh piye?
3: Kae iki nek bangsa ngono kuwi iki anu awal.
2: Mu?
3: Ketok,
2: ketok itu gane. Neng pinter ya, gue sak dongo seneng gay. Neng kok ya hotel gue mau, kan ada di legislatif, yuk hotel.
3: Wah, seneng aku nak. Jadi ngono kaya gue top yang medit. Ayo medit ya, kene ki butuh ya misalnya jaluk Pak jaluk penerangan, wong kene peteng jaluk lampu-lampu nunggu terus engko marang DKI.
2: Ya ora, tapi ning Pak Dijoyo kae ya pinter, terus ngerti wawasan lho Pak. Kan ya apik to.
3: Yo, apik.
2: Ning ya utile kuwi.
3: Ning rasa wae nek.
2: Liyane wae.
3: Liyane wae. Kae nek Pak Mamakso maju tetep tak gondeli kok.
2: Engko tek konser ndes wae arep ana rame-rame apa meneh awak dhewe terus masang kuwi TV.
3: Ya untunge sarnendes ki ning kene iki ya rada pinter ngandhenake merna-merna TV-ne ning ndi. Terus gawe
2: rada rame ae kanca-kancane dari ini kafe. Woi,
4: Rene. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia.
2: Ana neh ra.
4: Apa le?
2: Ayo kuwi tontonan bareng-bareng meneh.
4: Oh, ngene bolae tetep ada. Siapa kita, Le?
2: Indonesia.
4: Siapa le?
3: Pawiro.
4: Wes ra cocok.
3: Lah kowe matakon kowe sapa, Le?
4: Ya Pawiro. Oh, iya, Ding.
2: Ayo.
3: Iki
2: yes, jiwa.
3: Sukses tenan matur nuwun iki Le do nonton bareng kae
4: mantep to Le kelarisan.
2: Jelas. Indonesia yo menang. Oh, Pak. Wah, wis rasane
4: mongkat. Udah bilang kemarin Le nobar dibikin nobar.
3: Iya wis.
2: Wis pinter tenan e.
3: Nobar apa meneh liyan?
2: Kira-kira
4: apa iki? Lu ade Le ora nama orang. Si game ini maksudnya ASEAN game.
2: Oh.
4: Pertandingan negara-negara se-Asia Tenggara.
2: Oh.
3: Kayak sampai tenan lho aku seneng pemain-pemain
4: ini. Sipule.
2: Perang seneng tenan aku.
3: Olahraga ngono kuwi kanca-kanca wis ora guyub rukun.
2: Heeh.
3: Sing biasane dok
2: tawuran barusan heeh.
3: Dok dadi siji
2: seneng keplok-keplok bareng ngono kaya apa
4: kanca olahraga itu mempersatukan Le. Wong saya aja yang dari mana daerahnya dari sana. Kalau udah main bola wah nyampur.
2: Aku mergo siji. Ya Indonesia coba nek wis beda kabupaten kok tawuran. Beda provinsi tawuran.
4: Yo, enggak boleh. Nek olahraga itu enggak melihat kayak gitu.
2: Kudune.
4: Itu yang suka tawuran tuh karena emosi aja itu.
2: Ora kok
4: masuk kalah emosi yo enggak boleh no.
3: Ora oleh.
4: Enggak boleh.
3: Nek kalah ki tetap ora oleh emosi.
4: Enggak boleh.
3: Menang.
4: Menang. Ya enggak apa-apa tapi jangan berlebihan.
2: Ora oleh umuk, menang ora umuk.
4: Pokoknya siapa kita?
2: Kalah
4: oleh Indonesia.
2: Indonesia wes. Indonesia tenan iki.
4: Kenapa, Lek?
3: Wes ngene iki to. Aku lagi ndes, Sarnendes.
4: Oh iya. Enak emang gelo kok ndes.
3: Oh iya, berarti
2: ngene. Ndes.
4: Wah, kok yo malah tambah enggak elek Sar. Emang penyakit Sar iki.
2: Dadi kok ya tok jeneng
4: iki. Sarnendes ngono kuwi lho.
3: Dadi ngene lho Sarnendes tadi.
4: Nah,
3: iya. Wingi wes tadi apa itu dan nonton bareng
4: gitu.
3: Kui terus yang pomo sesuk digawian EDMN ke meneh.
4: Oh bisa.
3: Iki sesuk kira arep pemilih foto. Iki ki oke wong do butuh suara.
4: Terus
3: nek iki sesuk nek ana wong arep dadi dewan kata tak cai mrene tak
2: karo
3: wong-wong seneng kene tak kon borong dagangane terus engko ngumpulke wong-wong mrene.
2: Iki nek ngono kuwi.
4: Sip. Aku kalau bahasanya sarucuk. Nah, bener enggak?
2: Wis tambah bahasane
4: saiki. Tinggal di Jawa kumpul sama Pak Lek Bulek, Pak Dejoyo, Pak Pras maksudnya enggak pinter-pinter itu kelewatan. Ngurung
2: ngene, matuk-gatuk
4: jare. Oh ya jelas.
3: Iki nek ngono ki rak kepenak siji ben wong-wong udah ngerti politik ya to. Loro kepara nek oleh sangu.
4: Wala. Lu jangan Lek wong kemarin
2: dibilangin enggak boleh. Wong politik ora oleh lho.
4: Nanti nek ketangkep piye Lek?
2: Jajan bae ora usah nganggo amplop.
3: Oh iya.
4: Mendingan bentuknya makanan Lek.
2: Maem sepuasnya ngono kuwi.
3: Berarti mesti nampak amplope aku.
2: Heeh. Ya kan dibayar, lah kan dibayar,
4: bayar maem. Bayar maem maksudnya.
3: Jane nek misalnya tidak boleh bagi-bagi amplop ya ora usah nganggo amplop.
4: Tapi bener Lek. Perlu itu soalnya anak-anak muda seumuran saya itu sekarang kalau milih itu males. Nah, soalnya enggak ngerti siapa yang mau dipilih kok.
2: Oh, lah ya kuwi. Angel.
3: Kudu engko dikenalke karo sing arep maju.
4: Harusnya gitu, Lek. Jadi kan oh ini Pak ini dari partai A misalnya dari B. Mari kita anak muda enggak kenal suruh nyoblos ya enggak mau. Oh, kenal aja enggak kok.
3: Nah, iya
4: kok. Makanya
3: iya, sesuk digawe acara ning
4: kene. Siap, Lek.
3: Kok tak goleki hubungan mon sing wong-wong penting arep
4: do. Nah, nanti tak gerain masa.
3: Ah.
4: Nah.
2: Apa kuwi?
4: Mas masyarakat. Nanti tak suruh
2: kumpul. Oh, bedokan rene. Ah, ya diworo-woro kaya wingi kae.
4: Oh, ya jelas.
2: Durung ngerti to.
3: Umur 17 nyarah-nyarah.
4: Siap. Yang penting
3: do ngerti nek dhek iki yo duwe kewajiban milih.
2: Nah, bener.
4: Gak apa-apa, yang penting ada uang bensin.
2: Oh, biasane yo wingi makan sepuasnya kok ning kene kok yo.
4: Yo beda, Lek. Nek makan tuh udah pasti harus wajib. Anak ini kan di luar dari dinas utama.
2: Nah, ngene bae nek nggo motong utangmu bae.
4: Weh.
2: Utangmu semene kok dilongi
4: ngono kuwi. Mesti nek ngene iki yang dimajuin utang e.
2: Lho lah iya padha-padha butuhe ya.
4: Oh, jangan gitu to, Lek. Sekali-kali jangan bahas utang to.
2: Wis gampang kaya kaya anakku dhewe ya.
3: Kene iki selain dadi dodolan ya tukang potong.
4: Oh, tukang pinter. Potong, oh, oh. Tukang cepet. Potong duit
2: lah, ya. Ayo.
3: Ora potong rambut. Oh, oh, potong kaya gue terlatih.
4: Kenapa ya nek di Jogja kok mau cukur rambut bilangnya cukur bukan potong ya, Lek? Eh bukan cukur tapi malah potong gitu loh.
2: Oh, lah. Rambutnya dipotong toh?
4: Harusnya dicukur.
2: Ya kan di mago gunting.
4: Oh, gitu
2: lah. Gunting ya dipotong.
3: Brengos karo jenggot.
2: Kok ini kok ganti mago jenggot kerusuk.
4: Kok bisa Pak
2: Dik? Lagi mengo sedili teh.
3: Ono telembut. Nek dereti. Cucuk-cucuk ono.
4: Alus banget.
2: Lagi mengo kok wis ono ning pojokan.
3: Dadi lelembut, dadi leluwur.
4: Leluwur.
3: Aku ki ngono kuwi. Nek ono masalah ilang. Nek ono kan seneng-seneng ono.
4: Kok sok nginjen iki do ngomong kuwi
2: opo? Oh alah.
3: Nganti ngetupus pengen dadi diwan kaya ngomongi le kaya dempungku le gini niket sore kaya do pinter-pinter dewe soale le ngeneni barang ya rasa
4: mulah kuwi le do ngomongi le mpungku kaya ameng wong cilik ya adek ya biasa wae rasa ngomongku sing dhuwur-dhuwur ngono lho
3: iki ki ora masalah dhuwur Pak Di
4: tapi piye ta
3: kuwi iki wingi rak do ndelok bal-balan kedo seneng
2: nggih
4: bal-balan dewe
3: iya Pak
4: siapa kita
2: Indonesia
4: wah kulo ndelok kuwi. Wah, gimana Pak Dik?
2: Aku jenengan mboten teng mriki.
3: Aku juga kan zaman nom-nom aku.
4: Wah, apa Pak Dik?
3: Aku biyen macan bal.
4: Macan bal.
3: Macan bal aku biyen.
2: Macan pripun?
3: Biyen iki sing jenis striker. Nggih, sing macan bal.
4: Stiker.
3: Stiker ditambah.
4: Sing arep dhewe ngene jenenge apa?
3: Penyerang.
4: Striker.
3: Lah yo ganti to.
4: Dudu stiker. Striker.
3: Lah yo aku biyen ning kono kuwi.
2: Napa nggih?
3: Yo aku striker kuwi. Oh. Aku pun yang ngebok kayak orang mau bisa tidur kok.
4: Ngebok kenapa?
2: Kenapa?
3: Balmi.
4: Oh.
3: Yang dia itu orang ngegol
2: kayak. Balmi pun
3: ngebok
4: kayak. Oh.
3: Oh. Nyangkan ku sok pindho ping telu kok.
2: Saknyane.
3: Oh sing bondro kok sing wedok ning.
4: Wah. Yang cowok-cowok
3: ora akeh delok ku. Wong gemar ku wedok.
2: Lah nggih.
3: Ning wong gur mulu aku mlebu ku.
4: Wah.
2: Kok elo tenan.
3: Ning kok ora iso mbayangke Pati Jaya nom-nomane ben kaya ngopo
4: ya. Ya kaya gini.
2: Oh kemakine luweh-luwehan aku.
3: Wah, tenan aku ben iki wis macan.
4: Macan. Oh istilahnya macan bal Pak Dik.
3: Aku jeneng
4: berarti selain macan apalagi?
3: Mbah-mbah kuwi. Yo kornel.
4: Kornel. Kornel daging.
3: Kornel.
4: Kayak kornet.
3: Oh, kornet ning pojok sepak
2: bola. Oh, tendangan pojok.
3: Pojok kornel.
4: Kornel. Tak taruhan enggak Pak Dik kemarin?
3: Oh, ra ana ora.
4: Waduh.
3: Apa-apa kok do nggo towan.
2: Tingkat napa niki? Tingkat provinsi napa kabupaten napa?
3: Totoan ira. Jadi iki pokoke sumrum melu seneng.
4: Iya.
3: Nggih. Ya Pak Dik kebangkitan iki.
2: Oh, nggih.
3: Kebangkitan cah nom-nom saiki.
4: Nggih.
3: Rasane iki Pak Dik kaya mangkok gitu.
2: Okay.
3: Ternyata bocah-bocah saya itu mempeng tenan.
4: Hebat-hebat Pak Dik anak mudanya sekarang.
3: Kok rada kaya ana sing do gegeran kaya ngopo to Pak Dik?
5: Oh lah yo kumo kebrongot.
2: Kebrongot.
3: Sing sok-sok kalah kuwi sok emosi ini jenis kalah kuwi yo jenis bal-balan kuwi ora ngono ku. Olahraga permainan kuwi iki Pak opo sana yo de salaman. Main yo main, main yo main.
4: Yo biasa le.
3: Kan kok engko muni rampung-rampungan mbuh kuwi mbuh kalah mbuh kuwi menang ya salaman meneh sing apik salamane
4: ha iya harusnya gitu
3: baru salaman bayaran orang
4: lah ya itu ngadiah to
3: wow. Nek sing
4: menang hadiah
3: heh
4: hadiah
2: hadiah
3: ya ya kuwi to
4: oh lah iya
3: kalau aku sing juara siji ra mesti dasarnya wong entuk juara barang to
4: ayo pahlawan ya Pak Dik
3: pahlawan 32 tahun
4: itu pada kele ada kalender yo dilihat itu lho
2: aku ora mikir kalender sing penting iki
3: kene ning ora tau tak delok
2: kok lah padha kabeh ya Pak ya padha kabeh
3: bocah-bocah olahraga iki pengpengan
2: tenan oh tenan iki pas banget niki Pak pol pas
3: Pak Pres
2: Pak Pres monggo Pak
3: niki dibalekke ndes wong delok bal-balan wingi kok TV-ne urung balekke
4: oh. Sampeyan
3: balekne kajeng tinggal
2: ajeng tinggal mele Pak
3: ajeng tinggal mele
2: nggih
3: apa siapa meneh?
6: Pokoke sesuk niku pokoke ben bengi nonton-nonton bareng.
3: Ono nobar kuwi mau.
6: Nggih. Sesuk nobar apa meneh? Ya
2: sanane. Tergantung sing arep.
3: Iki TV Cakro digowo karo Sernandes rene ayo.
6: Udah nembung Pak De. Ini Pak Pak Lek kok yang nyuruh.
3: Ayo sprene rong balek ki rak
6: dulu. Ngira karepku ngeten lho Pak Dijaya ke Pak Pras tak delekne ki rak ya ngiras pantes nek dar golek mangan ngombe rak cerah.
2: Nggih.
6: Wis ngono lho. Nah
3: ngono kuwi. Kaya duwe tujuan dhewe Pak.
6: Iya.
2: Sing penting kok
6: sing delok kowe kok nyemplungi.
2: Mboten
6: lho. Nyemplungi isih jajan payu.
3: Nyemplungi cok.
6: Isih nyemplungi nyemplung apa kae.
2: Mboten niku.
3: Klitik
6: kok. Ha iya kok sak. Sak kelas iku gubenge dhewe kok.
2: Mboten.
3: Wah, nek nek cili ya dingetke. Mau dipliriki.
6: Lah mungkin kok lawan do bola bali nunut muyuh e. Iku kaya tipis e. Nek serene awe 2000 nek nek kene sak kelas. Layanan jeye
3: pelayanan. Sak kelas e anggere 2000 dingetke.
6: Nek banget lho nek kaya aku ki wong ngerti peluang. Nah, ngendi ana peluang sing menghasilkan ya kuwi.
4: Itu cara Jawanya apa Pak Pras kayak gitu Pak Pras.
6: Dregil.
3: Ayo wis nek ngono ki wong ra
6: wis. Dregil nek ku cetok mblubut. Dregil. Wong ra wis bosito.
3: Kebat kliwat.
6: Apa-apa ping dici duit, duit terus duit kaya ta.
4: Wah blubut
3: ta. Wingi niku yo bal-balane
4: mantep kok Pak.
3: Apik wis jane yo nyemangati wong niki. To generasi muda men iso dadi semangat. Nek do tenanan yo
2: nyatane suwe ora bengok-bengok iki kan.
3: Kaya bayang-bayang iki wis kalah terus nek mungsuh. Iki mungsuh iki mungsuh iki.
6: Nyatane ya to.
3: Nggih.
6: Nek semangate tenan.
2: Nggih.
3: Terus lek njipuk pemain nak ora nganggo pilih-pilih maksudnya wah kaya anakku utawa kaya anake kae tak jipuk amen ketok
2: aja
3: ngono
4: seleksi
2: seleksi
4: bener-bener yang
3: dasar apa dhewe iki opo-opo ya kudu seleksi klebu seleksi
4: bener
3: sing apik tenan
6: ora mewaton iki wis sing ana duwite sing ngene lampu padang menai cor blok aku kuwi sing tak pilih ngene kuwi ning pawira kok ora mau dhewe pawira kok apa mung duit
3: duit njur duit dagangan
4: itu dagang
3: suara
6: niku kuwi soalnya kula takon kanca-kanca itu seneng ya ngeten niku
4: lho
6: mung gole senenge
3: sak kelas yo mongko 5 taun
6: nanti mesak sak dermo dalanke
3: wah arep dalanke cok teles
6: nek nah
3: nyemelangi
6: nak kula ora ning teles niki jangan ngecemes umur keprong
3: bantuan 10 kok dilongi 5
6: malah
3: yang sing dikanggoke 5
6: ya Pak niki malah kula pengen nih Pak Pras niki nek kene rame bocah nom-nom kuwi engko terus sapa sing iso ngenai kawruh babakan nggon
2: pemilu iki
6: Pak Pras
2: bencana
6: kaya ngono kuwi
3: ape
6: pemula pemula
2: nggih sing durung ngerti
6: nggih carane milih
2: nggih
4: saya aja enggak tahu
2: wingi bar nyoblos yuk kapan kae nyontreng saniki nyoblos meleh nggih to sesuk apa
3: sing baku iki rak
2: awake
3: dhewe kudu iso goleki nek cara Inggrisnya track record. Rekam jejak.
4: Oh, rekam jejak.
3: Saya kesini.
6: Aku pinggir aku nyemplak.
3: Tak kese. Wong kuwi kudu ditelusur. Calon-calon kuwi mbiyen tau duwe riwayat kepiye. Ono becike kudu ngerti awake dhewe to. Aja nganti awake dhewe mengko luput limile.
6: Karena luput pisan 5 tahun.
3: 5 tahun. Mongko nek letowo dheweke lho pinter wae yo
6: terus.
3: Iki arep ngene, arep ngene, arep ngene, ya to.
4: Lek
3: gul kotong mangane ngene dadi aja nganti awake dhewe kaya dene kapusan. Nah, ya to. Nek wong biyen sok ngarani dheweke do pinter omong, minggur nggo abang

Sudrusno budaya panjenengan tasih midhangetaken program pembahasan dari Yogyakarta. Sampun kabiyarso BBC ugi kalih lagon akustik Jawi. Sudrusno budaya sampun ing kota Buwalu langkung 300 menit. Salajengipun ngedharaken wonten ing giaran gending Patalon. Hingga badhe kabiyarso wonten gending Lolo Tingkir minggah ladrang wintis kengis terus rambangan pangkur laras lendro padat songo. Sudrusno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sutrisno butuh bantuan dan panjenengan tasih kepanjenengan wiji kalian program empat dari Yogyakarta meluluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kapiyarso gending batalon nyemir kau gending alolo tinggir minggala terang windis kengis terus rambangan bangkur laras lendro padat songo Sutrisno butuh sampun ikut tabu songo dalu tumuntun kalau diragun untuk ninggaran ringgit wajucal.

Mastu silat meriwan jagat karono siran tondo kawisisan ing bisono. Sono sinau ngelangen lopai cemas lestan tolan paing kudu dinan turutur katulo tetelo merik bulat pading kudu. Winur sitong pomo para menginis koro getum yang jaman koro. Winar hitam yang lolo tomang kio teka pasal yang kubito panggung kelambang matung potung po panggung panggung panggung sang murweng koto.

Ngendika marang Sawijadi marang Winuwi dosa wilangan 10 purwaraning kawitan. Senajan tong upaya prodhese utangan tu sadosa 100 biya bisa ngaturaken kekalen. Ingin pantos kinarya purwaning kondo kacarita adeg

Upama to kacandra pasang raketing praja tetila kalamuntu mengkeraken pagunungan. Ngaranaken wulung ngiringaken nyawinganyuraken banjaran aku. Senajan to akeh ditang jawata kang sinungguh mringi wang pratiwi kasungan jining akoso kapiting.

Gumala kuning poro sudagar layar perang kudu. Rinten kalian dari datar minten kandaki tangsal minten rusani kita sanggup mungkin montok projo. Nganti bisa sanggup dedagangan marang poro kamu montok dari perandiri datar montok sambi koleng margi. Katon anglur selurin katon berpindu lining terko jalan troyek titan ono kandaki. Dari pada tondro poro kawlo kang sami mapan wonten ing kuban kraton ngalengko niruju. Katon trep jejel uyel-uyel lan sajan tokor papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa. Kawis kakeng poro kawlo

Iwo sumunut datar menengang rumoso kacingan disengil meratinani kalamuntuh agung dana ning ratu iso paling pitungan marang poro kawulo kang ketemper kawur panguripani nganti akeh poro kawulo muntuh projo kang samindiri gesang wontoing projo ngalengkon dirujo ingin pambukani katon popo sudrung lantori satu mah bisa mulu ya jati

gartokaton do poro kawulo kang sang remen ningu raja kaya maiso kambangan ayam kudu mendo sak pinunggalan dhateng wonten ingkang kintangan pinbiyono kang ginanjar menawa sami tata gelar dhateng panganan yen atri wangsul won papan ira dewi-dewi katon nggih sowang-sowangan kali sing Durjana tilbiaken dhateng paramuka cinaketaken mringkar harjan

Awit para kawulutan ana kang remen tindak cacing lan pasulayan. Antut runtut rupun ngangkat tata katon permaning projengan riyake para penjajah saka monto negari. Inga sami mundur gelanggang colong layu. Dasar pundak negara iku satu ngoro satu mati jalma mara kemlayu. Sangga wingi ing kraton manuk mabur ngulune para jengkel kapisan plak kami doro. Kelak ning mega katon piniak barat katon manging presna janto manjur kang adoh manglung trak sami tumiyu. Kaya dirika prabar marang jeneng panguasaning praja.

Maratu. Ingin sana sungkem tanpa sana gini baging poncokoro. Sabran telar sana telakan pun di tangan ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru tadi. Tumrap yang tetap gelar ngatrakan pisu-susu mengait batu yang dikalam untuk kayu yurna dasar puyang ingkau.

pinunggil semanten lupakaning projo gentio kang winarsita. Kota pengang tujuh hingga montring gampar kentolo. Yang katon dulu doso nama yang ratu sebelum doso ilang sepuluh nomor sehingga kasih. Wanang dari tato ngagung alengkot dilejut sedilu prabu doso muko. Iya prabu Rahwana Raja. Apa marmane dijiluk prabu Dasamuka? Dasa ilang sepuluh muka wis ngarani. Kala menawa ngagung ing alengka tiri krama. Muka bisa dadi sedasa ilangane.

pinuju lenggah wonten gampar kencur remek kasur babut pramudani ngadem tetep jebar padu sinawan pinuju lenggah wonten gampar kencur remek kasur babut pramudani ngadem tetep jebar padu sinawan gondomido kaki ping samira katon mangambar dugi pagelaran Jawi.

menggerakkan para bibedes mimpi manggung jadi pepingitan Joko Kaloro-loro ingin sami ngampil putaran pisuanan banyak dalam sawung gari waldo walikulah badakan dikencono kacu mas. Kantar tos ini bakal ngelengang sinur kus kepala ngerasuk busono ngak makuto kentono damang masung sutigo kinancing garudu marep niwah garudu mungkur sang-sang nunggu marang sang utata sinunggu probong koro sumping sering pati uncen-uncen tiba njojo ulur-ulur nunggu gelang kelak bau gagang saru bergelang atas waru kampu cinepok rinendo cinawu. Lancingan cinti puspito sinewatan bebadong giwang koro nganggar pusoko dalam dung tina tak ngatur ngode dalung gak semi undak moto kitiran gonjo jenya benar-benar manis koro ngelak ganya itimu kandalan kemalu penetes kenem coro kenol kasurutan meringwang pratonggup pamis.

abdi dalam gemblak gending kemasan. Kinon songko ing setinggil biatur tokapi kapiar sopating jengling pating jengpil. Perandini bisa amurwani asring biswanan keraton ing alengkon dirujuk. Senajan dake peronoro prodingin ujungan yang pasuanan. Datan menten kang parang abian turu kejepingin putro. Satria ing bikukung rat.

jaket pinurun gurdo kang pinukul sari. Pilih tanding bisa ngedikri daerah dan bigorodo. Tunggu-tunggu kokonjing bantola jika kalah untuk kalapatan gini marak suang ngerasangi puning ngerong.

kono temen kraton lestari dewa mantri muka pangarso urung kok dalem ngaleng kondur jor kira patih jomo mantri ingkang minangka gantine kira patih Prahasta kang wis gugur sumrambahing Purwadya Bala kang wonten pagelaran Jawi kawis toro mblabar ngesuringin kurung pinatasudin mepet baluti kok bisa jumplang-jumplang lo beteng projo ngalengkuk

Yes, Tungguro Jagat Manik Rojo Diwati. Paman? Paman Patih Jomo Mantri. Mboten dadosaken kejeting penggalih Paman Kulatri Majing wonten Pasuwanan. Kula nuwun dhateng tampi mawi tangan kula kekalih pengendika dalem anak Prabu Ngarumentah dhateng pun bapa. Sadèrèngipun anak Prabu Lenggah wonten dampar kula sampun dipirampit wonten pagelaran Jawi. Senajan tupun bapa kleres sepuh keparung aturaken pabekti gunjuk wonten sandhaping padha sinuwun. Kula tampi tangan kalih kapundi wonten mestaka minangka jejimat panganikanipun Paman Jomo Mantri. Keparung kula nyuwun prisa kados pundi kawontening para kawula ing kukuban Kraton Ngalengka Ndiraja. Ingetipun ingkang buku kados mboten wonten ing nglirwaken sedaya sampun sumadya wonten Pasuwanan. Malah ing kathah sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangarengaren. Mekaten Kanjeng Dewaji, bae syukur bejo sewu. Mugi tumindakan utami menika kagem sak lami-lamipun kadisa contoning para kawula. Awit pripun Paman Jomo Mantri kami nangka dados gentosipun swargi pepunden kula Paman Patih Prahasta luluk dening. Keparang kula tepang kinggah ngunjungi saken dawuh anak Prabu. Iko dodo pun wonten paring pangandika. Ora kaget ing pamikir ingsun timbali maju ana ngarsa ingsun. Kula katampi tangkal pangandika dalem Kanjeng Rama ing karumentah dhateng putra dalem. Sadèrèngipun Rama wonten ing palangganagung kula sampun ngadhep wonten Pasuwanan. Mboten sanes kepareng ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama Dewaji. Tak tampa kanthi bungah pangastutiku gagi tampanara. Mun katancang pucing wayu pindadosna jimat paripih. Anak kula nanggir bikala ndaya. Kejaba sangka iku. Aduh tak celakake celak tak raket lagi. Ingkang perlu aku bakal pitakon. Kawusanane Prabu Rama rikala dikunjara. Ana ing kraton Ngalengka Ndiraja marang adimu Buk Bismukasura. Apa wis tumeka ing pati? Apa Prabu Rama kalesmana wis diparingi pidana paukuman pati? Rama ngaturaken kedrawasan. Keparenga ngaturaken kawontenanipun Dimas Buk Bis rikala semanten. Ingin kangge jalaran pinanggipun Nara Trigangga kalian pun Anoman. Mboten nginten menawi Trigangga menika istanipun atmajanipun Anoman. Inggih Nara Trigangga ing saged ngedalaken Prabu Rama saking salebeting pakunjaran tuwin Raden Lesmana. Ngantos ngawontenaken peperangan ageng wusananipun. Kadang kula Dimas Buk Bis Mukasura majeng wonten paragan kathah Purwadya Bala Pancawati sami kapracondhang. Awit saking pangriku daripun Paman Wibisana dipun lepasi pusaka mawi kaca Benggala. Dasari kula semanten kadang kula Buk Bis Mukasura nuju ngangge pusaka ing awasta topeng wojo. Kaca Benggala kapanteng dumateng Dimas Buk Bis Mukasura. Pecahing kaca ngepruk mukanipun Dimas Buk Bis Mukasura wusana. Topeng wojo pecah keng putra Dimas Buk Bis Mukasura sirna margalayu kelagar tawono.

0: Iya, tunggur jagat man rojo diwat. Iki cara kepiye kok dadi angger-angger Senopati ngalengkon dirojo tekaning pati. Rikala jaman semono tak tinggal goleki kembang Dewarkena. Angpaya pati uripe munyuk-munyuk Pancawati. Aku kilangan pepundenku Paman Prasto. Pedang Mentawa ilang digawa wong Pancawati. Iya munyuk elek anilo.
1: Inggi.
0: Rikala semono ngajakake Senopati para wadya bala ngalengkon Dirojo. Wil katak sini wil kampono. Iya mergo patine seko kethek-kethek Pancawati dendu. Bikono to kula Rama. Apa nganti aku temandang dhewe ngayunake kerjane wong Pancawati. Menawi Kanjeng Rama jengkar saking praja badhe manjing wonten payudan kula ngiman dhateng asmanipun Kanjeng Rama. Tanpa wonten ginanipun ing putra tasih meger-meger kados tugumane arca mulan. Lakal anak Prabu Dusudi paman kula trimenggali sedaya menika wistanipun ingkang lepat menika panjenengan piyambak. Awit panjenenganipun anak Prabu Rawana kumawantun ngrebat Rekyan Walasinta wonten ing praja ngalengkon Dirojo. Mongko terang menika sampun wonten ingkang amengku yih Prabu Rama Raden Legawa. Inggih mongko sakderipun menika panjenengan sampun ngrumaosi nelokaken para ratu-ratu manca praja. Menawi menika mangke arah Prabu mboten daratur kula. Kula kinten badhe saged dados karangabang negari ngalengkon Dirojo. Kula badhe ngesti ngendikanipun paman nanging keparenga kula nyuwun pirsa kados menapa ngendikanipun paman. Dumugi mantri. Mboten wonten awonipun malah prayogi Rekyan Walasinta kula kring ngunduraken kemawon. Masraken dumateng Prabu Rama. Supados panjenengan anak Prabu ampun ngantos pepanggian peperangan mengsa kalian Prabu Rama sahandanipun. Malah saged kelampan binjing akhir tembi badi dados kadang sinara wedhing ing langkung sae. Amet sewu sampeyan iku lek kula ndadekke patih durung sepiro. Ning aturi paman jaman riyen ngaten menika padha karo nyocok atine dosa muka. Saman ngerti murtos buter yang kodoh muring.
1: Iya.
0: Yang penjaringan buter manut mitul kalian kulo menikau mangi saged kelampan penjaringan kulo kendeli yakin pun dados patih.
1: Iya ingis doakan dawu.
0: Penjaringan kulo suwun dados patih gentosi paman Prasto. Supados ingin langkung ngetinggalkan kekendelian pun langkung bombong dateng manah kulo. Mboten kok malah nipisaken manah kulo.
1: Ngeri. Menawi anak Prabu Daratur kulo wis semanten mboten nyemanggaken.
0: Iku nuntu kulo nuwun wonten paring pangandika. Nyan ayu Baskara titumungsa upama ta wong atuamu iki mengko. Cilik ngejokake para putra-putra ngalengpo. Gede-gede ini nganti aku temandang diwi. Kaya-kaya kurang prayuga. Nuwun ngestaken dawuh timbal dalam Kanjeng Rama lajeng kados pundi. Wektu iki kula aja dikangelan, tak utus suwano ana ngersani pepundenmu Dimas Kumbakarna ingkang luju mbangunake tapa turu ana ing kasatriyan lebur gongso. Diwungu supaya ngadep ana ngarep aku matur prasaja menawa ta Dimas Kumbakarna bakal tak tetepake dadi Senopati Ngayuda.
2: Dasamuka titi prani

katon ngestu padha dawuh dalem Kanjeng Rama. Kepareng kula lajeng nyuwun pamit medal jawi. Toto-toto mungu paman Kumbakarna anggenipun tapa nindra. Kadang-kadangmu putra Ngalengka padha didhawuhi supaya sumadya toto-toto pacak baris ana sing samudraya. Aja nganti ana kedadian cenguk-cenguk swira giri tekan Ngalengka. Wisa kendhang Rama. Paman, paman coba mantri. Kula ulatri medal jawi. Ulatri nimbali keng rayi pepunden kula paman Jambu Mangli Mangliawan. Katetepno minangka dados sing ngadhep manjing paedan gempur barisan Swilogiri. Mengistaken dawuh sinuwun.

Sumedrasno putune panjenengan midhangetaken kirang ringgit pajujan sedalu atas lumantar program pembahasan dari Yogyakarta kanthi Bapak Lampan Kumbakarna Senopati ingkang katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Sumedrasno putune sugeng dalu sugeng midhangetaken.

toko-toko. Wong aku ngalang kondil jowis nyuarso kondil gedakon. Kondil daneng kang sinung nyanyamangku juga wontering. Bro jono mbuya kerasa kendel, wontering bro beso mbuya kerasa kendel. Sarang kerasa kendel wontering ajinganin gapuro dono pertopamri sototor ganin gapuro yang batas nyaling likur marang dedukannya. Yang katon tulis pura gede ini gapura mesak gunungan anjuring kuli pucang lawan tulisan hingga kita adek-adek si balitung serap purung wisari puncang gapura penarian intern bumi gede ini sak kambil katut tabone yang dalu koyorno yang rinor busrot meriwan pratonggo pati hingga kita tertondo siang langat kelanganan dalam persi jiwa-jiwa kekali. Awit yang rilo ngupaya terdiri latri wangsul wonton papaniro diwi-diwi. Pelengkungi ngapura pinalian gambar burung kang minum tirto. Tetep bengkanan kelawan kiring pinalian gambar maniko-niko mawarno-warno kalam untuk diru bisuan nang semakin kang samyo amresan. Pintu ning gapura nyaring gambar jare kawan wanita kang rinung poko kaya dene kumaja dene kumarati yen pintu nuju menep kat dia manten pinanggihaken yen menapa kaya bedang sowan-sowanan kalang kenging pintu pinaringan reca gupala reca watu gupala gandarwa sela kang pindho gandarwa. Ritmo kawat ning trok moro itu selok pelamat jenggus siung joto menur ing lebet naringan martum bolo martum bani masuti kumbang lanang kumbang wadon senteking loro kageting bramur gereng gereng orto bisa mulio jati jati teman mulio undal-undal jerambah haki bang jejubinan. Mergi tulisnya gedatun sini barang ilo pokok joni lo cendari sinam parpor bedoye pating gelbiar pating celorok. Mundur dalam ikan sini ulu gegancangan kapapak ingin rayu sumani ngayu ya gini ngencol. Dewi tari binandeng astal samyo totol gasau tawis imbal becono wong agung wosal beting datu loyo.

Wonten merca padha Kang Mas Bigolondo ingkang rayipun triweneh badhe nyadong dawuh. Ingkang rayi trisira nyadong dawuh, ingkang rayi trinetra nyadong dawuh. Senajan kang abdi tumenggung maiso nabrang nyadong dawuh. Yes tunggur jagat manik rojo diwaku mengkuto kadangipun kakang Yayi. Yayi triweneh trinetra trisirah lan kabeh purwadya bolo ngalengku sumurpa wetu dina iki rama menggalih kaemengan sak gugure Dimas Bukwis rikala semana sanga kepareng dalem Kanjeng Rama pun kakang kadawan supaya mungu anggone tapa sare paman Kumbakarna dene Dimas kabeh wae tuwin kapur wadya bolo diparengaki supaya njogo onong tepis wiringing samudra loyo aja nganti ana wong Pancawati sing tumeka ing praja ngalengku ndiraja upaminipun ingkang rayi sakadang ingkang dipun dadosaken senopati mboten perlu gepok para pepundhen kula ngalengku kados pundi Kang Mas seko kepareng dalem ora diparengaki awit dieman para putra-putra aja nganti cilik ana kang cacat gedhe tumeking layu syukur bejo sering ku bisa mangindra jolo patine kethek-kethek Pancawati dendu yen mekaten kula sak kadang kepareng tata-tata pacak pabarisan wonten tepining samudra loyo aja nganti pegat ing panuwun diprayitna sing ati-ati mung pomo dipomo gegaman pirantining perang aja nganti nguciwani sak mongso-mongso ana para gawian bisa kena kangge merandangi musuh sedikus-sedikus yo. Dimas trileh kula Kang Mas aja kelayatan budal dilukin toto barisan ngalengko sedikus.

Yes tungguro jagat Manik Rojo diwaku. Arep ana kedadian apa negara Ngalengkun dirujuk. Saben-saben ngajakake Senopati mesti kepracun kan. Saben ngajakake Senopati mesti kaperlunya. Paman Kumbakarna. Kula ingkang sowan paman mugi kersa wungu anggenipun tapa sari. Paduka badhe kapitados manjing payudan nyirnaken satu ing Pancawati.

0: Siang Bu Mangli. Kulun wonten paring pangandika Rekira Patih Jama Mantri. Mangliawan, kulun wonten paring pangandika Rekira Patih. Wah, Gusti Mungalengkon Direjo pancen angel dituturi. Lajeng penyaisaken ngendika mekaten menapa sababipun menggalih gugure putra Ngalengkon Direjo Swargi Raden Bukbis. Apa maneh mikirake sedane kadang mutuwa Kakang Patih Prasta ingkang mati merga sangka Jaya Anila. Ing wektu iki saka perkewuh ing penggalih nganti yogamu anak Mas Kumbakarna bakal diwungu didadekke senopati. Aku kang wis nampa dawuh kowe bocah loro ra kena mingkuh kudu manjing payudan didadekke cucu ing ajurit. Kula tuwin kadang kula yayi mangliawan mengkono. Gok Nun. Gok Nun. Kowe melu karo aku, Gok. Nderek teng pundi? Aku dadekke cuci ngajurit. Mateni wong Pancawati dendo. Mongso menang kok dadi kowe iso ndungengke nek mongso menang. Lah kula niki pun niteni bola-bali kok niki pancen ngalengko agek tiba apes.
1: Karang ngatur menika gilir gumanti cara-cara niku cakra manggilingan mula ila-ila dirasa. Cara rodo mlaku mubeng niku nek agek teng dhuwur aja ngingkri-ingkri ngono. Aja kumingsen, aja gemedhe, aja kemraja-raja. Awit iki calone pelah niku mangke ajeng teng isor. Gilir gumantine, ewa semanten yen sajroning dasa muka niku cara rodane niku teng dhuwur niku apik. Niku mangke tekan ngisor ya ora bakal kelakon kapitunan. Iso go uripe niku urip sing ajek kepenak. Biyen dasa muka dek menang-menangi lagi, mempeng-mempengi pancen ngambrak-ambrak. Sapa-sapa labrak, sapa-sapa labrak ngendi-endi dijajah, ngendi-endi dijajah. Nah, sakniki keweleh. Malah kalahe karo munyuk arek sepele to niku. Ratu ampuh-ampuh. Mungsuh karo para ratu menangan. Perjuwite digdaya-digdaya, buta gede-gede. Biyen dadi mempeng-mempenge anggere ana glibet perjurit cekel cek tadah tara mangsa. Aku saniki karo ketek kepel kok do kalah njajan. Tengriku niku niku mula kena kanggo conto, ubenge ngurip niku kaya dene cakra manggilingan. Aja bungan lagi nampa kanugrahane, aja susah nek agek do tandes uripe. Awit menungso niku ana bejo, ana cilaka, ana cabar, ana tiwas, urip calone bakal mati.
0: Niki lho mang takon kalih penerangane niki.
1: Aku kok ora penerangan kok tenane iki ngono kuwi. Lho kuwi dongeng para mpu-mpu ngono.
0: Mpu sapa? Mpu
1: Gandring.
0: Gandring. Mewaton sak candhak-candhake kok.
1: Ngono kuwi kena dipercaya kok kang ngomongan-ngomongan kek sing tak candhake iki pancen dongeng para pirisepuh pancen cocok tenan. Zaman cilaka cilakane kaya ngapa? Dosa muka aku biyen cek cilaka lahire we ning alas mongko wujude ming wujud gede ayo karang agek nrangsan-nrangsane ning ya ana bejane bareng bapakne ora ana ku dosa muka yo mak jenggirek ngono yo menangang le aji panca suna kae sapa-sapa dimplok Wedah iki ngancik calon kalahe. Mula sing ati-ati, nek calon kalah niku kudu diwet-wet, mbok nyelawe-nyelawe.
0: Iki kok kaya wong.
1: Iki gambarane ngono kuwi ora kok nyobrak-brak-brak kademen. Kentekan bola.
0: Ning yen aku sing maju durung karuan, aku bakal kalah. Awit Senopati ngalengka kuwi ora ana sing padha karo aku kadigdayan. Kabeh musuh karo wong Pancawati kalah mergo kadigdayan urung ana sing ngembari karo aku.
1: Sampeyan niku dereng sepiro lho sampeyan niku? Kadigdayan niku dereng sepiro? Ampun guru umuk dhisik.
0: Jambu mangli sak ngalengka mung siji aku.
1: Lah nggih, kabeh rak men jambu mente. Omongi kok ngayal.
0: Aku saguh mateni wong Pancawati.
1: Nek bab kesaguhan niku kena saguh mawon iki. Dikoreksi dhisik kondisi badan sampean niku. Rayo ta, Kang? Nek kondisine badan iki kira-kira niku gurung kuat anggo aja wani-wani arep wong Pancawati niki cara genine agak murup-murupe nyisbel. Nyisbel.
0: Ayo.
1: Kakek dong mesti bo menang iki dilalah. Cara carane iki, cara kendhal iki ceblang. Ora cek degluk, ora cek blang. Dadi uruk ora kena disuwawa, ampun disumbari dhisik. Bu bes niku winginane ampuhe kaya napa, topeng niku gegilani. Sapa dipandeng ni rampung nyawane gosong dadi awu, nggih ta?
0: Yo,
1: nah. Ae sepele awet wong niku cok kena lali duncali pengilon bareng anu mah ngilo bagusi. Ah jebul pengilone dipandeng jeblok ngenangi raine kobong dadi entek-entek angara. Cilokata niku. Nek wani niku rasa ilang iling delok sepion men jane ya. Ya ora ana sing nyalip ya.
0: Mugi ya reko-reko wae. Wis kowe pokoke tak jaluki pangestu wae kok. Umure aku lan adikku manglawan menang nggone peperangan. Kula niki wong tuwa. Isane mung melu nenekung menuwun muga-muga paring ana menang. Iya. Aku arep maju Senopati mbilung mung tak jaluki pamujimu.
1: Anggil tuwa wong tuwa ya muga-muga wae iso yo. Lepaso parane jembaro.
0: Kok ajabmu kok elek temen. Kaki mangkato sakim mlebu barisaning para wriwanda sulkiring istana toto-toto diseliko

jagat Manik Raja Dewaku. Anggoto. Kula nuwun wonten paring pangandika. Kanjeng Rama miji dhateng ingkang putra Dasatkula. Pepak kabeh para wadya bala Pancawati ingin kadhawuhan padha mesanggrah ana ing Pakuwon Suwela Giri. Ingetipun ingkang putra kados mboten wonten ingkang uciwani. Sedaya sampun sumadiya manjing wonten ing Pakuwon ngadhep ngabiyantara Kanjeng Dewata. Wah, syukur bojo sing. Anila asraba kepinake lunggumu, kula ngestaken dawuh. Diwaji, kula ngestaken dawuh diwaji. Aku kepengin pitakon. Gandeng rikala semana sak pungkure bisa mateni Bukbis Mukasura. Gustimu Raden Lesmana. Kabeh para wadya bala kadhawan pacak baris ana ing kukuban Sawela Giri. Ingga maksudi sak mongso-mongso wong Alengka Ndraja ngetoni senopati aja nganti kowe karaku lena mekaten. Seko keparang dauti bandalem Gusti Nata Agung Pancawati. Upama ta wong Alengka Ndraja ngetoni senopati supaya enggal diaturake ana ngersane sesembahmu. Engetipun ingkang putra wiwit pejaipun Bukbis ngantos dumugi sak mangki dereng wonten tondo tengoro. Yang Alengka Ndraja badhe ngedali senopati. Patitik dateng kawontran. Mboten wonten para kawula ingkang alok kapan jalman telik sandipaya. Dom sumurping tirta. Angkara murka sangking Alengka Ndraja. Lah syukur bojo sewu. Masing tak karepake iki muga-muga dosa muka banjur bisa duwe pikir kang longgar. Kelonggarane pamikiriku mau gelema mbalekake Gusti Murtian Wirasinta. Aja nganti peperangan iki saya ketok akeh korbane. Inggih. Awet arpa bisa mentang gendiwa mutung mesti geligen. Sawentara kurang ana nggonmu mangan. Ing atase keprihatinmu ku mau bisa nimbulake tata tentrem negara lan gawe ayem-ayeming para kawula. Iku bakal nguwatake marang rasa pribadimu dewi-dewi. Nuwun kasinggihan Rama, nuwun kasinggihan Dewata.

Sunan Yudhoko Mangkono. Eto pangandikan sang Retyono Patih Jaya Sugriwa Tuin Purwajibolo. Kancaing tarito gelis kang munggel kang kota poplajar lari tandak tulak. Semut yang ngaturakan kalaupun kau pakuan ing sawilo kiri calon katra

kekarepan Gusti kula Nerpati Jaya Sugriwa. Nyuwun pangapunten kula sowan tanpa timbalan. Kabiwaruhu kula, apa kowe mlayu-mlayu? Ngaturaken kawningan bilih pakuwon ing Sawela Giri. Menika wau badhe kalebetan bebaya. Mitra saking kumlebeting gendira sedaya para lintang kula mboten pangling bilih menika gendira saking Ngalengka ndhuwur. Aki wae cukup lirasan wis ana kedadean aku to. Kula jajal temenana. Prajurite dasa muka padha dudu nyuwun pamit Rama kepareng manggi barisan ingkang dhateng wonten Sawela Giri. Kaki mangkat to.

Ngaku sapa jenengmu Pragusa. Aja ngamati tanpa aran. Pun boten satakon montran iki yen prajurit Poncoati cekel mon ceget dibeleh mon kelekeh. Kula matak nyekel siji tak nggone tamba jaran loro sela karangan. Ngaku sapa jenengmu aja mati tanpa aran. Yen kowe takon karo aku genti aku pitakon. Kowe satra sangka ngendi sapa kang dadi aranmu? Kurang pangertimu iki putra Ngalengka Ndiraja. Aku Trisirah. Jenengmu Trisirah Yudasaryata. Maisa nabrang takon karo aku. Sing takon karo kowe sapa? Ora ditakon kok celemungan iki sing akon sapa? Ya nek kene butuh arep takon karo kowe nek ora pameran lemu jeneng Maisa Nabrang ngono apa? Wis meneh kene ora ditakoni aja cocok ngaku. Demen mah disendu karo mungsuh. Karep lho niku kula ngaku dhewe urung antek ditakoni iku jane ngenteng-ngentengi gaweane ngriku jan-jane. Tenimbang ngeriku dadak takon kula gelem ngaku niku nek lumrah ngeriku kudune pun pira-pira gelem ngaku karepe dhewe ora sah takoni. Dewa semono mah di sendu kali munyuk sing jadi ndil niku. Nggih pun kajenge kula trimak-trimakne. Kowe ngaku sapa jenengmu kurang pangertimu. Aku Satriya Bandayuda putra Nguwa Kiskrendra Jayanggada. Wah, iki klilipku jaman semono. Kowe anggota ya Dasaryata. Asrobo takon karo aku sing takon kowe sapa? Ora ditakon kok celemungan sing akon sapa? Ya nek kene butuh takon karo kowe nek ora butuh. Kok dadi wani celemungan mamer klemu jeneng Asrobo? Aku omong rak nganggu lambiku dhewe ra gepok lambimu kok dadi kowe nyentuh lali aku guneman kon ngantem kowe. Aku omong nganggu lambiku dhewe ngaku ya.

Sutrasno Putih Kiaran Ringgit Pasucal Wekdal Meniko Katindakan Dening Dalang Ki Hati Sugito Kanthi Mbabar Lamban Kumbakarna Senopati Kagiyaraken Lumantar Program 4 RRI Ngayogyakarta Leluhur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutrasno Putih Sugeng Dalu Sugeng Midang.

0: Ngepok lambimu kok dadi kowe nyentuh lali aku guneman kon ngantem iki kowe. Aku omong nganggo lambiku dhewe ngaku ya jeneng-jenengku dhewe ora nyilih jenenge sapa-sapa. Kok dadi kowe ngeruru kon jotos iki kowe?
1: Kalah meneh.
0: Menangi kono le mending aku nganggo lambene dhewe aku mari depo muni ngono kuwi. Anggota onong paran. Kowe ketek sing wali nyolong agem dalem Kanjeng Rama Makutha Kencana Jamang Sada Sakler rika semono. Ayo nutut tak ketok gulumu. Wadah. Kowe isih kelingan nggonku manjing praja Ngalengka isih tak eling-eling. Ora lega atiku nek durung bisa ngrangket tangane Jaya Anggada keparat Ngalengka dirujuk. Ojo maju mbok siji bareng maju tak kemari kadir pet.

tinggal mungkur tak kembarane kadi dari pancen dheweke ngancam karaku wis jaman aku nyolong mekutane dosa muka. Siji tri sirah loro Narantaka pancen rada banget pangancami karaku. Ampun kuatos mangke kula rencang-rencangi nugel gulune. Pak enteni gedhukmu. Ayo tangiyo tak kembali kati kamu. Mati ya kakatimu patuh. Bocah Tumenggung, wonten dawuh Raden. Orang dini kowe ki wong mati kok digugah kok oleh mayar temen. Mati namung kangge etok-etok kok. Kulo niki wong pun cancut tali wondo aja ajeng kulo tubruk anggota ajeng kulo sempal-sempal. Aku ketek sing jedidik nih kau mau maju meripati mak pelirik untune mak peringis kali nyiworo cuat ngaten kok kulo mak perinding ngaten nyur kulo mapan turun di kapak ke ngisek di cuat ini kau mau lah sembodo awakmu kuantak bengosmu kandel gudekmu kandel kok mik di cuat ini kok ambruk. Brengos meng wulu man. Kabeh para wadya bolo didhawuhi kegaman tak cekel ya anggota 100 mati.

Ayo surak merotot, jai meroton tapun tap sasat putu. Wangga ojo yang gudu. Semene katik dayamu. Tangih bobot kang ono muwi. Sepisan tak ngapura gelem kaping pindho cetakon dusa. Wiso nyekel karaku nyoto satrio setimah hambur candak lakon rampungi nyawamu.

berarti kelekarang aku.

menopo kok kagunganipun larapan kok menyonyong kena gadaku dhewe. Niku sing jenenge gaman makan tuan ngoten niku. Ing atase gamane dhewe kok ngenangi awake dhewe niku nek mboten wong gebangeten lha. Anggota pancen prigel bareng beker ora kena tak cekel aja meneh kok nyekel nyenggol we ora kena. Napa perang niku mboten oleh senggolan, ora kena nyenggol. Wah, nggih. Kurang rame nih. Sampeyan ngluruk nyekel anggota wis saged ora iso mongko dheweke nyokot kupingku panase kaya mau batuk. Mboten nyenggol nika nek oleh mulai nenget-nengetake. Awas tu merampil tak tubruk godo disaut malah ngenangi badukku dhewe. Ini jenenge penyiar kebangetan. Satriya ganteng-ganteng kok mungsuh karo munyuk kok nganti kalah. Marta diaku njaluk bantu yen adi tumenggung bisa bantu sesuk tak aturake ora ngrasane Kanjeng Diwadi. Kurang bejo kuwi mesti bakal nampa kamukten ingkang luhur. Munggah pangkatmu mundhak bar lenggah mangke kula bodeng-bodengi.

rambutnya jedidik mau ini. Umat napasmu sengak-senguk gue. Orang gawa efedrin mongsora pedot napasmu.

Look at Kathy.

sabar sabar nebel panggele mojo takon biso antem bungkutan pring temenangan ngunyuk kok ngiwi-wi kok. Sabar-sabar nih, men. Angger kecekel acur kowe.

edok-edok mati men. Nyanding gaman pangger. Ya cocok terus. Gaman kuwi agek ampu-ampu. Mari nyerah karo aku.

3,

Bocah tumenggung nun. Kowe kok melayu-melayu sandangamu pating serantil. Mungsu ini kan mungsu munyuk panjen. Nyengitake lemaju ini kumboko si jiteng serantir ini kok. Sing jenengi anggoto kalah-kalah kulo. Sing maju asrobo ini ketek sing paling lo sengiti diri. Ketek reget rata wadus. Ambune rondo tengi. Kulo tubruk luput anggar nyokot kuping lo gawake bungkutan pring. Nyokot kuping kulo antem diel kena sirah kulo. Kulo yak menek keteke nggih. Kulo rok niku ambruk tiba saking dhuwur bleg ngateni ketoke kok mati niku. Ajeng kulo idak nyeret sikil. Kulo etok-etok mati gentil ajeng kulo seret napa ajeng kulo cocok ngai gaman kulo. Mereka mampu beda kali kulo. Aku terus nyokot irung. Nyokot irung kulo nengkeman kok gaman kulo dijukuk mas dinggo nyuduk meteng kulo dhewe. Saya mangkel kulo. Kulo yak melangkring teng pundak cuat-cuat kok ketek sak batalion teko kabeh. Ngruyuk kulo ana sing wek-wek jari ana sing wek-wek sak. Wonten sing njukuk plastik kula wadah udut barang. Ora sembodo gagamu gagam mungsu karo kethek kok kalah. Ketheke akeh niku. Nek ijen do ijen men kula dereng karuwang. Menawi kalah bareng si ketheke pirang-pirang mongko maju kabeh teng cuwet nika teng serendul. Isin kula. Monggo mawon. Ora patut banget kok kaya kena diarani agi mempeng-mempengi kamur kamu. Ora mungsuh para kadang-kadang ku tandingmu. Mungsuh karo Trinitra. Ora semingkir tak pandeng kelakon dadi awu bangkingmu.

sadangipun Kakang Dimas Ugi Solo. Ora dadi kageting pamitir Dimas pun Kakang kembali maju ana ngarsanipun Kakang. Nuwun katampitan kali pangandika dalem Koko Prabéna rumentah dumateng Raidal. Saking gugupin manah kula keparang ing ngarai ngaturaken pambegi kunjuk wong sandhaping padha Koko Prabu. Iya banget panarimanipun Kakang Dimas ngaturake sing kemarang kadang medura liwat lumuntring pangastuti pampan lho. Pun katantan kucing maning pindah dosno jimat paripis sekadaramanipun Koko Prabu ngarumentah dumateng ingkang rayi. Senggono lunwun wonten paring pangandika. Aja nganti ndadekake kejeting pamikir jenis lungsun timbali maju ngarsane ingsun. Lunwun katampi mawi pangkalih pengenika dalem kangge sinuning karo mentah dhateng ing abdi dasa. Kejawi saking menika keparing kula ngaturaken pambekti dipunjuk nganggap padha. Iyo banget pangaliman yang semuruh prayugat nopiswan yang kululuk nunisuai kendau. Kakang merpati pepak kabeh purwat yubulukan wis ngadep orang arsal isu. Nun ini ingetipun ngabdi kades mutul wonten ingat samyo muciwan. Sedaya samyo ngadep orang abian turut dan kandik sinun mengkono. Rikala semono jeneng sira ingsun pertoyo supaya njaga rumeksa ing pesanggrahan Sawela Biri ingkang perlu mbuktekake sak patine Bubis Mukasura. Apa sekirane ana kabar ingkang utawatiri apa kamurkani Prabu Rawana katon sidem ora ana tumusing bebaya ing manjing onong projo Pancawati. Ngaturaken kedrawasan ngersanipun Kanjeng Diwaji. Sawetawis para wadyabala Pancawati. Tenggo wonten ing pakuwon Sawela Biri. Nanging nyatanipun dangu mboten wonten kabar menapa-menapa. Wusananipun mboten kanthi kanyala-nyala. Senopati ngalengkon dirojo ndatengi wonten ing Sawela Biri. Raden Trinektro Trisirah sak wadya balanipun. Sawetawis sami tempuh bondo idalok Gendala Pati. Kulane jalaran dene nampi dawuh timbalan dalem. Kepeksa namung kepelajar sawan utawa ngerso dalem kanthi sinuli wasipun namung badhe tumadung dawuh. Kados pundi kawontenan Praja Pancawati badhe kadhatengan dening bebaya. Dimas Wibisana kuwi wonten paring pandika. Ora bisa lerem kamurkane Prabu Rawana. Senajan to akeh para senopati kang kapratun dan musuh lawan prajurit Pancawati jendu. Ora mendo kamurkane Mas Saya sungsun nang ombro-ombro. Iki para putra ngalengkotin para wadyabala nekani marang Praja Pancawati. Yen mitra saking dawing Jawata. Menawi boten mleset saking jangkaning Jawata. Para putra-putra menika namung pengombyong sinopati. Ingin pokok ngelenggai dados sinopati badhe nempuh peperangan. Menika kadang kula piyambak Kang Mas Aryo Kumbakarna. Mbok menawi sampun dugi titiwanci. Tentu badhe manjing wonten negari Pancawati angayahi dawuh jumeneng sinopati ngaido.

nyadong dawuh ingkang putra Kanjeng Rama. Anggoto, kula nuwun wonten paring pangandika. Senopati Pancawati Denda para wadya bala didhawuhi sumadya tata-tata sipunggawan. Ngepung pakuwon ing Sawelogiri. Awit pamanmu Dimas Wibisana nembe ngaturake yen senopati kang bakal nekani luwih digdaya tinimbang sing padha tok arepake iki mau. Lajeng sinten ing badhe manjing wonten perangan. Kadange Wibisana sing jenenge Arya Kumbakarna. Mumpung iki durung tekan negara Pancawati sumadya sadurunge. Awit yang dewe nganti gedruk ono negara Pancawati kurang bejane. Bisa gawe gegeri para kawula cilik. Sedya tata-tata sadurunge kedadean. Wadya bala didhawuhi njaga sing kari tertib aja nganti katrobos bebaya. Nyuwun pangapunten kepareng bidal dinten menika. Hati-hati.

Ya nempu peperangan yang putra-putra ngalengkon Ngrojo dateng wonten Pancawati mboten badhe wantun raga-raga temandang damel. Mboten badhe kelampah wantun majeng peperangan yang tanpa idin saking Koko Prabu Dasamuka. Mitu saking jangkaning jamutku.

Sudarsono putuhnya panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucal sedalu atas lumantar program pembahasan dari Yogyakarta kanthi Bapak Lamban Kumbakarna Senopati ingkang katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Sudarsono putuhnya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Baltala. Iki aku mlebu nang kukuban negara Pancawati. Durung nganti ketemu karo Prabu Rama Lesmana. Iki ana pragosa putih memplak selapa sinangling aku jenengmu sapa? Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadi aran. Iki cucu ngajulit ngalengkon nduraja aku Jambu Mangli. Kowe sapa? Senopati Pancawati Sadra Cibuk Cangkiran Senggono aku Anoman. Oh kowe sing ngobong negara ngalengkon biyen kae ya. Apa urung ngobong meneh seprene? Ora ming tak obong pancen dia tak bedah keraton ngalengku. Yen perlu mah dosa muka sak wadya bare bakal rampet kabeh tak pateni. Woi lah. Kena taiman ku aja wani-wani mungsuh karo aku. Gusti Prabu Rama kon ketemu karo aku tak tugele kulune. Ora sa mungsuh gustiku aku geduga ngilangi lari wah tak ter

0: sepatune sing berat.
1: Heeh.
0: Lagi ngendi?
1: Nah kae irunge bolong loro.
0: Lah nek irung kumpet nek ora iso ambegan kok ya. Kulatri emut Gusti Raden Jambu Mangli. Kulatri emut Gusti.
1: Kulatri ngemut Gusti.
0: Nah. Wong ngemut Gusti kok ngemut Gusti. Mati aku elatala. Gogok nun. Aku durung ketemu karo sing jenenge Prabu Rama Lesmana. Aku ketemu karo Senopati wujude kethek putih. Jenenge Anoman Senggono.
1: Wangi niku bau tengene Prabu Rama niku. Niku nek sampeyan wani karo Anoman niku jan pun mungsuh kira-kira pun mboten bakal umur jam-jaman sampeyan.
0: Sebabe
1: kelas berat.
0: Wah. Lemne kelas berat ngantek nelesi cengelku. Aku aja tok ino. Iki buta digdaya tak kandhani aku ana ning negara Ngalengka kowe ngerti dhewe. Ana ning papanku sapa sing wani karo aku?
1: Lah ngene nang omahe dhewe kok ya. Mbok kula niki teng omah anak bojoku do wedi kabeh kali. Nang omahe dhewe ado ngomongke sampeyan iku Mas Jambu,
0: Mas. Mas Jambu, Mas Jambu. Nyatane tak delok Anoman misak kepel kalah gede dhuwur musuh karo
1: langge mboten maido nek gede sampean pancen gede. Ning gandeng sampean iki senajan gede-gede ning Kuwali Mengkurep. Musuh karo Anoman ning watu item cilik nika watu wong ngantem Kuwali ya remuk kuwaline.
0: Ngilungi cok maido ngono. Siungku iki landhepe pitung penyukur. Kowe tau tanggo nyokot wesi gligen bisa tugel dal dadi loro.
1: Wesine kropok niku.
0: Kowe wis ana-ana wae kok lung. Kropok-kropok.
1: Nene nggo nyokot Anoman ya ora iso nek tugel dal dadi loro kok kae bocah rada kedutan kok Anoman kae. Ora enak iwake kae.
0: Anoman.
1: Ayo wong pancen kae gembong-gembong kekuatan negara Pancawati kok. Maido. Jajal kon maju genep seprapat jam ora sudo kekuatane. Telung prapat jam wis ora iso mlaku. Setengah jam wis mati.
0: Nalio kono gok. Nggih. Tak mateni Anoman.
1: Ale. Mereka?
0: Ayo Rono.
1: Sama anjing tempun di?
0: Matanya Anoman.
1: Sama ini kalau wadah ini orang wadah tadi kawau.
0: Mongso wadiyo.
1: Panjang buta ngayal kok sama ini. Kalau ini kira wadah ini sama ini kurang kok ngalem Anoman ini kumbotan. Ini nek penyang gugu kali kula, ini sama ini selamat.
0: Anoman tak cokot mati.

0: Ketek ning pinunjuling ketek wong biyen iku anak Betara Guru Ambon Sembrono. Ora iso mati.
1: Hah, mesti mati nek tak cokot.
0: Amati Anuman nangke Prabu Rama ora trima sampean dilepasi gua bumi, gua Wijaya ya mati.
1: Rama tak cokot.
0: Wis semana?
1: Tak cokot.
0: Sugriwa?
1: Cokot.
0: Kada?
1: Cokot ora.
0: Nyokot kodok tak cekal ke
1: gilu bisa celemang.

0: Untap-untap sasat podo. Goknun. Goknun. Bilung kon rene kuwi, Gok. Kon delok bangkene Anoman. Meno jocok ngeyel. Ini long, rene long. Kowe kon mrene kon delok bangkene Anoman saki tontonan. Anoman mati apa urip?
1: Kae ngasu.
0: Nggak ngeyel meneh. Ana ngasu kok ora mbegang.
1: Ngasune piyayi kok.
0: Tak cokot sepisan wis ora ambegang.
1: Mboten ambegang niku rak ketoke. Nek nika jane megeng napas. Mengko njuk matek kekuatan grega sampean diantem plek terus jur.
0: Sing mak jur ki apane?
1: Wandane ki ajur dadi cilik-cilik kae.
0: Iki sing gono ra tangi-tangi ken kok.
1: Tangi ampun maido.
0: Ora lung tak bedhek wis tekan titi mangsane. Mesti ra tangi.
1: Tangi.
0: Bapak ngangger Anoman ratangi bilung tendang wae. Tak tendangi nek ora tangi-tangi Anoman. Tendang wong loro kowe lung nek senggono ratangi.
1: Nek tangi entuk nendang wong loro kana dadi mumpung durung. Nek pancen entuk ya sago, nek ora ya ora dadi nek kono kalah ya kelaran nek menang larani ngono.
0: Urun boten nek ditendang bilung ya wis gelem. Waton ora tangi mengkawai diri nendang mulan ini ku
1: nenek tangi aku nendang wong loro
0: iyo
1: mbok tangi ya mbok tangi tangi ya
0: ojo tangi ojo tangi
1: tangi ya tangi ya tangi ya
0: ojo tangi ojo tangi
1: tangi ya tangi ya
0: tangi ya tangi ingan ojo tangi ojo tangi.
2: Ini sekarang orang

Raden Anoman manjing wonten peperangan kadidene kateter yudani. Bawani engeting wantiang risang Senopati Gedadan Aji Kangaran Maundri. Bobote pitung gunung kerusane sing gajah. Diktio jambu mangli ketaman Aji Maundri kuwondur remuk dadi swalang. Nanging nuyanae Bajawata durung marengake. Mapan ing kono durung tekan titi wancine. Mati siji dilumpati Mangliawan urip maneh. Mangliawan katrajang Aji Maundri ajur dilumpati jambu mangli urip maneh. Wasono Raden Anoman kepeksa.

0: Yen ngaten kula nyuwun pamujinipun paman. Keparenga kula ingkang badhe manjing ayuda paman ampun ngantos jengkar rumiyin yen dereng jambu mangli mangliawan Sirna Margalayu.
1: Ngantos

Mang Liawan wis kepareng bawutku kuluyan ayo Askara Titiwangsa. Den undha kineprokaken mestaka tarung kulawan mestaka. Sanalika bisa pecah piyah ambyar. Ludiron ledak wondo gumlimpang jambu mangli Mang Liawan sirna margalayu.

0: Lung.
1: Apa, Kang?
0: Jambu mangli mangliawan mati kabeh.
2: Aku mau wis medhek bakal menang. Awet angger mati siji dilumpati sing siji urip meneh. Anuman nganti gila. Heeh. Bareng

0: mongso uripo lah uras dulur kok. Wis pancen piniti kudu mengkono.
1: Saya sudah ngandel ora, aku mau muni piye. Mati tenan to.
0: Pancen pendungamu ki elek tenan.
1: Lho ora kok mergo elek ki ora, kabeh tumitahe mercapada kuwi leburing kamurkan mergo sangka pangastuti ning sak padha-padha. Jer pangastuti ning jalma kang jujur kena kang ruwat marang kamurkaning jajal anak ngono. Ya arep ampuh kaya ngapa nek tumindae angkara murka saiki menang sesuk diter mesti ana kalae ning kono kuwi kan.
0: Rasah omong gek dawuke para kanca pragongso tukang kayu. Iki senajan to mung buta niki putra ratu. Tunggale prahasta, tunggale jama mantri, biyen iki jare dudu buta. Satriya bagus-bagus.
1: Aku njuk do dadi buta
0: mergo dhek do nginjen ngrungokake wejangan sastra Jindra Wayuning Rat Pangruwati. Ngelmu kuwi nek apal ning ora dilakoni mah tok nyemelangi ngono. Dadine njur malah dadi elek.
1: Oh iya,
0: isih Pangeran Pati mula konen merti kuandani.
1: Bocah kanca pragongso tukang kayu.
0: Kula den lurah Bilung.
1: Kawe yo terbelo.
0: Nggih.
1: Kanggo meruti kuandane Gustimu.
0: Nggih, sediko. Dikonco gawe ayo goplak gaplok. Kamu dados
1: ana sing cilik barang.
0: Mangke dinggi sampeyan.
1: Us. Aku sel mangan pedes asine. Disediani trebelo.
0: Ayo lung padha diruti kuandane bendaramu. Lan enggal daturake ana kersane sinuwun Prabu Rawana. Matur prasaja barisane para putra iki ora urung bakal gila weruh kanan kaya mengkene. Mengko karben banjur ngajakake pokok senopati kang sagung gempur.

yung kuloto ba? Raming iya bitu tomo Raden Anoman mengsakalian Senopati Poncowati cucu ingat jurit Diktio jambu mangli so mangliawan sak sirani lo jambu mangli mangliawan sirup kawon traning Supro Majilogo Raden Anoman anjagi pabali saling poro wadio bulu sawilo kiri kiri Raden Aryo Wibisono sewan wontering kasadan ngiri tubo arso mboyong Raden Lesmono bawani rukono semono poro kawuling projo Poncowati tintring sawnya lompo pangan dikalu Raden Wibisono kalamunto bakal kedatengan Senopati Raden Aryo Kumbukarno songko agengi pasung kalau sanaliko bisa nimbulakan pengarik bawa satu madadi

Ing pitu katon nang ambal-ambal jagat lir ginuncang guncang. Pangislanget udan balas lamongso kumung pating palangkung tejo mangkara-kara dedet rawati gunung rongisor kang padha dene gunung. Pas perang lorong-lorong perang kurubuang ajang dalan yaya babatan pating ing bawono katon kagiri-giri. Nilalai kau tangkat-tangkat polintang pinggul inon toro-toro jadati pating kelawar suara tahun pating telorot. Selamanya kau bujat-bujat tuh kau buk suaneng kawas condro timu kau bayu likine buruk-burukin utak-utak kami loyo. Puncak gunung jamur tipe kau gempal-gempal upeti tangan tuh buku kupat kapital nyaya petu penjaring tinggal jeki kalam untuk tangkat nyonggo bumi. Akeh diwakan sanutan toko itu janjile kepati kau kedining goro-goro. Serping goro-goro kutapo. Ono swara lir gundala grab sosro sewu grab sewu muni bareng kaya dianggur mati marang mijil Kiai Semar saat madhep prima kandhe kang sami gegojegan wonten ngoro-rombo.

Iki ki ngapa ya ki? Gamelane lereng kok kerucuk. Yur ngapa kowe ki? Lah wong gendeng pirang-pirang, dolanan pirang-pirang. Mbok yo usul dhewe, usaha dhewe. Aku nempel-nempel kok, Ang.

Sebetulnya pertama panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucan sedalu atas lumantar program pembahasan dari Yogyakarta kanthi Bapak Lamban Kumbakarna Senopati ingkang katindakaken dening Dalang Ki Hadi Sugito. Sutresno Budoyo sugeng midhang

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Tambangane usaha wong ana sing ditempili kok ya. Ora kena. Iso ra iso kudu golek dhewe, ora kena nempil. Ayo ngono-ngono ki gemantung sing ditempili ra ya. Dadak kon usaha. Ah senengane cok ngurusi ngono kuwi kok Bagong. Reng apa? Ora mergo ngono. Arepa ming dolanan sepele, gendingan sepele. Ning watone iso kompak wong telu ya apik sing ngetakke, wong papat ya apik sing ngetakke. Mu arepa gendinge daki-daki kae nek leng ngetakke iki ora iso kompak. Alah. Ah ora ngono, sing pokok ki lak le komplak. Kompak, komplak. Kekompakan, kekomplakan. Anjir lambene elek. Nek dienggo wong telu amrih runtute iso kompak ya nang.
2: Ha ngene.
1: Aku sing lumbung desa.
2: Weh,
1: protani padha makarya
2: ya Bagong.
1: Ayo, Cok.
2: Ngono kae. Yuraku,
1: yuk kok

0: Jolke, oh, iki mau urung tekan mangsane, Tru.
1: Urung.
0: Sikil dhewe muni piye?
1: Ayo, Co. Ayo, Co, ayo, Yu, ayo, Kang.
0: Oh, yo, Co, Yu, Kang. Wis. Komplek.
1: Komplek, komplek.
0: Lumbung desa pratane padha makaryo. Ayo, Co, Yu, Kang. Ketek Hah? Neneng kono dhisik.
2: Oh iya.
0: Penake, Tru.
1: Wis ana ndi?
0: Ana ndi? Ah dhisik.

0: Wong loro dikamplengi kabeh. Wong kok ngono kok dinehi nyawa lho iku mangkat. Ndang madang do tuwa iki jur. Paedae meng lelemu awak apa piye? Bar madang kok turu, asing madang mono turu mono, asing ngingon iku sing gedak-gedek gedak-gedek. Mangan dina ping telu kok ping telu. Tangi turu main ora ya jan. Orang ya wis hobi. Kok ngene kok muni ya hobi ora. Aku karo sing jenenge Bagong iki mangkel tenan. Wong tembange Petruk mau kena dirupaka apik sirku mono ya arek melu ngrupaka tembang mah Bagong tronjol-tronjol. Mumpung kowe tekan kene karo aku. Aku tak takon kan.
1: Takon apa, Kang?
0: Tak takon karo kowe. Aku tak takon Wangsulana. Wong urip ana ngalam donya. Wah, penting iki. Kuwi sing kepenak dhewe dadi wong apa jane? Wangsulana.
1: Sing kepenak. Kuwi wong turu.
0: Kole mayur temen wong turu kuwi jenenge ora wong Wangsulang.
1: Nek nar takon karo aku, Truk, kepenake menungsa sing urip ana Mercapada kuwi sing tegese ora kokean pikiran. Kuwi nek miturut saka penemuku, kuwi sing dadi wong tani.
0: Kok dadi wong tani?
1: Wong tani iki tanpa pikiran. Pikirane kejaba mung nandur karo ngrabuk panen. Ini rak tanpa nganggu pikiran, iki bakal keluputan karo negara, menul. Mongko mangkat ya kena, ora ya kena. Ewa semuanya nek pancen tali ini kuwi kuat temenanan, kuwi ngerti ya. Wah,
0: sugih. Sugih apa?
1: Loh, sugih bondo. Sugih bondo, sugih rejeki. Sugih bebek, sugih meri. Ini kebun, duwe sapi. Diamben kebak tinggi, bapaknya.
0: Atur seloyo to kae. Ngomong-ngomongane Bagong iki clemang-clemang mantel iki kan. Ku jenenge kowe wong goblok, aku goblok. Nek cara aku uripe menungsa kuwi sing paling kepenak. Nek cara aku kuwi dadi pegawe. Mu bayare mesti mongko saiki modele tumpakane mesti paling ora sepeda motor kuwi paling ora. Nek dong dino prai tindak karo garwane bareng buncingan nyekel ditukeh sandangane api-api sepatune mengkilat jiwakete anyar katok ewul koco mripate sing larang yuk nganggu topi wah. Garwane celana panjang yuk nganggu jaket kalungan selendir melaku keslio ayo kok mlaku keslio iki jenenge. Meneng kono kuwi kepenake, Reng. Mongko pendak sasi nampa bayar. Wah, kowe iki jenenge wong bodho kok. Mulane ora keluputan karo negara, nek keluputan karo negara ora urung sepisan didukani ping pindho leren aku mergo main pikiran nang kono kuwi.
2: Ayo aja nganti luput wong gawean.
0: Nang aku seneng dadi wong tani. Wah, wong tani ki isuk-isuk manggul pacul. Awake celumut nek wong sing pegawe isuk-isuk adus nang wedang. Sabune wangi, anduke anyar. Nek wong tani tangi turu adus lendut. Ora cilaka kowe. Ning kok sok baline nek laku nyambut gawe tani jeblok pari do ora metu kan ngliwet dhuwit kok. Nah, pokok wong tani kuwi saka gurune negara kok aja nyepelekke. Lu pegawai ya bebaune negara. Kowe tanpa pegawai tanpa pengertian ngono. Kowe tanpa wong tani ya ngelih wetengmu. Oh, ane wong tani cilaka apa ra jajali wis. Udan ngeyes nang sawah. Nanggo caping.
1: Nang sawah kena ora kena, sawah dhewe kok.
0: ora iso wong tani numpak pit montor. Wong tani sugih nggang kebo kene. Ini malah ampun nggang kebo terus nggang pit montor.
2: Oh iya.
0: Kowe nggang pit montor ning kota ngebut weng mesti ana wong ndongak-ndongak mudara mrene ngono. Nang paling ora kuwi kowe lho wong nggang pit cenanangan ke mudara mrene ngono. Wis yakin kuwi. Ini mau nunggang kebo, rana mau nunggak-nunggak ini matur kacau, ngalih ada kebo, kebo, kebo. Terhormat. Rahasia ini ngunuk kuwi, luwe-luwe nek kuwi mengkonong dalan, kena momen layang murah komplit, weciloko, gedendo, sidang. Ya tau, kuwi rak jenengnya alangan ringan, nek berat, ngambung tukulan kelungsu, awak muloro, piti rengsek, berat. Nek nggak kebo, ana momen kebo ra ana. Ora jelek, bleh iwake, enak nek montor bleh iso mangan. Mesih kowe. Tekle tenek ngrekore. Lho ning kuwi tenane nang kono kuwi. Dipikiren wis. Nek wong tani tangi turu dan udan arep nyang sawegah nang omah. Kemulan sarung kalungan anduk. Ngaduk wedang sing cilik-cilik cangkire kan sing kontrol ireng kae bulane sing wedi kae. Yuk bakar jagung. Yuk udut sing wedi kanggo mas sripit.
2: Weh.
0: Sripit.
2: Yuk.
0: Joki Mbak mending ngono. Ini nek kowe,
2: lha
0: tangi turu arep ngapa? Al mlaku-mlaku dalane lunyu. Kodanan masuk angin. Ana ngomah bunet. Al bakar apa? Ban. Iya. Ana ban kok dibakar. Lho kuwi ning kono kuwi dijenge pengen nyek karo aku kowe ra. Pengen nyek karo pegawe kuwi ya anteng. Aku pengen nyek wong tani pacul kowe. Wong tani iki apa kok wong pegawe iki pokok. Wong tani apa kok antem ya antem. Pacul pacul kowe gek do leren ngono. Panjang wong sok beling-beling. Wis anggar leren nak tembak temenanan kowe. Ngendi pas tule iki ya? Wis ora leren ngono. Kowe mau tak rungokke omong-omongane kok saya suwe saya elek. Wong tuwa kok ora duwe sebut kok aku. Penemune kaya bocah cilik muni awake samplak sisan kowe. Sing tuwa ora kaya wong tuwa, sing enom ora kaya wong enom. Do nggugu karepe dhewe-dhewe wangsulan tendang temenanan kowe. Aku nek muni wis gebacut kotok ngene iki ya srabet duwi sapa-sapa. Rungok aku yang kuping orang kepenak, ngerti orang? Nek meripat ku abang kita, dah nek belek. Aku kejane bagong nesuki orang wedile diantem. Wedi meripate yang. Meripate ngerti wong saya suwe saya obo, saya obo. Kowe mana orang wedi wong aku sing sedulur tua dewe di ngerti wedi kok. Aja mana kowe aku nak ngilo gila ya orang. Nanti wong cek. Elek-elek temenanan. Aku mata dah coba-obak. Saya nesu, saya nesu. Zaman saya kiki orang-orang wong duwe pendirian kaya sing tak omong ke mau ya. Kelete-kele tak omong ya. Orang mandang pegawai wong tani, orang mandang apa wae. Waktu iki kudu bisa manunggal dadi siji. Dadi siji tak teruk. Beneran arah ngono. Wih. Ngerti ya awet nek dadi loro kok kaya ngajang. Manunggaling tekad tut wuri sing andayani manut marang ngombake negara waton kowe ora wani badal dawing negara wis ku dadi wong apik karo sapa-sapa sing akur sing bisa lembut ngumpuli banyu agal ngumpuli gunung manjing ajur-ajer kawula karo Gusti Gusti kawula kuwi wis lumrah senengane kok dol. Beda-beda ake wong tani pegawai wong tani utuh giling sisan. Kuna menang ru gareng dupaya apa lek gareng menang ru petru arep oleh apa-apa. Munya. Ya ora ana wong opahe. Ra ora ana wong ngongkosi wong gelut. Ayo. Ning dokon akure mbling. Ning pancen tak pikir-pikir ya bener kok, Bro. Wong kemajane wong ngomongake kok mong. Ming ngomongake ampe awake dhewe kuwi. Karo sinambi omong-omongan awusana nyuk kelantur dadi ting bengkereng Nek jane ya aku ya dudu pegawe ki ya dudu wong tani dik. Wong meng ngomongake kok mau amri kepenake wong urip kuwi ana ngerto padha kuwi kebiyane nggugu karaku wong urip kuwi sing pokok. Kuwi sehat telung perkara.
2: Iki piye ana penerangan.
0: Cepisan sehat hubungane.
2: Oh iya.
0: Dadi karo apa wae karo sapa wae hubungane sing ketok apik antut runtut wong ki nek kokean sedulur ora bakal kelakon kapirang. Kliti-kliti grimis Mas Bagong mampir. Ngunjuk nggih lho. Kliti-kliti golek utangan monggo-monggo wonten biji dipun paringaken wangsul. Lho nang kono ku mergo saka apike hubungan. Dadi hubungan kalau sapa wae iki perlu kuwi sehat ing hubungan bisa ngurakapi uripmu ngerti?
2: Ngerti.
0: Ping pindho sehat pikiran. Pikirane sehat kuwi bisa uga kowe ora bakal kelakon kapiran uripmu, anak bojomu lan keluargamu kabeh mergo saka sehat ing pikiran nyekolahke anak ya bayarane iso ajek. Anake pinter bisa ditindakake nyambut gawe mergo saka sehating pikiran. Ah sehating awak ya kudune berobat saben dina. Kontrol awake kuwi aja nganti kena memolo. Awit nek awake sehat ora ndek sawah, ora ndek gawean nang stanplat mbake goni siji selawe gelo. Kuwi nek dipikir ana kono kuwi rek nek sehat awake mulo ana tembung sehat telung perkara.
2: Ya sing pokok kuwi hubungan. Dadi hubungan kuwi ora mandang wong cilik lan wong gedhe, ora mandang golongan awit isine saiki ora ana duweni rasa, srik-srik atine iki ora ana. Sing antut rukun runtut ngangkat tata katentreman negara.
0: Ro,
2: kene iki ngerti.
0: Persatuan nimbulake kekuatan,
2: kekuatan.
0: Tanpa persatu tanpa kekuatan.
2: Ora ngono.
0: Ya nang kutha makutha nang desa madesa kuwi kudu bisa bergedel bersatu.
2: Ngawur wae to. Bergedel bergedel.
0: Ala ngesu-susu.
2: Oh ya nek ngono aku tak manut. Wis omongane Bagong pancen ya cocok temenan. Ya kudune nganggo usaha. Nah. Saiki ayo padha wungon lek-lekan.
0: Mumpung isih nang pelot barang rungokno truk lepetan
2: jajali kaya ngopo.

0: Banyak sekop ditekku. Bukit wangsulan kau muni nyala wue nyasam nyala yae kacang kawat celi kawat wong liyo tadi ya sana.
1: Oh no. Oh ya yeah.

nyoseke tati asana anu nyala buwe nyosambel nyomuntu anu layae kacang gawa dele gawa wong liya tati asambel wah wis jan wis moto sambelen barang kita kaya garuh kae nek dhewe kae kaya ki nganu rada iso kok bareng ora ora dhewe kok mah ra iso. Lah isane ming rada. Wah apik dolanane Kang Garek. Wis saiki kowe genting-gendinga. Oh, aku genting ngalah karo kowe isin. Ninting slendro iya.

Malah medeni kok.

0: Nang, wajan serem. Bawanya apa kuwi?
1: Pocong mengko terus angkatane ladrang rujak jeruk. Iki mora kendangane mentaraman.
0: Oh,
1: amengko mengko ladrangan.
0: Oh,
1: nah ngono ae.
0: Pocong

0: 快，趁快，那有劲儿。Iki mau cara yoja to. Nek kowe cumpama tak jali cara kulon iso.
1: Cara kulon Banyumasan
0: iso. Apa nek sing atok nehke aku?
1: Rungokno Kang, iki aku gending Banyumasan kicir-kicir.
0: Oh, kicir-kicir Banyumasan.

0: Wedus. Isuk iki apa iwak? Nek cara Banyumasan enak dhewek, isuk wedus iki enak dhewe iwak wedus. Ayo kowe mengkarek wedus iki ati bumbu apa?
1: Isuk wedus ati bumbu gulai.
0: Ayo.

0: mandine kok kowe iki cok blayangan tekan Banyumas bareng. Kowe nek aku ki nek lumrah e anggar kutho wis tau tak leboni. Kowe saka kulon dhewe nganti tekan kowe tuan dhewe. Aku wis tau mlebu ra ketan ming pindho ping 3 ping 4 ping 5. Mulane cara Banyumasan iso cara Jawa Timuran ya sira ndukulino. Enak dhewe mau isu babi mau
1: isu babi dibumbu petis
0: upamane
1: arep rabi wong ireng manis
0: lho
1: ning nek kleru mah arep rabi kleru wong ngemis
0: baik jajali tru
2: apa
0: ina dewek isu kebu jajali tru
2: bumbune apa

gambarnya mau ngalek kok. Enak dewek isu ula. Isu ula bumbune pecel. Ning ulane njuk deloser lunga. Apae ketemu nala nek ula urip kok dibumboni kuwi. Wong nek wandani kok wedhus ora. Nek Banyumasih aku ora kalah karo Petruk. Wah, iki jur-juran. Petruk mau jenenge apa, Petruk? Kicir-kicir Banyumasih. Iki aku tembunge ming diwalek kowe kicir-kicir aku ricik-ricik Banyumasih. Ricik-ricik Banyumasih. Ayo.

0: ricik-ricik Mbak Nimasan.
1: Alarama, aku madang lawo-lawo.
0: Apa itu upamanya?
1: Lawo-lawo si siwur.
0: Lemah remuk awak. Ayo lawo ki lawo semur apa sepur. Ayo nek perlu sak rile sisan.
2: Kuwi jenenge ricik-ricik Banyumasan. Oh, jajal nek nyotok kowe pengalaman cara Jawa Timuran kaya ngopo, Gong? Rungokne ya. Dimundur nek kesamplak.
3: Yo. Jenenge apa?
2: Rungokne ya. Iki Jawa Timuran. Ning ning ning nong nong nong Brajagan Surabaya. Jajal.

gendingane Bagong sing kae iki mah nyemelangi. Kok nyemelangi ngengetke nokos prapat jare buyer pendelengane. Ora kaya wong njuget lek ngarani jan kaya wong kranjingan. Mula jenenge Brajagan Surabaya. Kuwi jogetane jogetan sigrak. Oh iya. Wis gek ora leren ngono. Ayo leren. Ora dulur antem kabeh. Sing marek gocek sing mandali kaya ampal ngurep. Mungkin ora apa-apa kok aku wangsulan kowe ya. Wong sing marahi breget mau Bagong kok aku. Lah wong kok ngene dadi gugu. Petru. Sing kurang ajar majuwe gede dhewe. Waduh. Lah wong gareng kok ya aku. Eh lagi iki mah kowe. Wah Bagong. Eh, jadi iki kowe Petru. Eh, jadi iki kowe sing marahi iki Semar. Eh, alah jadi iki kowe. Apa umum bapaknya disontleng sak kayang ara lunga-lunga woi kecegur kalian gak lu plastiknya nganti keli plastik barang domong kan apa dong ya ini Semar mulai muring-muring morak mergane mau diwanti-wanti karundoro Lesemono nek keguyon urale suwe-suwe woi ngono panjang kowe karaku mungkur mau piyane wis meling gek ndang do Bali. Oh anek ngono mergo kerunden kawi yo tata-tata disebaya. Malah kepeneran iki ana tamu ndoro bisa ana sowan ngersani ndoro Lesemono prayoga jajal ayo padha melu-melu mangayu bagyo

0: Kembang mau piye, Truk?
1: Kembang pring tumiba miring. Para muda kabeh tak aturi eling pendak bengi mubeng kampung aja nganti ana maling.
0: Wah, iki jenenge nyemangatake perundan.
1: Heeh.
0: Aku ya iso kok,
1: Dajali.
0: Kembang pring padha tak kudune.
1: Ayo.

0: Wong kok anggar tok truke dadi cimantolo aulo. Mangkel to. Amun kembang gedang kaya cabar aku mangkel. Kembang gedang manten anyar linggo jodang. Jodang jumplang itu nyawa sing lanang. Kalau balu kang pake lalu usil goblok. Ning bola-bali kan sing ngendangi nek karo aku sing ngedan. Dene anggar nembangen jadi trajal-trajal bruntuk bruntuk. Adine yo bobra. Jane swara kali-kali dadi ora kali-kali. Memang perempuan kelembak. Aja karamu rasa kendangi wes.
1: Wah, mutung.
0: Kembang kedang mantenanya linggon jodang au. Sing kleru gon au iki. Tur ming sing kok au ngono ning bubrakis kabeh. Kembang kedang mantenanya linggon jodang. Suara langsung ngono. Ora au ngono ora. Kembang gedang manten anyar linggo langsung. Linggo jodang langsung. Jodang jomplang sing lanang nyawang sing wadon baru. Oma

Sumatasno putuhi panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucal sedalu atas lumantar program pembahasan dari Yogyakarta kanthi Bapak Lamban Kumbakarna Senopati ingkang katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Dimas Wibisono kula nuwun wonten paring dawu. Ora liwat tak estokake ngendikane Koko Prabu apa kang dadi ature Dimas tak tompo. Wektu iki pun Kakang Dayadaya bisa ngadep marang Praja Pancawati. Malah Koko Prabu sampun jengkar saking praja. Kedah sak mangke sampun kepalon nggak wonten pakuwon sawela griki. Semar Nur, onro poten, ayo anakmu podo dikandani. Sowan Koko Prabu Jogonegoro jangan di kelebon Senopati kang bebayan. Baik, gih, monggo kulo derek. Nolo garing Petruk Bagong sing podo ngati-ati dereke bendaramu murung-murung bakal nempuh peperangan gede ngkule. Iya pak, iya pak.

mangkono kota Poradila semono nggih wonten madyani wono. Kadherekan sedaya para abdi ponokawan. Sanalika nampa cobaning jawata ana angin semiut nempuh marang ganggane sangat bagus. Swara pangkang sempal pating jretot pating gluthak. Pedoting barat datan kacarita keperanggul wadya bolo ngalengka ndiraja. Barisane Raden Trinikra Trisirah. Triweneh twin para wadya bolo. Ingkang sigra marak ngadepaken Raden Semono. Putra ngalengka ndiraja Raden Triweneh sautan kadherekan para wadya bolo.

0: Bapak Tumenggung.
1: Kula Raden.
0: Ana satu ya bagus ingkang metu ana ngalas nunggal dalan karo prajurit saka ngalang Kondiraja.
1: Weh. Kula sakjege sakniki weruh wong baguse tanpa cacat. Wiwit pepucuing rambut tekan jejempoling sikil kok tanpa ana sing elek. Ning eleke niku linggawa kanca kok kaya koten. Sing sing arep dhewe niku wong napa kucing rembes niku. Bareng sing tengah niku kaya lampor. Sing mburi dhewe kok mah wong kok kaya tenggok.
2: Ora ana watu ya.
1: Gua apa?
2: Kanggo nyamplak wong.
1: Ah sebabe,
2: wong ora ngonekke wong kok kaya tenggok ki anggepe wis tau urut tenggok sarungan. Antemen kae, Truk.
1: Wis ben terima-terimakno. Tenggok kuwi gedhe paedahe. Kena nggo wadah bekakas, kena nggo wadah panganan, ning mengko nek bojot nggo wadah uwuh. Lah timbang garing duleke kucing rembes.
2: Lho. Siapa?
1: Kowe.
2: Sing ngonekke?
1: Hakae.
2: Men ngri urip.
1: Oh. Tak kok kenal muring. Wong semene kok sing dialem kok aku. Wah, jan sing tengah kae wong kok kaya mandur.
2: Lampor.
1: Oh. Krunguku mandur. Lampor ki apa, Gong?
2: Ayo, Mbah. Satrong aku tak takon ngendi pinang kamu sapa jenengmu aja mati tanpa lan.
1: Kowe takon ngambyak kowe wong jolong getak kowe manuk genti aku takon kowe ngaku satrio songko ngendi sopo kang dadi kekasihmu
2: ditakon durung aku genti pitakon
1: jamak lumrah yen ana dalan takon genti tan tinakon
2: putra ngalen Kondiraja aku triweneh.
1: Oh kowe triweneh yo.
2: Oh niki anake dosa muka niki.
1: Wah jenenge apik ya reng triweneh. Sing mburi ngaku sapa maiso nabrang.
2: Wah. Kebu adus.
1: Kok kebu adus,
2: ambangane ming nyabrang rek adus. Maiso ki rek kebu to.
1: Ayo, ning kae jenenge maiso nabrang ora kok kebu nyabrang.
0: Kowe sapa?
1: Satriya Ngiri Toba Sentana Pancawati aku Lesmana.
0: Oh, kowe Lesmana.
1: Iya.
2: Tandak dini ngaku. Lah sing ana ngisor kuwi sapa?
1: Gareng.
2: Gareng wong.
1: Lah iya.
2: Apa anggapmu gareng wer-wer kae apa?
1: Ana-ana wae gareng wong, gareng wong.
0: Lah sing tengah kuwi sapa?
1: Petruk Kantong Bolong. Dublot Jaya Pentung Pinanggul Runggung Jiwan Gubang Pinosek.
0: Kuwi jenengmu kabeh
1: ora ro tanggaku barang.
2: Jenenge tanggane do omongake. Lah sing mburi dhewe geger. Sing takoni kowe kok geger.
0: Ngaku jenengmu sapa?
2: Tarono Mencetha.
0: Sampeyan siapa?
2: Aku Triweneh.
1: Daleme
2: ngaleng Kondiraja.
0: Lah kowe?
2: Siapa?
0: Jenengmu
2: jeneng gedhe apa cilik?
0: Ya sing jeneng gedhe sapa sing jeneng cilik sapa?
2: Sing lemaringi bapak apa simbok?
0: Lemaringi bapakmu sapa, lemaringi mbokmu sapa?
2: Lemaringi bapakku dhewe apa maratuwaku?
0: Bapakmu dhewe jenengi sapa, maratuwamu jenengi sapa?
2: Maratuwa sing mbokmu nampa mbok tuwa iki ngapa ya ora?
0: Ora ngaku-ngaku ki jur ngapa?
2: Ayangku semlang nek dipenggawe.
0: Waduh.
2: Menggawe wong kok ngene iki nggo apa? Jeneng cilik apa sing gedhe?
0: Sing gedhe sapa?
1: Bagong.
2: Oh. Ah sing cilik
0: Bagong.
2: Gedhe cilik suarane. Sampeyan karo Dasamuka putra dalem Ngalengka Ndraja.
0: Oh,
2: jan daleme asli Ngalengka.
0: Lah iya. Lah kuwi kok ndi?
2: Iki ngriku ya, Pak.

0: gelem kok mbah bareng ditakoni orang aku. Nah, tak duduke moro temenanan ora. Ciloko aku. Kalau semono
1: onong paran.
0: Yen kau tak peringgaki becik wis saiki maruta tak rangket tanganmu. Awit ngrumangsana yen kowe kelilipe wong atu aku Rama Prabu Rawana.
1: Semono kang dadi sumbarmu marang aku. Senajan to wadya balem paribasan wis ketimbu sayuta ngiringan kowe iso mbondo tangan kene wis tugel gurune Lesmana.
0: Wadal. Wani karo aku kowe
1: sing tak wedeni apa kok tak gedeng tanganmu tak sirnake ana ngarep aku.

0: kalau semono yang penyanyi ini kemar-kemar tidak kapok orang pendeng. Nanyi jebul tandanya cuka trincing terginas awas tuh merampil. Ini gumunku kok sengelek kok ya melu-melu ngurusi. Karpe ini ngejak cengkan-cengkan malah hali-haliku loro di loro kabeh. Nyandak bangkan banting harang guang mak ketantil jebul tangan isik melebun yang jelon ngesak. Awis saya suwek duitnya kena awak loro. Main kena limolas wae. Terus mana? Onong parang semene kadik dayamu. Tangeh bobote kang onong buri. Ojo takon dusu aku nyekel gegaman. Ora tak tameng kikir, tak tameng dodo. Mengko jadi ketanda ojo.
1: Teko ya apa?
0: Lah wong lara mripat kok ya perang. Wong genah wong begogok semene gedene kok ora weruh kena ra pancen wong randa lamur. Sampeyan nek kena tak iman mundur mawon. Awit pengiraku sampean ora menang kalau ndoro Lesmono. Lah tandane apa? Kedepe wis kerep. Mongko cayane ngalap nyawur tegese iki lunga teko ngono. Kaya wong di loro kuning mula becik sampean mang mundur mawon. Lho.
1: Aku iki putra ratu.
0: Lah ya arep putra Belgedes kae. Nyatane kalah kok dadak.
1: Aku durung temandang temenan. Yen wis aku temandang temenan Lesmono ora bakal kelakon dhewe umur sak jam.
0: Sing dasar napa sampean kerep dibanting ngono.
1: Iki satu digdaya lho.
0: Lah nggih.
1: Aku wis tau mbedah kutha mboyong wanita ijen tanpa wadya bolo. Lesmono tau apa?
0: Dereng.
1: Nah aku wis tau.
0: Aku ora takon kok.
1: Gonku perang wani sabuk ula weling sonder ula welang. Lesmono tau?
0: Burung tau.
1: Nah aku wis tau.
0: Aku ora takon kok.
1: Lesmono aja takon, desa tak corok curiga kurang bejo kelakon merodol dari kamu.

0: Toll.
1: Otto ikan. Atau konandi.
0: Tak dol.
1: Kuwi iki Kanjeng Kiai arpa nini nyai. Aja sembrono nalo garing balekno Kristu. Kuwi didol ora payu godrei. Aduh mati aku. Pusakaku aja tok go lunga-lunga nalo garing. Aja temenanan. Jenengan. Ora ngerti ana kyai lenggang. Nubruk. Sing nubruk mana sing ketubruk kuwi. Nganti mak penjelu wae wangsul antem temenanan kuwi. Semangkang sing iso mlayu banter kok aku. Nganti duitku do mawut. Duit 35 gelo karek 19.000. Kaki apa kabeh do neng kene. Wis muni duit tak antem kowe. Ora wong ki duwe aji apa. Lah kok aneh temen lah sing nunjang kono kok sing damuk-amuk aku. Bareng duitku sing mawut sing ngejumi kono. Lha meniki dite mawut tokek kak 35 kali 19.000 wis kurang jupuk ning jero ngesak. Aku kok ya ora iso wangsulan ki ana daya apa lho. Kono kawan kok ora werna-werna. Wis nunjang ngamuk nyukui duit. Ngrasani ora. Lendang glene kowe ngono-ngono nek aku ya kowe. Ah, ayo mlayu-mlayu kalo kalo. Ah, kowe bedol telo kalo. Aku jalu. Mendem ora wis. Bapak tu menggung aku njaluk bantu, bapak tu lenggah mangke kok idak-idak.

jenengmu mau Petro? Heeh. Oh. Kowe nek kena taiman semingkir oleh semono kon ketok lera idak-idake. Ora sandoro semono kesete munggah sare geduga nglindingke sirammu. Apa kemis, kemis kepiye? Dari rebu, babu kok rebu. Wani kalau tak tebak dadamu kurang becok lakon melesek igamu. Anteng metengmu kelakon ilang duitmu.

sing dhuwur senengane mbebeda sing wandane kok ember senengane gawe wirang. Wong ngira aku semuring nyekel gegaman jutakon dosa. Kok aku rampungi nyawamu.

0: mandeng dadiamu kuandamu.
1: Kowe jomban juru ngegungake kaplawiranmu. Kowe ngaku sapa trinikto takon aku. Apa sing ketok onong tanganku iki pusaka Pancawati Kyai Guruku. Kurang bejo tak rampungi nyawamu. Kocap Raden Wibisana sangkon Jumantara Kangmas Patrikan.

bakal tak ngumateni Trisnetra. Mandeng karo aku panase kaya mawa bathok. Dereng dunggi titiwanti badhe panjenengan bongkok dedamel. Kula kinten boten badhe saged tumama dhateng yoga kula kepinaan pun Trisnetra. Langkung-langkung menika boten ngemungaken Trisnetra malah kalian Trisirah sotri meneh sak rencangipun. Gandeng Kang Mas Lesmono menika setunggaling satra ingkang winasis. Amrih Koko Prabu Rawana tipis ing nalar. Was ing penggalih prayogi kula tun jemparing angin kemawon. Prajurit ing semanten kathahipun padha wangsul dhateng negari Ngalengka Ndraja. Mulat marang sang Abah Kusesmunya.

Sang Hyang Teka mangkono pocapora dene semono ngesti marang atripun Rai Wibisana. Ya matek marang dene mujijat kang aran Senjata Angin. Raden Trinitra Trisirah triweneh sak wadya balani. Katempuing Senjata Angin kontal dawah wonten garing alengkung.

Dikonondo. Kulo paman, aku gelem didadekke senopati. Nanging aku arep matur ngersane Kakang Prabu Dewi. Aku gandeng entas topo turu wetengku ngelih. Aku njaluk serono pangan panggang sewu tumpeng sewu. Yen mekaten prayogi kula dherekaken swangersanipun Kanjeng Rama. Sepatu paman saketo wawancara piyambak kalian Rama Prabu Rawana mengkono. Ikono ndukono.

0: Bibi Gonono, kula Rama, wis tak dereki pamanmu menika sampun ngadep ngarsa dalem Kanjeng Rama. Adikku di bocah bagus, bocah sing jentoro. Ono Basuki ku Karno. Ya nampa pangedune Kakang Prabu kaya ora ana siji apa sembahku tampan ora. Padha-padha. Kula ngaturaken prembagi panakrama nggih. Kuwi tak kula tampi ngendikanipun Paman Jama Mantri dados nujejimat mekaten. Tak kon bali kowe.
1: Yo.
0: Sing maksude kowe tak dadekke Senopati supaya nempuh peperangan mungsu karo wong Pancawati denduk. Patenono Prabu Rama semono sak wadya balani. Yen pancen jadi bisa mateni Prabu Rama sak kancane sesuk tak muktekke. Ora mung mukti marang praja ngalengko diraja malah negara iki nggonono dadi ratu.
1: Aku ora kepengin dadi ratu. Aku ora kepengin kamukten. Aku pomoto dadi Senopati, aku saguh. Nanging aku njaluk pangan. Gandeng aku entas topo. Wetengku krasa ngelih, awakku saya katon lemes. Aku njaluk pangan, panggang sewu, tumpenge sewu.
0: Wah, panganane wae.
1: Saiki kudu ana.
0: Pikono to? Kula dawuh napa ora di? Kon golek mlebi pitik. Ora sak gede-gede.
1: Iki to akan dawuh watone gerep 1000.
0: Nggih. Kalau kon gawe tumpeng 1000 ora ketan cilik-cilik ya.
1: Nggih, beras sak larang.
0: Nggih. Ditunggu sawetara.
1: Ya tak enteni Kakang.
0: Cinarito wis dumadi. Awit sangka pangriku dari para abdi wis bisa dumadi darani Raden Kumbo Karno tumpeng sewu panggang sewu sigra den cawisaken padha saknalika.

0: Mbo Karno.
1: Apa Kakang Prabu?
0: Wis ganti pangan. Kudu entek.
1: Yo.
0: Wong grantek ngati-ati wae idak-idak kowe. Wong ngarani wong njaluk kudu entek. Iki semene uga iki kudu entek kabeh. Kabeh para wadyabara tin para putra sentana ora kena padha ngemek-mek wis ben dipangan nek perlu dientekke sak ajange pisan. Kinarita Kotapa Raden Kumbakarna pinaringan pengendikan mangkang raka kadidire nyelentik talingan sanalika matek aji guwa menga. Matek aji guwa menga yen diwatek aji guwa menga aja kok mung panggang sewu tumpeng sewu. Mbok yo ratu sak perjute sak negarane bisa kalu kabeh. Wisana Raden Kumbakarna ngasta dedaran ora nganti dadi selalapan bablas manjing telenging jagati Raden Kumbakarna.

0: Wong tas topo tadai kok kaya ngono, Kang. Mbok karno?
1: Apa?
0: Wis wareg.
1: Ya wis tak cukup.
0: Saiki nek pancen wareg, gek kowe dandan Senopati. Madya ning peperangan Prabu Rama sak wadya balani Patenana.
1: Aku tak takon Kakang Prabu. Takon opo? Prabu Rama kok kudu kon mateni kuwi dosane apa? Apa njajah ana Ngalengka? Apa dheweke bakal ngancam kamukten Ngalengka?
0: Ndadak takon. Arep kowe budhek kudu krungu. Arep picak mripate kudu weruh. Yen Rama arep ngrebut Retyan Warasinta sing ana tanganku, lho. Talon bayumu. Sinta gelem ngladeni aku yen Rama wis mati.
1: Kuwi janjane sing luput dudu Prabu Rama. Nanging Kakang Prabu dosa muka. Dadi upama to aku maju perang. Maju perang mungsuh karo Prabu Rama. Aku mbilani Kakang Prabu alah dinilai kutopo. Alah dini nggon kucuk lacukli. Aku mbilani wong luput. Awit Kakang Prabu melanggar anggrane ngurip. Ing atase Ratu Binathara wani ngrebut garwane sak padha-padha ing mongko kanthi ora taliwara tok rada paribeksa. Kuwi dudu watak ing satriya. Dudu watak ing Narpati ning watake wong sing nista bebudene mergo-mergo menggungake ning bondo dunyamu. Yen mungguing pikirku ora cocok. Malah prayogane saiki ketak iman. Sinta balekno. Ngetokno marang kejujuranmu. Ngetokno ketemenamu lan kena kanggo tulodo marang para ratu.
0: Woi, crikis. Penyakit kintas gaglak berbetutung metenge. Marang unek-uneke wong tuwa druhun iki. Kowe nek ngomah nang kono aja. Werna-werna tembungmu. Ngerti nek aku ki wong podo. Aku ora wong ra iso guleman alus. Lah kok bareng mangan teuke kok ngamuk-amuk sing makan iki karo wong.
1: Kuwi aku mung njukuk kebenaran. Yen pancen Prabu Rama kuwi ngraman negara Ngalengka Ndurejo. Ngancam rusaing praja gedhe bakal ngancam patli Kakang Prabu sing nganggo dasar dekan jajak. Kuwi wajib dibilani kanthi pati. Pecahing dodo luntahing dule urusan bab putri yen dibilani nganti ngurbanake kewula. Arak eman-eman kewulane. Ngetokake yen dosa muka kuwi ratu sing ora iso golek pertimbangan.
0: Wis gek baleni meneh. Mbokan lo.
1: Apa?
0: Yen kowe ora gelem bilani karo aku, kowe ngelek-elek karo aku, ora gelem tak dadekke Senopati, lemu gaglak tumpeng sewu pangasi balik ke. Apa lagi? Ayo cepet.
1: Aku ora bakal memeng balekake. Tunggu sak wentara mengko. Tak kondurake pangan lemu maringi.
0: Aku ora butuh kesugihanmu. Ora butuh buandamu, ora butuh berasmu. Yen kowe balekke ora perlu kowe munjung karo aku ngolah-olahke ana ning burgoksa. Kudu pangan sing wetengmu tok-tok kabeh. Wutuh kowe mau. Ora wutuh kowe mau ngadak tugel mulu.
1: Oh iya. Entarono, putapo. Dawane rikala sawu. Raden Kumbakarna matek aji go mengo ing kono arsa mutaken. Dedaran kang manjing ana ing telenging go garba. Tanpa ana kang gethek ciri tanpa ana kang owah bali pulih kok.

Prabu Rawono. Iki bandamu sing tok paringke aku, pangan sing tok paringke aku wis tak kondur iki. Aku rasah tok dawuh aku tak maju Senopati. Nanging aku maju Senopati ora mbilani karo Kakang Dasamuka. Aku mbilani negaraku, mbilani kawulaku kang padha dadi korban. Niatku aku tekan Pontoati arep golek merganing pati.

Anggen rumanjing wonten ing peperangan ora niat anglabi marang Kang Raka Prabu Rawana. Nek estri manah arsa labuh marang negara ngal

pangutas lain trio. Kuila tala. Wong konco wati aku patenono. Kuwi bisono kuwi ono ngendi Dimas. Aku peduken. Ayu wong Pancawati sapa senopatine? Kumbakarna Patenono. Majeng wonten Sumadinaga manjing bumi Pancawati datang kendhat tetes sing waspa Raden Kumbakarna. Tangsa katon ana pepadoning paningal kang rayi Raden Wibisana kadang kang den tresnani. Tawang-tawang tangis mone suwung madiloko katon kerembyah-kerembyah pindho sang wangkala ngejawantah.

Mas Lesmana Pada Basuki. Kula nuwun ampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang tunggal menapa sowan kula. Kepareng aturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha. Iya Dimas tak trimo. Anuman kula nuwun wonten paring pangandika. Sawise ngatur marang kabeh Purwadya Balawanara, apa wis ana kedadian Senopati ngalengkon kali marang Praja Pontowati? Dengetipun ingkang abdi kados dene wonten kedadosan kejawi ingkang kawula sirahaken rikala semanten. Jambu manuli pin manuliawan mengkono kula nuwun. Dimas Wibisana nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Suwe anggone padha tunggu kabeh Purwadya Balawanara. Langing nyatane durung ana kedadian rakamu Kumbakarna manjing ana ing peperangan. Leri. Mbok menawi namung dereng dumugi titiwanci. Ireng dalem Koko Prabu lan Kang Mas Lesmana saksampunipun kempal. Kula suwun supados ingkang waspada ngatos-atos ampun ngantos lena.

Kepareng matur ngersanipun Kanjeng Dewaji. Iki sapa kula kengabdi pun kapiliman Desti. Ngaturaken kawuningan bilih wonten Senopati dhateng saking negari Ngalengkon Duraja wujudipun yaksa agengipun selawan-lawan. Lah, menika sampun wonten kedadosan kok ngabdi. Banjur kepiye Dimas? Prayogi kula kangkang Mas Asmono ingkang mes padhaken saking ketebian. Kakang Nerpati pinaroh daus pados Wadyabala manggi Kang Mas Kumbakarna. Kakang Nerpati budhal para Wadyabala petukna Kumbakarna supaya bisa mundur sanging peperangan. Ingis ta wis.

Anggota kula Kanjeng Rama. Iki ana kedadian Kumbakarna nekani marang Pancamati Denda sing kudu ngati-ati. Dipethokake salah sawiji tantangan mekaten mengko nek pancen ora tumomong ketiban gegaman kruyuk padha para Pancamati ngacur lan kelanjang sedekoro.

Bisono, aku njaluk mati. Eh, ngaku jenengmu sapa kowe? Ngaku jenengmu sapa? Aku njaluk mati Dimas Wibisono. Kowe bocah sing tak tresnani, ayo aku njaluk swarga rampung nyawamu.

patut. Lah sekarang buta semono gedene nyawang anggota padha kan ndelok semut. Eh buta selagi lho lho lho. Tumbokan kruyuk, kanca mati bari kumbokan kruyuk ayo ayo.

Mati Jaya Sugriwa den embang sinambi den rengeng-rengengaken kaya dene momong atma jalur pribadi ing batos kaya inggal bisa ketemu mang ingkang rayi Raden Arya Wibisana.

0: kudang-kudang. Wong bagus, wong kuning anak kuwe patut nek tak ngomong-mungan.
1: Sinarita Kota Ponorpati Jaya Sugriwa. Den candhak dening Raden Kumbakarna. Pakewet ya sumedya angangkah sirnaing Raden Kumbakarna lan kula sumedya kepingin uwal sangka cengkraming tani. Saknalika Jaya Sugriwa nyokot granane Raden Kumbakarna. Rono sempal sautawis Kumbakarna ambruk sangka ing jemenengira. Nurpati Jaya Sugriwa bisa loncat sangka astana mlajar kapiandhem.

Nyokot irungku. Ora patut banget kowe wong Pancawati aku patelono. Kuwi pisono aku patelono. Kocaposoyo gedruk Raden Kumbakarna. Manjing wonten payudan bumi Pancawati kinaryo gedruk Raden.

Tirta pusaka ingkang nembe dipunlepasaken Kanjeng Ki Wijaya. Kedah titis wawasan pun Kang Mas, astan pun Kang Mas kumbakal prayogi pun itali kemawon. Kilar toko capora dene semono wis nampa tripun ing rai Raden Wibisana. Mergo sangka patitis pangembating jemparing kekalih pisan ketaman pusaka senjata Wijaya. Rantas padha salika Raden

ini kang mas kumbo karno atak sarek keonong poncowati ayo diwangi gowo wah pes dikawe yang 500 lho iya wis mbanjur rutinan sing apik-apik.

0: Goblin. Goblin. Apa lagi ayu?
1: Ngaturakan kawuningan. Ingkeng ap nopo kengrayi Gusti Kloraden Kumbakarna.
0: Kepiye?

Bekonondo kula paman. Kowe durung kena ngamuk ana peperangan aku durung tekan titi mangsa. Kula badhe labet sirnalipun pepundhen kula Pak Paman Kumbakarna. Pepundhenmu Kang Mas Kumbakarna selenggah ana alam paswargan arilakne. Ewa semuruhin pancir bakal ngelabui marang wong atuamu koko Prabu. Kena maju nanging nyewis adimu pitu maju kabeh. Yang adimu pitu durung didadek ke Senopati. Kowe durung kena maju, angger maju aja takon desa tak petuk ke dewe mungsumu hati. Yang ngateng lo kedah sampun matung maturwin kan kanjurung prayuga saki kadangmu didapuk. Supaya koko Prabu Rawono gawe Senopati pitu adimu Trinektro Trisirah Triweneh Trikaya Dewantaka Dewantumut Narantaka. Pun pamit wangsul dhateng ngalengku ya sing ati-ati.

burung ngalengkon burung anakku keponakan Angger Kumbo Karno usum pengpati ucap prajurit ojo mung enak-enak bayi sikepo kekamaning peperangan Ratu Poncowati dino iki dilurugi obrak abrin negara Poncowati mangke kok bandane sarane.

Oi, aku anuman wis apa. Senopati ngalengkon Durejo aku maiso nabrang. Ayo mu wong Pancawati. Aja takon desa jelogi aji mau ndriajur kuandamu. Akeh porwat ya bolo kang mangewe prajurit katrajang pangamu Raden Sekutu. Ngubur papan tanpa tadi.

Sutusno Buto Yucekap Sumanten Atur Pasugatan Kiaran Ringgit Wacu Cal Wektel Meniko Mugi-mugi Saget Datusakan Suko Renaning Penggalih Wusono Sugeng Bepisan Mugi Rahayu Ingkang Sami Pinanggih Mugi-mugi.

tokoh pewayangan Punakawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

Sutresno Butuh Yamatunun Panjenengan Tasi Kebarengnya Wiji Kalian Program 4 RRI Yogyakarta Ngeluluri Butuh Yujawi Suara Budaya Jogja. Sampun kantor akan ringgit Batu Cal Stalun Atas Gandhi Lamban Kumbokarno Senopati Hingga Engga Tindakan Dening Dalangki Hati Sugito Uki Tembang-Tembang Campurosari Anangin Yudha Punten Agam Tembangan Campurosari Pulau Sikik Sawatawis Kagem nyerantos kumandanging azan subuh ingkang wekdal enjang menika dawa tabu sekawan langkung 6 menit.

Saudara seno butuh yang muslimin muslimat kumandanging azan subuh kagem wewengkon Yogyakarta sak kiwa tengenipun sampun katuraken kade menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah salat subuh kulawan panjenengan sedaya tinampi wonten ing sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sudarsono no betul betul lawan panjenengan tasi midang takkan program empat dari Yogyakarta ngelalui betul Jawi Suara Budaya Jogja sasampunipun kumandang azan subuh di kali lelakon Islami pada keterangan wali rerongsen teman-teman campur sari temu kita bu gangsal enjang Sudarsono no betul sugeng enjang sugeng midang takkan.

tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

kenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

0: Kang Mas. Tanggal Imbang Ono Kat.
1: Mengenal tokoh pewayangan Pundokawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

RRI Ngeleluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Butuhyo Sugeng Enjang. Perempat RRI pagi hari ini kembali menyapa Anda di 106,6 FM dan juga kami sapa Anda pendengar radio lewat streaming baik di RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Pagi hari ini Sutresno Butuhyo, saya Jordan Telaksero kembali hadir untuk menemani Anda dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Sutresno Butuhyo, kami ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan program Bapakan Niti Kepercayaan Katolik. Pagi hari ini bersama dengan Bapak Agustinus Didi, penyuluh agama Katolik, akan mengangkat tema bahasan pertaubatan dari Fatimah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

berada, salam damai dan sukacita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar para pendengar sekalian? Semoga pada kesempatan ini kita semua berada dalam keadaan baik, sehat dan senantiasa berada dalam penyertaan serta kasih Tuhan. Para sutrisno budaya yang terkasih, pada saat ini umat Katolik sedang memasuki bulan Rosario, sebuah bulan yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Ada dua bulan dalam satu tahun yang secara khusus dipersembahkan kepada Bunda Maria oleh gereja, yaitu bulan Mei sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Sedemikian dihormatinya Bunda Maria oleh gereja, dalam satu tahun liturgi kita juga merayakan beberapa peristiwa atau gelar Maria. Mengapa Bunda Maria sangat kita hormati? Sebab dia bukan hanya sekedar Bunda Yesus Kristus, tetapi perannya dalam secara keselamatan yang sangat penting. Tanpa persetujuan penuh rendah hati darinya, kita tidak akan tahu apakah Yesus bisa dikandung dan lahir di dunia. Meskipun telah naik ke surga, tetapi karyanya untuk keselamatan umat manusia tidak pernah berhenti. Melalui penampakan-penampakan dalam sejarah dan diakui oleh gereja, Bunda Maria tetap mendampingi dan memberikan pesan-pesan pertobatan menuju keselamatan kekal. Para kadang sutrisno budoyo yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk kembali merenungkan pesan-pesan Bunda Maria pada penampakan di Fatima di Portugis. Para kadang sutresno yang terkasih, penampakan Bunda Maria di Fatima merupakan salah satu peristiwa Marian yang paling penting dalam sejarah Katolik di abad ke-20. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1917 di Cova da Iria dekat Fatima, Portugal, dan melibatkan tiga anak gembala, yaitu Lucia dos Santos, Francisco Marto, dan Jacinta Marto. Gereja kemudian memberikan pengakuan resmi terhadap difusi dan peristiwa Fatima. Mari kita coba melihat latar belakang peristiwa itu. Pada tahun 1917, Portugal berada dalam keadaan sosial dan politik yang sulit. Eropa juga sedang berada dalam Perang Dunia Kedua. Tiga anak yang mengalami penampakan itu adalah Lucia dos Santos yang lahir pada tahun 1907, kemudian Francisco Marto yang lahir pada tahun 1908, Jacinta Marto lahir pada tahun 1910. Mereka semua adalah sepupu dan biasa mengembalakan domba bersama. Sebelum penampakan Maria pada tahun 1916, ketiganya mengalami berbagai pengalaman yang mereka pahami sebagai penampakan malaikat. Pesan malaikat terutama berkaitan dengan doa, pertobatan, dan penghormatan kepada Allah. Peristiwa ini menjadi semacam persiapan sebelum penampakan Maria pada tahun 1917. Penampakan pertama terjadi pada 13 Mei 1917. Ketika mereka sedang mengembalakan domba di Cova da Iria, ketiga anak melihat seorang perempuan yang mereka gambarkan sebagai seorang wanita yang sangat bercahaya. Menurut kesaksian Lucia, perempuan tersebut meminta mereka untuk datang kembali ke tempat yang sama pada tanggal 13 setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Maria juga meminta mereka tiga hal, yaitu yang pertama, berdoa rosario setiap hari. Kedua, berdoa bagi perdamaian. Dan ketiga,
mempersembahkan penderitaan serta kesulitan kepada Allah. Pesan pertama Maria dengan demikian sudah memperlihatkan sebuah pola yang kemudian terus-menerus muncul, yaitu doa, pertobatan, pengorbanan, perdamaian. Pada tanggal 13 Juni pada tahun yang sama, ketika anak itu kembali ke Kova da Iria, dalam pengalaman Lucia, Maria kembali berbicara mengenai hati Maria yang tak bernoda. Maria juga memberitahukan bahwa Francisco dan Jacinta akan segera meninggal, sementara Lucia akan tetap hidup lebih lama untuk membantu menyebarkan difusi kepada hati Maria yang tak bernoda. Disinilah muncul salah satu tema utama Fatima, hati Maria yang tak bernoda. Dalam spiritualitas Gereja Katolik, hati Maria bukan sekedar menunjuk pada organ tubuh, melainkan melambangkan seluruh pribadi Maria, yaitu iman, kasih, ketaatan, dan penyerahan dirinya kepada Allah. Jadi, devosi kepada hati Maria pada akhirnya dimaksudkan untuk membawa manusia semakin dekat kepada Allah dan Kristus. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1917 terjadi penampakan yang paling terkenal karena berkaitan dengan apa yang disebut sebagai rahasia Fatima. Menurut kesaksian Lucia, pada tanggal 13 Juli Maria memberikan suatu pesan yang kemudian dibagi menjadi tiga bagian. Vatikan sendiri menerbitkan dokumentasi mengenai ketiga bagian tersebut pada tahun 2000. Mari kita lihat bagian per bagian. Bagian pertama, penglihatan tentang neraka. Anak-anak ini diperlihatkan suatu penglihatan yang oleh Lucia kemudian dijelaskan sebagai penglihatan tentang neraka. Maknanya bukan sekedar untuk menakut-nakuti manusia, tetapi menjadi dasar bagi panggilan Fatima, yaitu manusia harus bertobat dan mendoakan keselamatan orang-orang berdosa. Vatikan menjelaskan bahwa tema utama pesan Fatima adalah pertobatan dan silih yang membawa manusia kembali kepada inti Injil. Bagian kedua yaitu tentang perang Rusia dan hati Maria. Pada bagian kedua berbicara tentang konsekuensi dosa dan kemungkinan terjadinya perang serta penderitaan. Dalam kesaksian Rusia, Maria meminta perhatian khusus terhadap Rusia, devosi kepada hati Maria yang tak bernoda, serta komuni reparasi pada Sabtu pertama. Pesannya mencakup gagasan bahwa jika manusia tidak berhenti menyakiti Allah, akan muncul penderitaan yang lebih besar. Vatikan kemudian mengaitkan bagian ini dalam konteks Perang Dunia Kedua dan komunisme totaliter, sebagaimana dijelaskan dalam dokumentasi resmi pada tahun 2000. Hal yang penting adalah ini harus dibaca dalam konteks sejarah dan interpretasi gereja, bukan sebagai ajakan untuk memusuhi suatu bangsa atau kelompok manusia. Pada akhirnya, hati Maria yang tak bernoda akan menang. Ini merupakan salah satu bagian paling terkenal dari pesan Fatima. Maknanya dapat dipahami secara rohani sebagai pengharapan bahwa kejahatan tidak akan mempunyai kata terakhir. Allah pada akhirnya membawa keselamatan dan kemenangan atas dosa. Paus Fransiskus juga mengutip tema tersebut ketika memperingati 100 tahun penampakan Fatima pada tahun 2017. Bagian ketiga, yaitu rahasia ketiga Fatima. Bagian ketiga berbeda dari dua bagian sebelumnya. Lucia menuliskannya pada 3 Januari 1944.
atas perintah uskup Leiria dan dengan izin yang ia pahami berasal dari Maria sendiri. Dokumen tersebut kemudian disimpan oleh otoritas gereja. Isinya berupa penglihatan simbolis, bukan sekedar ramalan dalam bentuk kronologi peristiwa. Dalam penglihatan tersebut terdapat seorang malaikat dengan pedang api. Kemudian seruan, pertobatan, pertobatan, pertobatan. Lalu seorang uskup berpakaian putih yang dipahami sebagai paus, para uskup, imam, religius dan umat awam. Sebuah salib besar dan penderitaan para saksi iman. Dokumen Vatikan menjelaskan bahwa Suster Lucia memahami bagian ini terutama dalam konteks perjuangan komunisme ateistik melawan gereja dan penderitaan para korban iman pada abad ke-20. Mengapa rahasia ketiga baru diumumkan pada tahun 2000? Ini sering menimbulkan pertanyaan. Lucia menulis bagian ketiga pada tahun 1944, tetapi tidak langsung dipublikasikan. Paus Yohanes ke-23 membaca dokumen tersebut pada tahun 1959, tetapi memutuskan tidak menerbitkannya. Demikian juga Paus Paulus ke-6, kemudian membacanya pada tahun 1965 dan juga tidak mempublikasikannya. Setelah percobaan pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II pada 13 Mei 1981, dokumen tersebut kembali mendapat perhatian besar. Pada akhirnya, Vatikan menerbitkan bagian ketiga pada 26 Juni tahun 2000 bersama penjelasan teologis mengenai maknanya. Penting bahwa gereja tidak memandang sebagai teka-teki yang harus digunakan untuk meramalkan masa depan. Kardinal Joseph Ratzinger dalam komentar teologis yang diterbitkan bersama dokumen tersebut menekankan sifat simbolis dan spiritual dari penglihatan itu. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1917, penampakan keempat. Penampakan ini berbeda karena tidak terjadi pada tanggal 13. Pada tanggal 13 Agustus, anak-anak tidak dapat pergi ke Kovada Iria karena mereka ditahan oleh pejabat setempat. Karena itu, menurut kesaksian mereka, penampakan berikutnya terjadi pada 19 Agustus di tempat yang bernama Valinos. Pesannya tetap berkaitan dengan permintaan. 1. Berdoa. 2. Melakukan silih. Dan 3. Percaya kepada Allah. Penampakan kelima pada tanggal 13 September 1917. Semakin banyak orang datang ke Fatima. Pada bulan September, menurut kesaksian anak-anak, Maria kembali menampakkan diri dan menjanjikan bahwa pada bulan berikutnya akan terjadi suatu tanda sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ini mengantar kepada peristiwa terbesar dalam rangkaian Fatima. Penampakan keenam pada 13 Oktober 1917. Pada tanggal tersebut, puluhan ribu orang berkumpul di Kovada Iria. Menurut laporan dan kesaksian yang kemudian berkembang, terjadi fenomena matahari yang dikenal sebagai mujizat matahari. Peristiwa tersebut menjadi terkenal dan dilaporkan oleh berbagai orang yang hadir. Dalam konteks pesan Fatima yang jauh lebih penting daripada fenomena tersebut adalah pesan yang menyertainya. Doa Rosario. Kembali Maria meminta orang berdoa Rosario, bertobat, berhenti berbuat dosa dan hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Menurut kesaksian Lucia, Maria memperkenalkan dirinya sebagai Bunda Rosario.
Apa inti sebenarnya dari pesan Fatimah? Pertama, pertobatan. Manusia dipanggil untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, terutama doa Rosario. Ketiga, silih. Penderitaan dan pengorbanan dapat dipersembahkan kepada Allah demi pertobatan dan keselamatan. Doa bagi yang berdosa. Fatimah mempunyai dimensi yang sangat kuat mengenai mendoakan keselamatan orang lain. Perdamaian. Doa dan pertobatan dikaitkan dengan perdamaian dunia. Pengharapan. Meskipun dunia mengalami perang, penderitaan dan penganiayaan, pesan akhirnya bukan keputusasaan. Pada akhirnya, hati Maria yang tak bernoda akan menang. Para saudara yang terkasih, pesan Maria dari Fatimah ini sungguh sangat relevan pada zaman ini. Justru ketika peperangan masih banyak terjadi. Justru saat ini di mana banyak orang telah meninggalkan doa dan tidak bertobat. Oleh karena itu, para pendengar yang terkasih, para Kadang Sutrisno Budoyo, kiranya pesan-pesan Maria dari Fatimah ini akan menjadi pesan pertobatan bagi kita pribadi-pribadi. Semoga semangat pertobatan Bunda Maria senantiasa mengema dalam hati kita dan menggerakkan hidup untuk semakin dekat dengan Allah. Mari kita kembali mengambil rosario kita. Mari berdoa, mari merenung, dan mari semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Bunda Maria Ratu Rosario, doakanlah kami. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam hidup.

Katerari Ingel Leluri Budaya Jawi Semarang Budaya Jogja Sutrosno Butoyo pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon, Uyon Enjing. Pagi hari ini Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti dari Gending Kelentung, Laras Pelop Patet Limo, Kakerap Soran, Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, penyiar radio dari tiga negara serumpun, yaitu Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB, dan Radio Republik Indonesia RRI berkumpul di Yogyakarta untuk memperkuat pelestarian budaya Bermukun lewat program Bermukun Seborneo 2026. Rombongan yang sudah tiba disambut ramah di Yogyakarta. Secara personal, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Mahendra Jaya menyambut kedatangan rombongan dari negeri jiran itu dengan keramahan khas Jogja. Acara Bermukun yang seharusnya digelar di Pontianak harus dipindah ke Yogyakarta akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih menyelimuti Pulau Kalimantan. Namun demikian, Taufan berharap rombongan dari Malaysia dan Brunei Darussalam dapat menikmati romansa kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Universitas Islam Indonesia UII bersama pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan program S2 Sekolah Lansia Edusia UII Maharani di Kelurahan Purbayan. Program tahap lanjutan ini difokuskan untuk memperkuat peran dan ketangguhan para lansia di lingkungan keluarga. Jika pada jenjang standar 1 S1 lansia dibekali ketangguhan untuk diri sendiri, pada standar 2 ini para peserta didorong agar semakin bermakna, inspiratif, serta mampu memberikan pengasuhan dan keteladanan bagi anak cucu. Ketua Program Sekolah Lansia Standar 2, Edusia UII Maharani, Sus Budiantoro mengatakan, jenjang tingkat sekolah lansia ini mengacu pada pedoman dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN Kemendukbangga. Dijelaskannya, standar 1 fokusnya lansia tangguh untuk diri sendiri yang mencakup 7 dimensi ketangguhan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang, Suter Snobu Toyo. Pagi hari ini kembali lagi saya Jordan Talaksoro hadir ya menemani Suter Snobu Toyo. Dan pastinya sampai nanti jam 7 pagi di acara Maduk Gato kita akan tambah imun. Kemarin kan sempat rame tuh, banyak yang komentar, banyak yang bisa jawab, tapi gak sedikit juga yang masih bingung atau salah. Coba kita tes sekali lagi pagi hari ini ya Suter Snobu Toyo. Tes logika lagi. Saya kasih clue lagi deh pokoknya. Tolong dipikirkan baik-baik. Ketemu kok jawabannya, pasti ketemu. Gak mungkin gak ketemu, karena sudah dikasih clue-nya. Tinggal bagaimana masing-masing bisa melihat jawabannya apa sih dari pertanyaan yang ditanyakan di pagi hari ini. Gimana, udah siap belum Suter Snobu Toyo? Kalau sudah siap, silakan cek aja statusnya Perempat RRI. Nomornya 0895-0144-1066. Atau nanti tunggu teleponnya tak buka di 0274-55-2219 ya Suter Snobu Toyo. Karena pagi hari ini saya mau bacain dulu buat yang gak baca temanya di status Perempat RRI. Sudah siap? Kalau sudah siap, dengarkan baik-baik, oke? Supaya bisa ketemu jawabannya. Tes logika pagi hari ini adalah clue-nya atau petunjuknya barisan, ya. Clue-nya atau petunjuknya adalah barisan. Nah, pertanyaannya gini. Kalau dokter sama dengan satu barisan, tentara sama dengan tiga barisan, guru sama dengan satu barisan. Nah, pertanyaannya adalah kalau murid, berapa barisan? Suter Snobu Toyo ya. Dokter satu barisan, tentara tiga barisan, guru satu barisan, murid berapa barisan? Clue-nya adalah barisan atau petunjuknya adalah barisan. Silakan. Tak buka teleponnya 0274-55-2219. Halo, Sugeng Isuk, Maduk Getuk.
1: Wilu jengenjing, Maduk Getuk.
0: Ini dia, warga yang suka kemana-mana.
1: Suka ngeyel raison jawab, nah, nih wani telepon.
0: Sing penting wani kono kene.
1: Larak ngosan, nih le telepon jomeng teng RRI kok.
0: Ini bukan masalah telepon, tapi itu lho.
1: Anggil ngeyel ini kunjenengan itu.
0: Aduh, sehat Pak De. Sehat, panjenengan gak sehat tuh Pak De.
1: Alhamdulillah, niki Pak terakhir manjo nyabi di terus.
0: Oh, jem, matur nuwun. Kali
1: Pak Ujo. Kembaran kula sing teng jujuran niku kula isin malan.
0: Lah kenapa?
1: Jenenge iki persis kula.
0: Oh gitu, ya enggak apa-apa toh. Tanggane
1: Kang Min niku lho. Kok ditekoni bendino matuk gatuk kula tekon asmane sinten jenengan Pak? Wong padha kok ndak takon ngoten niku to.
0: Iya.
1: Nggih, kula riyen Mbah Noyo.
0: Jawabannya apa Pak Di?
1: Maka yang jawabnya nganu Mbah Noyo.
0: Alah, wes.
1: Yang wani telpon tak pulang.
0: Ditungguin gak yo gak jawab ya. Apa ini? Yang
1: bener lah telpon.
0: Oh gitu ya.
1: Matur-matur ya Mas Jordan.
0: Matur-matur Pak Dikemin. Nggih. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi ya. Halo, Sugeng Isuk Maduk Getuk.
2: Sugeng Isuk Maduk Getuk.
0: Nah, berapa ember?
2: Kamu sakol muncul ya Mas. Asa hubungan KUA.
0: Oh gitu ya.
2: Sakarit manuparitnya semeter kali 25 ono.
0: Ya ini rajin ini warga.
2: Aku rata lewat kono nak pit-pitan Mas.
0: Lah ya kepiye wong adoh jalure kok yo. Sehat ki?
2: Alhamdulillah mubeng ketok SMP 9 Mas.
0: Apa nih?
2: Sepedaan.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Iya. Yeah.
0: Monggo jawabannya apa ki?
2: Jawabannya ya dua barisan.
0: Oke, siap tak catet.
2: Terus, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Isuk Maduk Getuk.
3: Sugeng Isuk Maduk Getuk.
0: Ini Pak Amin atau Bu Mami ini?
3: Waduh wae.
0: Pokoke WA yo hoo, telepon yo iso nek iso ya.
3: Instagram.
0: Hah?
3: Instagram yo.
0: Instagram enggak ada itu Pak Instagram.
3: Benuka.
0: Oh, ya semua aja dikomentari. Sehat Pak Amin.
3: Alhamdulillah saya sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Berarti udah berapa lama kemarin baru sembuh ini?
3: Satu hari Mas.
0: Oh, satu hari ya?
3: Tak olahraga.
0: Oh iya, sip kan. Olahraga itu kalau pas sehat, kok pas sakit malah olahraga.
3: Nggak kerja, terpaksa artinya sehat.
0: Oh, lucu ya orang Indonesia. Nek sakit lagi olahraga. Orang olahraga itu Pak sehat itu Pak sakit. Monggo Pak Amin.
3: Nggih, dua Mas.
0: Oke, siap. Tak catet. Sami-sami. Matur sembah nuwun. Sugeng isuk maru getuk.
2: Isuk maru getuk.
0: Waduh, saking Kulon Progo.
2: Kulon mriki.
0: Oh, Kulon pundi?
2: Kulon mriki.
0: Oh, Kulon nuwun. Monggo Mbah Rambut Putih. Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana udah dipikirin belum jawabannya apa ini? Ketemu enggak nih kira-kira?
2: Murid tiga barisan juga.
0: Oh, bukit barisan?
2: Tiga.
0: Oh, tiga. Siap. Tak catat Mbak Mus. Matur nuwun. Lanjut sugeng isuk mari getuk. Wani ngeyel. Banter dobo sih. Wah toh, pedot toh. Piye toh Mbak Glendiki, halo. Sugeng isuk mari getuk.
2: Sugeng isuk, matuk gatuk. Sugeng pagi, matuk gatuk.
0: Banter dobo sih.
2: Penyari podo wayan. Kemarin dobo penyari ya.
0: Iki jane meng pengen ngonek-ngonek penyari kok iki.
2: Lain dawane yang penyari yang dobos tadine.
0: Hah? Kok iso?
2: Ya iya.
0: Kapan lain dobos?
2: Amin dino iki.
0: Wong ngandani aku dobosan to iki. Juga lah Gusti. Sehat, Mbak?
2: Sehat alhamdulillah. Buceng pas dipaime dikipat kene ning dalan lho mongki.
0: Wah, yo cen ngono kuwi.
2: Mas Siti ayo masuk. Mas Siti. Saya Bu Sriwi barang iki ngenteni iki Bu Sriwi iki.
0: Bu Sriwi. Oh, Bu Sriwi ya.
2: Ayo Pak, ning nek Candi Abang gue wis suwe ra tau ketemu kok.
0: Candi Abang wis ngono kuwi lah angel kandhanane.
2: Angel kandhanane.
0: Wis ra iso.
2: Angel temen tuturane.
0: Heeh.
2: Pak Naryo apa?
0: Pokoke gaya bebas.
2: Ya. Saya kira 5 wae.
0: Jawabane 5.
2: Ya, 5.
0: Oke.
2: Ngono wae ya, Om ya.
0: Siap.
2: Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Poster Kusnoyo. Sugeng esuk margetuk.
4: Tuh kengeso,
0: katuk turno matuk. Sopo toyo.
4: Biasane
0: sana itu ya.
4: Ular kebakaran.
0: Oh, wis rampung.
4: Ayo.
0: Monggo Pak Puji.
4: Ya tak langsung jawab. Dua.
0: Oke, siap.
4: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Puji Graito. Sugeng isuk aduh gedhuk.
5: Sugeng
0: esok
5: itu
0: nah dikomplit itu
5: banget dong bosi.
0: Ayo kemarin pas kejadian kemana itu
5: Pak? Ayo nang oma kok ayo donong kemeng bapak idalan.
0: Ora apa jenengnya orang setia kawan nih.
5: Ya yo neng donulungi kok baru apa
0: lah yo mbok menawa ki ono gitu lo.
5: Wes yo paling wes kebak aku.
0: Oh gitu ya. Sehat to, Kang?
5: Yo alhamdulillah sehat terwara.
0: Dobos banter e. Banter dobos e. Kuwali. Dobos banter e. Kuwali.
5: Ya.
0: Jawabane apa ki?
5: Ah, aku 8.
0: 8?
5: 8.
0: Oke, siap.
5: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Sugeng esuk mar getuk.
2: Sugeng esuk matur gak matur.
0: Nah, rombongan mumet masuk.
2: Sing 20
0: kene. Nggih to, leres to rombongan mumet to niki.
2: Mumet ya.
0: Monggo rombongan mumet.
2: Aku tak jawab. Mbok menteng WA. Jawab lagi.
0: Ya dibaca aja sekarang apa?
2: Ya dua barisan aja.
0: Oke, siap.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Tarno. Sugeng isuk mari getuk.
2: Sugeng isuk getuk.
0: Wah, ini warga yang udah lama hilang datang kembali.
2: Berubah jadi penyiar.
0: Ini yang banter dobo sih.
2: Kebanderan mas.
0: Oh kebelandang ini. Gimana kabarnya Mas Ibu?
2: Alhamdulillah mas, pengasuhnya sampai sehat.
0: Sehat.
2: Sehat.
0: Amin doanya. Tak pikir wis lali karo Perempat ini.
2: Wah wow, lali dilali-lali.
0: Nek ini dilalek kayak tenan. Ora lali dilalek kayak.
2: Lah sama
6: tiga kali pertemuan kalau sampai mesti jeda wae terus aku.
0: Lah ya udah waktunya jeda kok iya.
6: Ya ora ge ping papat ya. Udah jeda dulu lagu dulu we.
0: Oh nesu to iki.
6: Tinggal turu. Pertanyaan yang pertama, Mas.
0: Loh, udah dengerin belum tadi?
6: Belum iki kayak ndak teko ya.
0: Oh gitu. Nih petunjuknya barisan ya, tebakan logika ya.
6: Garisan.
0: Barisan, barisan.
6: Oh barisan.
0: Dokter itu satu barisan, tentara itu tiga barisan, guru satu barisan. Kalau murid berapa barisan?
6: 7 barisan.
0: Okay, siap.
6: Terima kasih Mas Yoda. Selamat pagi. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun Mas Ipul ya. Sugeng esok mar getuk.
7: Halo.
0: Nyari siapa?
7: Nyari.
0: Oh lah iya bener toh pertanyaannya. Nyari siapa?
7: Pak Rimbang kemarin kan suruh bikin paspor ya.
0: Enggak, itu bercanda aja. Emang ada paspor apa lagi?
7: Tak pakai paspor ya.
0: Apa lagi nih paspornya?
7: Iya ganteng penyiar gaya ngantarannya.
0: Oh ini lanang, nek wedok piye?
7: Ya engkau nek wedok cantik ngono.
0: Oh diganti meneh ya.
7: Wes aku tak jawab wae 2.
0: Enggak nyariin dulu.
7: Yo kan paling wes mulai toh.
0: Belum.
7: Yo wes salam wae.
0: Oh gitu.
7: Terima kasih sugeng tugas.
0: Sugeng tugas matur nuwun Bu Ayu. Sugeng isa ana getuk.
6: Getuk.
0: Wah, iki montor gede.
6: Motor gede.
0: Mau kemana tuh kung naik motor gede ki kung.
6: Ayo minang kene ki wah ini.
0: Itu apa yo gak panas yo kaki ini yo. Cerak mesin gitu.
6: Yo ora terus panas leren.
0: Ola yo makane mesinnya neng samping ngono kuwi kok yo.
6: Ya kerang anak lanang ki senengane motor-motor ngono.
0: Okay. Sehat tuh kung.
6: Alhamdulillah.
0: Nindia gimana ini?
6: Cukup sehat ya.
0: Sehat.
6: Ah, habis subuh tidur lagi mau pengira tuh. Teko turi rada pengin pulangnya.
0: Bagus. Tidur ya, lagi.
6: Iya. Mbah ne sik ngora iki.
0: Lah, wis enggak apa-apa. Monggo.
6: Ya, pokoke penting sehat semua. Aku tak jawab. Salah bener nek aku ora ukuran wing guyon ngene iki kok. Nggih to?
0: Ya,
6: aku tak melu jawab luru.
0: Siap.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk mar getuk.
6: Sugeng isuk masuk gaduh.
0: Banter dopo sih.
6: Asik kuyone jos ndopo se.
0: Wes ganti menai.
6: Ya ora. Ya ora tetep jos ndopo se.
0: Ora wingi ora jos kanggo banter kok saiki.
6: Ora, tetep jos wis tak tulis.
0: Apa piye Pak dibaleni Pak?
6: Asik kuyone nek wingi jajaja Indonesia.
0: Oh, asik kuyone.
6: Asik kuyone jos ndopo se.
0: Mantep ndopo se.
6: Ono ya kenal, mantep dapatnya ya kenal.
0: Iku penggawe ukuran aneh-aneh.
6: Iya nih kok aneh sih tersinggung loh. Aku mau gigi kuyon tenan kok.
0: Siapa tak? Saya tersinggung ki siapa?
6: Ono.
0: Seneng aneh kok tersinggung wae ki ya opo sih.
6: Umum titik kok, uang kok sensitif banget ya loh.
0: Kita lagi dapat po ya ki. Sehat Pak Rimbang?
6: Alhamdulillah. Semoga keluarga Najur dan juga sehat ya.
0: Amin. Memang Pak Rimbangnya marah kayak uang udah sensitif.
6: Ya sekarang dia tuh aku yang tua kok. Oh, ini 10 men.
0: Aku sih nggak ngerti apa-apa. Bingung juga ini apa ini.
6: Oh, ini lagi ini. Ini guyon. Apa menenek parian. Ini bisa kio mas. Parian garu guyon.
0: Nah.
6: Garap-garap sehat.
0: Betul.
6: Lah, ya kayak zamannya guru Pak Prapto Sudarmo kalau dok cari ngono kalau garap-garapan. Nang ora mesu.
0: Wis ra melu-melu kok.
6: Ya.
0: Jawabannya apa, Pak?
6: Tak jawab loro ya aku.
0: Oke.
6: Ya, makasih.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Rimbang. Halo, sugeng isuk mar getuk.
6: Isuk matuk getuk.
0: Nah, iki pendengar mantep ndopo sih.
6: Ayo jane ora paspote akeh guyone gede banget ndopo.
0: Beda meneh iki wes.
6: Ayo wong anu
0: iki urung ana sak menit lho wis ganti meneh iki.
6: Ayo akeh guyone ning gede banget ndopo.
0: Kuwi ketoke ngonekke penyiar nek ngono kuwi.
8: Oh lala.
0: Kok ora kepe wis cepet kuwi bahasane ngono kuwi. Gede banget. Sehat to Mas Yudi?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Mbok jajal
8: keluarga juga ya.
0: Doanya mbok jajal koyo ngene iki karo sing liyane ora mung aku ngono kuwi lho. Wani ora?
8: Wani wae. Liyane iki kok angel
0: e. Oh kok angel piye?
8: Soale angger pisan pindho ping 3 ora iso njero wis.
0: Oh.
8: Njero majodane lung ping 10 lung leren.
0: Oh, le berjuangnya tenanan ya. Oh,
8: iya. Terus jawabannya nek aku tak empat wae, Mas.
0: Oke, siap. Oke,
8: selamat pagi.
0: Pagi matur nuwun Mas Yudi. Sugeng esuk matur gethuk.
9: Sugeng esuk.
0: Mantap dobose.
9: Aman Sari bikin ngati ini.
0: Waktu acara liane kui orang nengkene kok disebut dah ya. Aduh Pak Kumis, Pak Kumis sehat Pak Kumis?
9: Iya, alhamdulillah sehat. Mas Jordan ya sehat ya.
0: Inje pon wedangan dereng.
9: Wah ya sudah ya.
0: Sip
9: kemepiar.
0: Apa nih?
9: Apa limpung?
0: Limpung apa itu Pak Limpung?
9: Limpung telo pendem.
0: Limpung kok baru dengar saya limpung ya namanya.
9: Iya itu.
0: Oh ya wis. Selamat menikmati. Ya. Monggo Pak mulai di jawabannya.
9: Ya jawabannya kalau dokter itu dua suku ya. Jadi
0: dokter ada, satu barisan.
9: Oh satu barisan. Kalau apa tentara
0: tiga barisan. Guru satu ya. Barisan. Kalau murid
9: murid ya ada dua barisan.
0: Oke, siap. Tak catat.
9: Lima kata
0: huruf. Oke. Siap.
9: Oke, terima kasih.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari gethuk.
10: Sugeng esuk masuk gethuk Mas Ibtan.
0: Tadi udah masuk, ini kok masuk lagi?
10: Tadi sing podo ki Tanjung Pinang Mbak Mes.
0: Oh, alah, tak pikir tadi udah masuk kok masuk lagi kurang puas apa gimana?
10: Tanjung Pinang itu.
0: Oh.
10: Kembarane Pak Mujiono.
0: Kembarane Pak Mujiono, sehat Pak panjenengan?
10: Alhamdulillah, sajatan kesehatan nggih.
0: Doanya Pak, matur nuwun. Monggo. Hah?
10: Hawane pun mulai sumuk.
0: Hawanya mulai sumuk?
10: Yeah,
0: oh iya, lagi musim kemarau nih.
10: Meja mawon.
0: Monggo.
10: Dalih mawon Mas Jordan.
0: Oke, siap.
10: Pojok kula niku Tanjung Pinang Mas Mbah Mus.
0: Siap. Matur nuwun Mbah Mujiono.
10: Mas Jordan.
0: Nggih, sami-sami. Matur sembah nuwun. Halo sugeng esuk mar gethuk.
11: Sugeng
0: njaluk matur kados. Siapa ini?
11: Mbokmu.
0: Mbokku. Mesti kemarin udah nesu ini gara-gara enggak masuk.
11: Ya iki mau wis gonceng Pak sapa mau sing ngendikane alon mau wis dibruk dening dalan.
0: Sinten to, Bu?
11: Bu, Pak sinten nggih Pak Muladi lho nggih.
0: Nah. Pak Muladi bener. Iya, saya banter penyiare.
11: Ya ora apa-apa sing penting sak niki mlebu wis apa-apa.
0: Mangga Bu.
11: Tenang, gahanan.
0: Jawabannya apa Bu?
11: Jawaban kula kalih.
0: Kalih dosa kalih?
11: Dua.
0: Oke, siap.
11: Bener-bener sing penting absen ketemu jenengan wis seneng.
0: Nggih, matur nuwun.
11: Nah, penting matur nuwun medalipun.
0: Injih, matur nuwun Bu Sri. Dosen kita. Di belakangnya Bu Sri, sugeng iso mar gethuk. Wah putus teleponnya mangga dicoba lagi 0274552219 mumpung masih ada waktu sebelum jeda. Halo. Oh putus lagi teleponnya monggo dicoba. Halo, sugeng esuk mari gethuk. Oh putus teleponnya. Oh tak pikir putus teleponnya. Iya Romo.
12: Di.
0: Pripun pawartos Romo?
12: Alhamdulillah sehat, Mas sudah sak kabar sehat
0: nggih. Niki sampun medal dereng Mo?
12: Dereng.
0: Tase teng pundi niki?
12: Iki kebakaran wingi iki dile butuh soleh Mas.
0: Pundi Mo?
12: Niku ten jalan Solo arep.
0: Oh, nggih.
13: Niku rak anak lanang sak niki ten lere niku.
0: Oh, berubah.
13: Anu nggih kalasan iku.
0: Oh, Kak, iya. Aduh, namanya apa kampung? Cupuwatu.
13: Ya, betul.
0: Cupuwatu. Oh, sekarang anak lanang di situ, Mo?
13: Iya, itu anu sekitar 70 meteran dari situ.
0: Oh, berarti manggon di sana.
13: Iya, nggih.
0: Nggih. Ya, kapan-kapan ke sana, Mo? Iya.
13: Oke, nggih, lantai 2 ya.
0: Oh, siap. Turun gunung. Nggih, jawabannya apa, Mo?
13: Dua.
0: Oke, siap.
13: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Rama sukap. Sugeng isuk matuk getuk.
14: Imogiri.
0: Wah, siapa Imogiri ya?
14: Mursari.
0: Oh, Pak Sunardi Blokosuto. Injih, sehat Pak Blokosuto?
14: Alhamdulillah, warga kula
0: nggih sami sehat. Nggih.
14: Warga panjenengan mekaten mugi.
0: Amin doanya, Mo.
14: Ayam tentrem seger kuwarasan murah rezeki ing lumen.
0: Amin.
14: Kula nggih derek kalih mawon.
0: Siap.
14: Kalih dua
0: ya. Matur nuwun Rama. Yuk, satu lagi. Sugeng esuk maduk getuk. Oh, putus teleponnya. Ya wis, nek putus kalau gitu kita jeda dulu seterusnya butuh. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Seger sambut toyo, siang hari ini pasti bakal panas banget ya di daerah istimewa Yogyakarta. Pagi hari ini aja ada yang tadi laporan udah panas. Nah, jaga yang namanya kesehatan Anda, karena kalau musim panas seperti ini terus nabutu, apalagi kering ya, musim kemarau, biasanya penyakit yang sering muncul itu adalah demam, batuk, terus juga sesak napas. Jangan bakar sampah dulu ya seterusnya butuh, karena belakangan ini banyak banget kejadian akibat kelalaian. Ingat ya, kelalaian. Bakar sampah tidak ditungguin, malah akhirnya kepultok di sini. Apinya nggak ada, bikin orang lain jadinya sesak napas. Terus tiba-tiba merembet ke sana kemari. Nah, ini yang bahaya seterusnya butuh. Makanya kalau misalnya ada bakar sampah, sebisa mungkin ditungguin, dan kalau saran saya lebih baik tidak usah seterusnya butuh ya. Kalau sampahnya organik mendingan ditimbun aja biar jadi kompos. Tapi kalau sampahnya plastik dipisahin, yang masih laku ya dijual aja. Kalau misalnya nggak laku ya udah dipisahin biar nanti diangkut sama tukang sampahnya. Itu yang lebih baik dan yang bisa dilakukan. Kenapa? Ini efeknya nggak main-main loh seterusnya butuh. Kita udah ratusan hari nggak diturunin hujan di daerah istimewa Yogyakarta. Udah ratusan hari, udah berbulan-bulan ya. 3 bulan aja itu udah banyak kan. 1 bulan 30, 2 bulan dan 60 hari. 3 bulan udah hampir 100 hari seterusnya butuh ya kan. Ini udah lebih. Nah, memang dampaknya luar biasa di Umbul Giwangan aja itu sudah kering di bagian utaranya seterusnya butuh, karena air hujan enggak turun-turun selama hampir 100 hari lebih gitu ya. Dan ini juga berdampak kepada kekeringan di 255 hektar sawah. Lahan pertanian di Kapanewon Prambanan juga kering, terutama di wilayah tada hujan dan minim irigasi seperti di Wukir Harjo, Gayam Harjo, dan Sambirejo. Akibat keterbatasan air serta tingginya biaya pompa, banyak petani memilih membiarkan lahan mereka tidak produktif atau bro gitu ya, bahasa Jawanya kalau nggak salah gitu ya, guna menghindari resiko gagal panen dan kerugian besar. Nah, sebagai langkah penanganan, Pemkab Sleman ini juga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menyalurkan bantuan berupa pembangunan sumur dangkal, disediakan pompa air, serta optimalisasi embung kluwek gitu ya. Selain itu, pemerintah pusat juga turut merealisasikan program perbaikan irigasi tersier di 37 titik guna mengamankan ketersediaan air pertanian di wilayah terdampak. Luar biasa memang tahun ini panasnya, tapi semoga ada hikmahnya, ada berkahnya setelah hal yang panas-panas ini berkepanjangan seterusnya butuh di daerah istimewa Yogyakarta. Besok pas hujan, wah kita patut bersyukur gitu ya. Nah, kita ini dulu deh, baca dulu untuk WA yang sudah dikirimkan. Jawabannya lewat 0895 0144 1066. Petunjuknya adalah baris ya, dokter satu barisan, tentara tiga barisan, guru satu barisan, murid titik-titik berapa barisan, seterusnya. Kita cek dulu, ada Mbak Gio, 6 katanya, Pak Frans jawabannya 3, Pak Barno jawabannya 2, Mbak Anggun baris berbaris katanya, ada Pak Wiono jawabannya berbaris-baris, Pak Trimuyadi di Kericak jawabannya 5 barisan. Romo Yuwono absen saja. Pak Tadi keluar jawabannya 5 barisan. Pak Untung Gararjo jawabannya 3 barisan. Pak Sutarno 4. Pak Untung 5 baris. Mas Adi Gamelan jawabannya 2. Bu Widyaningsi jawabannya 2 barisan. Mbah Ima jawabannya apa nih? Mengguyuto lagi. Bu Mami 2 barisan. Mas Guru Kadipiro jawabannya 2 barisan. Mas Dama Gelang 2 barisan. Mbah Mulyono Gotirto jawabannya 2 barisan. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya 1 barisan, Pak Untung 2 barisan, Bu Saginem jawabannya 3 barisan, Pak Indra Sutapa jawabannya 3 barisan, Mbah Mudi jawabannya 3 meja, ada Mbah Mus jawabannya 3 barisan, Pak Agus Prastowo jawabannya 2 barisan, Bu Wit Sorobayan murid 1 peleton mas katanya, Mbah Giman murid 1 kelas, Mudwico absen, posisi OTW ke bandara, Adi Sumarmo antar cucu. Oh iya, hati-hati di jalan Mudwico. Ada Mbak Eli, jawabannya 5, oke siap. Kita putarkan dulu voice note ya. Kang Min, kirimin voice note, kita dengerin.
3: Sugeng iso matuk gaduk, sugeng injang Mas Jordan
2: Inje.
3: Kulo Kang Min saking Yojeran Kulon Tri tadi. Iki piye meneh mas, lin jawab oleh jan soal mui lo mas.
2: Kenapa?
3: Uyang-yang-yang, mis mikir sumbangan akeh, malah mikir iki logika meneh. Yos aku nyap siji wae mas, nyatun mawon.
2: Siap.
3: Salam budaya.
2: Lestari budaya. Sami-sami, Pak Kasiono.
4: Matuk gatuk, sugeng injing, kulo Pak Kasiono mbulawen, ngaturaken jawaban kulo. Menawi pitut kula menika wonten gangsal baris mekaten sugeng injing matur nuwun
2: berkah dalam mugi. Pak Suryo
5: maruk gaduk mandel kota masuk Mas Jordan, kalau murid ya 2 Mas Jordan,
2: oke
5: jawabannya 2 begitu Mas Jordan, sehat semangat, salam budaya
2: lestari budaya. Pak Pramono Hadi.
6: Hai Om Jordan.
2: Halo.
6: Aku Isan. Jawabnya
2: oh, Isan.
6: 2.
2: Lucu banget Isan. Anaknya ya ini ya. Aduh, umur berapa ini Isan? Makasih ya, Mbak Glendi.
7: Suka ya Mas.
2: Ye.
7: Mbak Glendi, jalan-jalan Mas. Ajeng ya Allah. Engkang tiga mawon tiga tentara pun
2: ngoten. Tiga tentara.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Tupar.
8: Sugeng injing matuk kluk, sugeng injing Mas Jordan talak lirih.
2: Nggih.
8: Kula tak nderek jawab 2 barisan ngoten mawon Mas Jordan talak lirih.
2: Matur siap, nun. Matur nuwun, Bu Naomi.
9: Berkah dalem sugeng injang, sugeng matuk gathuk Mas Jordan.
2: Nggih.
9: Yen pangapunten Ibu absen nggih, mboten jawab mergi badhe dateng gerejo, yang penting kula ngregengaken matur karo enjang menika. Gusti amberkahi nggih Mas Yordan, jawabku nggih mesti salah kula. Pun dhewek Mas Yordan mawon jawab, matur nuwun.
2: Sami-sami. Gusti berkahi ugi. Pak Ferry Gunung Kidul.
10: Jawab kurang barisan wae.
2: Oke, Bu Supriyati 125 cc.
11: Sugeng enjang matur gaduh Mas Jordan. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe jawab 2 barisan mawon Mas. Menika badhe ibadah dateng gereja. Matur mbah nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
11: Mas Jordan kagem keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, matur mbah nuwun.
2: Sami-sami. Sugeng enjang. Ini enggak ada namanya. Siapa nih? Gusti Ratu Nurning Nungringrat GHW. Wah baru ya ini kayaknya ya. Jawabannya 2 barisan. Bu Susmi jawabannya murid beberapa baris. Bu Pipit apa ini? Jawabannya 2 barisan, 2 baris. Siap. Lanjut lagi Bu Partina, sekinja Mas Dingo masuk kulon jawab kalih mawon. Oke, siap. Kita buka telepon dulu lagi ya, terus nyebut ya. 02745405522219. Halo. Sugeng isuk matur gethuk. Halo.
12: Sugeng.
2: Loh, mana suaranya ini? Halo.
12: Jan kok tak pareng nang RRI tenan kok.
2: Ngopo ta, Budhe?
12: Lagi ini kok jarane? Oh, lha halo ra jelem kok jelem halo.
2: Banter to opo sih?
12: Senenge ngerjani wong tuwek ra.
2: Lah salah seneng dikerjain.
12: Bocah-bocah apa kowe?
2: Bocah-bocah. Gimana kabarnya, Budhe?
12: Kabarnya itu bagus, sehat, waras. Senajan to yo kejagongan yo tetep wae waras.
2: Bendino kok jagongan pepanggian wae.
12: Ya pepanggian jagongan sambelan belayang.
2: Belayang. Gusti, Gusti.
12: Ora apa-apa, nek wong iki sing penting iki diseneng-senengke. Wong iki sik urip.
2: Nah, yo diawet-awet.
12: Diwet-wet pokoke iki.
2: Nggih, wis jawabane berapa, Budhe?
12: Jawaban iki loro, mbok aku nek ora apa-apa ora ngono gecek iki gur sing penting aku mlebu.
2: Yah, oke.
12: Iki iki rate-rate engko dolan rene ya, tak tunggu.
2: Siap
12: gawe urap. Jangan lombok. Goreng ayam. Goreng telur. Wah, pokoke mantap.
2: Wah, saiki buka warung to ya.
12: Wis dikandani kok ora percaya.
2: Iya. Matur nuwun, Budhe.
12: Nggih, tenang. Dadah.
2: Dadah. Mbah Sizi. Sugeng esuk manuk gethuk.
13: Besok masuk kan ganteng
2: kok. Nggih, Mami Sortalok sehat.
13: Sehat jalan dong, kabar si baik. Penyiar sehat, pendengar sehat.
2: Injil. Eh, monggo Mami.
13: Kulo tak mau jawab loro mawon nek ngawur.
2: Oke, enggak apa-apa.
13: Nang manut Mas Jordan mawon. Matur nuwun.
2: Kami sami Mami, matur nuwun. Halo, sugeng esuk matuk gethuk.
14: Sugeng esuk matuk gethuk.
2: Pak gurunya masuk.
14: Asik tawanya, tambah ilmunya, tambah imunnya, dosis penyiarnya.
2: Ulangin gimana?
14: Asik tawanya, tambah ilmunya, tambah imunnya, dosis penyiarnya.
2: Dosis. Monggo Pak Guru.
14: Nggih, padha jawab nggih.
2: Monggo.
14: Ini tergantung kuncinya pada suku katanya. Jadi kalau murid kan dua suku kata, maka sama dengan dua barisan.
2: Okay.
14: Sama dengan Indonesia dulu kan pernah dikatakan dulu dari lima. Itu benar. Itu aja Mas Jordan yang baik hati.
2: Siap. Dan
14: selalu.
2: Dadah, matur nuwun Pak Guru. Halo, sugeng esuk mana gedek. Oh, putus teleponnya, coba lagi. 02745525219. Halo, sugeng esuk mana gedek.
15: Asik ngerumpinya, kenceng dobosnya.
2: Wah, kok masuk meneh. Wah, yuk. Iki apa tuh maksudnya ini? Halo, sugeng esuk mana gedek.
16: Sugeng Enjang, matok gatuk. Sugeng Enjang, pengen banget.
2: Mengharap ngenyek iki gitu eh.
16: Ya ndak bos penyiar. Aku mau ki arep buka telepon mas seneng-seneng lho mas. Mas kerasa tut tut. Lah kok suaranya sak jawab gede banget. Maaf salah sambung. Ya wesh.
2: Wah telepon siapa ya mbak?
16: Aku sak tak telepon. Paling salah si nomornya yuk mas
2: gitu. Yuk ngalah Gusti. Sadar mbak, sadar.
16: Wong rame motor reka-reka genjat. Nyambung deh gede wong. Suaranya cintir. Loh kok suaranya untuk sayangku cintaku.
2: Ya apa iki sehat orang iki.
16: Ya rata sakit lagi ya aku mas.
2: Gak apa-apa mbak.
16: Jawabanku ramelu-melu mas, arti kan dek mesti bener ya, aku mana ngon face not, wes sikik tetep dua lho mas, lah kun jawab berarti, nah aku kok bener berarti orang nurun lho.
2: Iya, gak apa-apa.
16: Spesial, spesialnya buat Mas Momo. Untuk penyiarnya, jangan sekali-kali mendebaskan diri.
2: Dadah. Dadah, Mas. Sugeng esok, Mas. Gedek.
17: Sugeng esok, Mas.
2: Siapa sih ini?
17: Sehat, Mas Yuda.
2: Sehat. Ini siapa, Master? Master ora imbang.
17: Boster kok.
2: Boster. Tony Boster. Nungala Gusti, sehat, Pak?
17: Nggih, berkahipun iki sehat. Sing saged Tony Boster.
2: Nah, waton muni. Dobose banter. Monggo, Cep.
17: Kata si kumbo kenal lekaran itu pedot.
2: Walahalah. Monggo jawabannya apa, Master?
17: Tapi pun lo tak jawab. Sekawan mawon bener syukur ora yo wes.
2: Siap.
17: Namo ngapain kematian dua juga ngejang.
2: Suka ngejang matur nuwun, Master. Suka ngesok mari getuk. Halo.
18: Suka ngejang mantu-mantu.
2: Aduh.
18: Ingat pirang dina ora iso mlebu.
2: Rasane piye, Pak?
18: Sepundi?
2: Rasane ora iso mlebu, piye jengkel mangkel?
18: Dadi siji.
2: Dadi siji. Nggih, sehat Pak Sumar?
18: Sehat, Mas dan keluarga tansah sehat nggih.
2: Nggih, doanya Pak, sehat semua, matur nuwun.
18: Yang pirang dina ora iso mlebu, Mas.
2: Enggak apa-apa. Monggo jawabannya apa, Pak?
18: Jawab kali mawon, Mas.
2: Oke. Okay. Siap, catet.
18: Matur nuwun.
2: Sami-sami. Matur nuwun. Nggih, cukup ya teleponnya, sekarang kita geser ke WA lagi. Ini ada Bu Partina di Bantul, jawabannya kali Bu Sarmiatun 3 barisan, Mbak Vina Ayu 2 barisan, Bu Mulyatsi 3 barisan, Pak Budi Santoso juga 2 barisan. Ada siapa lagi nih? Ibu Salama 4 barisan, Pak Bardani Mogiri 1 barisan, Umi Narti di Luar Magelang jawabannya 2, Mas. Pak Rusdianto jawabannya 2, Mas. Mesti benar kuwi. Mbak Purwanti jawabannya 2 barisan, Ibu Siti Banguntapan 2 baris, Mas Arif jawabannya 2 barisan, Mbak Cindy jawabannya 2, Pak Joko Kadilopo kelihatannya 10 barisan. Suking Kinceng Maduk Gatuk, ini siapa ya? Saking Pak Minarso Pundong, jawabannya 2 barisan. Nggih, Pak Kasim Bangun Rejo jawabannya 2. Mas Gilang di Patuk Kidul Kulon Progo jawabannya 2 barisan. Pak Muhammad absen aja. Bu Sutini 3 barisan. Pak Samino Ironoko jawabannya 2. Puning Siwonosari jawabannya 2. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya 2 barisan. Pak Badai Terutama jawabannya baris berbaris. Yang poinnya ada Pak Supoyo, kita dengerin.
19: Sugeng esuk madu gadu. Sugeng esuk Mas Jurdan. Jawaban kula 3 mawon, Mas Jurdan. Lepat nyuwun ngapunten. Leres matur nuwun, salam bahagia nggih, sejahtera. Salam budaya.
2: Lestari budayaku.
19: Dateng gereja ngibadah, Mas Jurdan, bakune guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine tetep wis nggih, Mas Jurdan. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Lanjut lagi Mas Klorijo.
20: Pagi Mas Jurdan.
2: Nggih,
20: nang kebon esuk-esuk. Nek alpukat kembangnya ya ono sing dadi ono sing rontok.
2: Mantap.
20: Aku jawab e murid ya 2 barisan. Nek barisan iki ora sawek-wek Mas kok ndak dadi batalion malah maju perang urune wis entek e. Wis. Nganggo pistol banyu wae.
2: Pistol banyu.
20: Yo salam sehat Mas Jodan.
2: Nggih.
20: Matur nuwun.
2: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut yo sirup.
21: Assalamualaikum Gus.
2: Nggih, waalaikumsalam.
21: Sampun pagi Maduk Gaduk. Kula ikut jawab nggih. Niku 7 ngaten Agus. Salam budaya, assalamualaikum.
2: Lestari budayaku. Bu Hana.
22: Sugeng esok Maduk Gaduk. Sugeng esok Mas Jordan. Ini Bu Hana di Badan Kidul. Cerita di Sleman Mas, jawabanku 2 saja. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
2: Lestari budayaku. Matur nuwun. Pak Suhardono Raharjo, jawabannya apa ini? baris berbaris. Oke, sudah semua dibacain ya seterusnya Bu Teo. Kali ini langsung aja kita kasih tahu jawabannya apa sih. Tak ulangin soalnya adalah petunjuknya baris ya. Dokter satu barisan, tentara tiga barisan, guru satu barisan. Pertanyaannya kalau

Ini, jika murid dieja atau dipecah per baris secara vertikal, misalnya gitu ya, murid itu bisa seterusnya butuh, atau berdasarkan satu-satu MURID murid itu bisa gitu ya, kalau secara satu-satu. Tapi kalau misalnya secara dua gitu, dipecah gitu vertikal, murid itu bisa dibagi dua. Kalau dokter kan nggak bisa seterusnya, tentara bisa tiga, guru juga nggak bisa cuma satu. Nah, jika dituliskannya vertikal ke bawah atau dipecah menjadi beberapa baris, atau perhatikan suku kata murid dua baris itu, maka ketemu tuh jawabannya. Cuman kan sering kali kalau teka-teki jenis kayak gini ngitungnya huruf kan atau suku kata per baris vertikalnya gitu. Maka kata murid jadinya 5 kalau misalnya terdiri dari 5 huruf. Kalau disusun ke bawah menjadi 5 baris atau 2 baris untuk suku kata mu dan rit gitu. Jadi jawaban yang paling umum adalah yang pas itu barisnya ada 2 kalau yang murid seterusnya butuh ya. Masih bingung? Kalau masih bingung coba tanya Mbah Google ya. Nanti dijelasin lebih lanjut lagi. Nah, enggak usah pusing-pusing karena ini teka-teki saja. Selamat yang bisa menjawab 2 jawabannya benar seterusnya butuh ya. Kalau jawabnya lebih dari itu atau kurang dari itu berarti salah. Anda belum beruntung. Enggak apa-apa, masih bisa dicoba lagi di Mato Gato selanjutnya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya butuh ya. Kita ketemu lagi di Mato Gato selanjutnya hanya di Perempat RRI ngeleluri Putih Jawi suara Budaya Jogja. Saya Jonathan Surpamit, sampai ketemu lagi. Dadah.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta menyiapkan regulasi baru untuk menertibkan aktivitas usaha dan parkir di dalam benteng keraton Yogyakarta, termasuk kawasan Alun-Alun Kidul. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, aturan tersebut disusun bersama keraton dan kepolisian untuk menata PKL, UKM, serta perparkiran. Penataan juga diarahkan untuk mencegah pungutan liar dan biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan. Pemkot Jogja mendorong penggunaan pembayaran digital melalui QRIS untuk mengurangi potensi pungli sekaligus memberikan kepastian biaya kepada masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan desa dan kampung wisata tidak boleh hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Menurut Sri Sultan, masyarakat harus menjadi pelaku utama yang mengelola potensi lokal, menjaga budaya dan lingkungan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata. Konsep pariwisata berbasis komunitas juga memberi ruang bagi warga untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Sri Sultan berharap Lomba Desa dan Kampung Wisata DIY berkembang menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat tata kelola pariwisata masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.